0: dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDB menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
4: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
3: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
5: Dengan kita mengonsumsi sirup fat palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
3: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
6: Kami sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
7: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
6: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
7: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
8: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan prodi sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
7: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan mengencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
11: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
12: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
11: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
13: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah

0: MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
1: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu, kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
0: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang gak bersudut langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat. Karena dianggap

0: tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ira kembali menyapa Anda di program Sampang Menyapa edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan kali ini topik yang akan dibahas adalah final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Dua raksasa sepak bola dari dua benua berbeda pendengar akan saling berhadapan di partai final demi memperebutkan trofi paling bergengsi. Dan tentunya membahas topik ini saya tidak sendiri pendengar, saya sudah terhubung dengan Coach Dedi Kurniawan, pengamat sepak bola. Selamat pagi Coach Dedi.
2: Selamat pagi Mbak Ira.
1: Kabar baik pagi hari ini Coach?
2: Alhamdulillah kabar sama baik.
1: Alhamdulillah, baik. Coach, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli ya. 2026, dini hari, tepatnya pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Spanyol melaju ke final dengan kolektivitas dan dominasi penguasaan bola yang sangat rapi. Sementara Argentina bermain dengan transisi yang cepat dan juga agresif. Ini menurut Coach Dedi, siapa yang memegang kendali tempo permainan di menit-menit awal nanti, Coach?
2: Ya, kalau melihat dari masing-masing tim ya dengan performanya dengan masing-masing, dengan filosofi yang masing-masing, dengan Spanyol yang kita kenal selama ini dengan tiki-takanya ya, dengan penguasaan bola yang sangat luar biasa, tentunya mungkin di menit-menit awal Spanyol akan lebih mendominasi dengan position ball yang lebih banyak mungkin. Kalau saya lihat juga Argentina pun juga mungkin bermain lebih berhati-hati karena lebih banyak melakukan progresi passing lebih kepada ke depan ya, kepada Messi lebih terukur.
1: Baik, di atas kertas sektor mana yang akan menjadi medan pertempuran paling krusial Coach? Apakah pertarungan di lini tengah akan menjadi kunci utama ini?
2: Ya, tentunya di lini tengah ya, di lini tengah diisi pemain-pemain yang cukup berpengalaman, yang masing-masing bermain berkiprah di kompetisi level Eropa ya, tentunya sangat menentukan nanti ya, di mana pemain-pemain di Spanyol rata-rata bermain di Liga Spanyol yang begitu kompetitif kompetisinya, dan juga sama mungkin ya dari Argentina banyak yang bermain di Spanyol yang sama-sama mungkin keduanya sama-sama tahu karakter masing-masing, dan itu menjadi pertarungan yang sangat hebat nanti kita akan saksikan di pertandingan final.
1: Iya, Spanyol memiliki kelemahan yang kadang terlihat saat menghadapi pertahanan low block. Menurut Coach, taktik seperti apa yang harus disiapkan Argentina untuk meredam aliran bola pendek Spanyol?
2: Ya, tentunya Argentina mempunyai Lionel Messi ya, yang mempunyai daya kreativitas yang luar biasa. Artinya dengan kemampuan Messi yang punya daya kreativitas yang luar biasa itu nanti akan mampu memberikan dampak yang positif untuk bisa membongkar pertahanan disiplin Spanyol yang selama ini betul-betul sulit untuk bisa dilalui oleh setiap lawan-lawannya di fase penyisihan kemarin. Tentunya kuncinya di Argentina adalah Lionel Messi. Kalau Lionel Messi bisa bergerak bebas dan tidak mampu dimatikan oleh pemain-pemain Spanyol, maka di situ akan berbahaya bagi pertahanan Spanyol.
1: Lalu sebaliknya Coach, Argentina memiliki pemain-pemain depan dengan kecepatan luar biasa. Ini bagaimana lini belakang Spanyol harus menyiasati jebakan counter-attack cepat yang menjadi senjata mematikan Argentina sepanjang laga nanti?
2: Ya, tentunya di transisi ya, transisi nanti di saat Spanyol menguasai bola dan kehilangan bola di situ, kedisiplinan pemain belakang Spanyol. Tapi saya melihat selama ini di fase penyisian, para pemain belakang Spanyol dengan transisi cepat pemain-pemain belakang membantu pemain tengah membantu pemain belakang untuk cepat bertransisi untuk bertahan, itu yang menjadi kunci selama ini menjadi pertahanan yang paling tersulit di penyisian Piala Dunia ini, dan itu pun pastinya nanti akan menyulitkan para pemain-pemain depan Argentina.
1: Baik, seberapa besar faktor bola mati atau set piece akan menjadi pemecah kebuntuan di laga final yang diprediksi akan berjalan sangat ketat ini Coach?
2: Ya, saya rasa karena masing-masing tim mempunyai penguasaan dan daya kreativitas yang tinggi, saya rasa paling bola-bola set piece itu 30% ya, itu mungkin bisa terjadi. Karena saya rasa nanti kita akan disuguhi pertandingan-pertandingan yang dengan penguasaan bola yang sangat tinggi dari kedua tim.
1: Baik, jika pertandingan harus berlanjut hingga babak perpanjangan waktu, skuad mana yang memiliki kedalaman bangku cadangan yang lebih mumpuni untuk mengubah arah permainan menurut Coach Dedi sendiri?
2: Saya kira Argentina ya. Argentina selama ini dengan mental juaranya, artinya mampu berbuat banyak di fase penyisihan kemarin, artinya dengan skuad-skuad yang ada, tim pelapisnya itu mampu untuk bisa menopang tim-tim inti yang selama ini menjadi rotasi dalam pertandingan kemarin di penyisihan. Saya rasa Argentina lebih komplit ya. Di Spanyol pun juga sama, cuman mungkin karena rata-rata pemain Spanyol sekarang ini adalah pemain muda. Mungkin secara mentalitas itu yang akan menentukan.
1: Oke, lalu siapa pemain kunci dari masing-masing tim yang pergerakannya wajib dimatikan agar alur taktik lawan ini tidak berjalan, Coach?
2: Ya, kalau di Argentina tentunya Lionel Messi ya. Lionel Messi yang begitu yang menjadi otak dari semua serangan-serangan dari Argentina. Itu juga ada Simeone yang bergerak di flank area itu yang betul-betul agresif ya, betul-betul agresif. Itu yang menjadi perhatian dari tim Spanyol, dan tentunya dari tim Spanyol dengan Lionel siapa itu?
1: Messi.
2: Lamine Yamal itu yang harus diwaspadai oleh Argentina karena sama-sama mempunyai kreativitas yang tinggi, sama baiknya mungkin karena dia masih muda. Mungkin itu nanti menjadi next Messi mungkin, meskipun dia di Spanyol, karena dia juga pernah bersama dengan Messi di La Masia di Barcelona.
1: Okay.
2: Itu mungkin. Di lapangan tengah mungkin di Spanyol ada Pedro dengan kreativitasnya yang begitu luar biasa, yang menjadi motor dari tim Spanyol.
1: Baik. Menurut Coach Dedi sendiri,

0: dia sudah memasuki di babak kedua, dia baru lebih apa lebih dominan untuk bisa melakukan serangan-serangan yang luar biasa.
1: Lalu jika pertandingan ini harus diselesaikan melalui babak adu penalti, secara mental dan juga kesiapan penjaga gawang, tim mana menurut Coach Dede lebih diuntungkan?
0: Kalau saya lihat Argentina ya, karena Argentina dengan kemarin terjadi adu penalti di final Piala Dunia di Qatar yang mampu mengalahkan Prancis, secara mentalitas pasti dan pengalaman penjaga gawang Argentina yang sangat luar biasa, saya kira Argentina lebih diuntungkan.
1: Secara objektif dan juga melihat seluruh analisis taktis tadi, Coach, prediksi skor deh. Skor akhir pertandingan final nanti berapa, Coach?
0: Saya rasa ketat ya, masih ketat. Ketat. Mungkin bisa jadi, kalau saya melihat, ya bisa hanya 1-0. Itu mungkin saya rasa itu yang pantas untuk pertandingan nanti, tidak dengan gol yang banyak. Karena kedua tim sama-sama mempunyai pertahanan yang luar biasa dan kolektivitas permainan yang cukup luar biasa. Jadi saya rasa pertandingan ketat dengan gol yang ketat juga. Mungkin bisa 1-0.
1: 1-0 ya, untuk siapa ini, Coach?
0: Kalau saya lihat... kalau melihat dari mentalitas ya, mentalitas juara, saya melihat Argentina masih di atas.
1: Oke, siap. Terakhir, Coach. Ya. Menurut pengamatan, apakah laga final nanti benar-benar memenuhi ekspektasi publik sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah atau justru anti-klimaks karena kedua tim ini bermain terlalu aman nantinya?
0: Saya rasa ini final ideal ya, selama Piala Dunia kemarin. Ini semifinal dan final yang sangat betul-betul ideal karena ini tim-tim yang luar biasa yang dengan sepak bolanya yang begitu maju sekarang menjadi pusat perhatian sepak bola dunia ya, Argentina dan Spanyol, dan dengan talenta-talentanya yang sangat luar biasa juga, ini menjadi final yang ideal. Saya rasa ini final terbaik juga dengan melihat dari perform kedua tim yang sangat luar biasa.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Coach, atas waktu dan juga ulasan mendalam tentang final Piala Dunia 2026. Sukses dan sehat selalu, Coach. Selamat pagi, ya. Salam olahraga.
0: Selamat pagi, selamat olahraga.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Coach Dedi Kurniawan, pengamat sepak bola, mengenai topik final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Saatnya saya Ira Widis dan Dita Tim Teknik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya saya tidak sendiri karena ada tim Halo RRI pagi ini yang menemani kita semuanya. Untuk Halo RRI edisi 17 Juli 2026, produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi. Untuk gatekeeper Sumenep ada Andi JP, kemudian gatekeeper Sampang bersama Alvin Wari. Dan yang menemani saya juga pagi ini, tim RRI Net, Nuril Abrari dan Septian Yuda. Juga untuk tim teknik ada Andi Susanto dari Sumenep dan juga Dita dari Sampang. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 MHz. Juga kemudian juga melalui RRI Sampang di 100,8 FM. Kemudian ada aplikasi RRI Digital juga yang bisa Anda akses dan tentunya di YouTube RRI Sumenep Net. Kami juga membuka line telepon pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan aduannya dan kita nanti cari solusinya bersama di Halo RRI di 0328-662-317-665-396 0811-334-5101 yang juga bisa terkoneksi dengan WhatsApp ya. Serta untuk redaksi Sampang Anda bisa bergabung di 0823-323-554. Baik, sebelum menyapa Supriyadi dan juga Alvin pagi ini, saya akan mereview kembali beberapa hal yang merupakan aduan dari masyarakat yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI sebelumnya bersama presenter Siti Aisyah ya. Yang sudah terkonfirmasi ada aduan dari Bapak Ridwan Ali. Ini untuk kejadian di Sampang, ruda paksa atau kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Dan kenapa ini masih terulang? Dan aduan ini sudah dikonfirmasi di acara Dialog Sumenep Menyapa ya kemarin. Baik, kemudian juga yang sudah terkonfirmasi ada aduan dari Bapak Hendra di Jerengi, Sampang. Ini untuk pintu gerbang Sampang di Tanjung rusak, khawatir besi jatuh di Camplong Pamekasan. Ini sudah konfirmasi ke Bapak Mas Udi SPD MSI, Kepala Seksi Penetapan Pembukuan dan juga Pelaporan Pajak Daerah BPPKAD Kabupaten Sampang. Tetapi butuh tambahan konfirmasi ke DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, ini dia informasinya yang sudah ditayangkan juga di rri.co.id. Baik, aduan selanjutnya yang sudah terkonfirmasi ini dari Bapak Ahya di Giliang, pendengar, mempertanyakan pengembangan wisata oksigen karena belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Dan hal ini sudah konfirmasi ke Bapak Andri Zulkarnain, Kabid Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep. Baik, itu tiga aduan yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI edisi sebelumnya. Dan untuk kita konfirmasi pagi ini ya, ada sekitar dua aduan ini untuk sementara dari Pak Husaini di Kangean, mempertanyakan dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura. Karena menurut Bapak Husaini, kondisi real di lapangan ini belum mencerminkan predikat tersebut, terutama dari aspek infrastruktur, pariwisata, dan juga pembangunan. Ia berharap slogan itu tidak sekedar menjadi slogan promosi, tetapi dibuktikan dengan pembangunan dan juga kemajuan yang nyata. Ya, aduan ini nanti akan kita konfirmasi bersama tim redaksi dari Sumenep ya, Supriyadi nanti akan saya sapa. Dan selanjutnya yang akan kita konfirmasi juga hari ini di Halo RRI, ada aduan dari Ibu Asri Yuni Ningsih sebagai warga Kota Sampang. Merasakan lapangan kerja di Sampang masih sangat terbatas. Banyak anak muda yang sudah lulus SMA, SMK, bahkan

0: bahkan perguruan tinggi, tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang sesuai, ya, akibatnya tidak sedikit yang kemudian memilih merantau ke luar daerah karena merasa peluang bekerja di Sampang itu sangat minim. Pihaknya berharap pemerintah daerah lebih serius menghadirkan investasi, kemudian mendorong berdirinya industri serta memperbanyak pelatihan kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan begitu masyarakat, khususnya generasi muda, ini memiliki kesempatan untuk bekerja dan juga memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Ya, dua hal sementara yang nanti akan kita konfirmasi ke pihak terkait untuk Halo RRI edisi hari ini. Dan saatnya saya menyapa teman-teman saya, redaksi Sumenep dan juga redaksi Sampang. Ada Supriyadi dari Sumenep dan ada Alvin Nuari dari Sampang. Halo, selamat pagi Supriyadi dan juga Alvin.
1: Selamat pagi menjelang siang Ani.
0: Selamat pagi. Oh, belum siang Alvin. Jangan keburu-buru ya. Baik, Supriyadi mungkin barangkali bisa agak mundur sedikit ya, supaya lebih ini lagi aura kegantengannya biar tampak begitu pagi ini ya.
2: Nah, ini redaksi Sumenep.
0: Gitu ya. Ya boleh, berarti agak maju aja kalau gitu. Ya, oke. Ada informasi nih yang perlu kita ketahui selain dua aduan dari masyarakat tadi. Dari Supriyadi dulu nih.
2: Iya, kalau yang masuk ke redaksi kami di RRI Sumenep, Ani, ini ada dari Putri di Bangsa Elok Sumenep, ini mengeluhkan mengenai air PDAM yang tidak mengalir sejak tanggal 16 Juli 2026 atau sejak kemarin hingga saat ini. Nanti juga bisa diputar voice note yang dikirim Putri dari Bangsa Elok ke redaksi Ani.
0: Oke, baik. Sementara berarti dari Sumenep ada dua ya yang butuh konfirmasi hari ini ya.
2: Ya, untuk Sumenep dari Pak Husein di Kangen ini yang mempertanyakan dasar pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan slogan The Soul of Madura. Sebenarnya ini penetapan slogan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep jauh waktu sebelumnya, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan ini tentu kalau kita mengutip dari beberapa artikel bahwa The Soul of Madura ini menandakan bahwa Sumenep merupakan jiwa dari Madura karena memiliki banyak budaya, tradisi, dan pariwisata. Jadi jika ini oleh Pak Husaini dikaitkan dengan aspek infrastruktur dan pariwisata serta pembangunan yang harus selaras, tentu ini menjadi hal yang perlu dikonfirmasi. Tentunya bukan untuk mengaitkan dengan slogan The Soul of Madura, tapi bagaimana peran pemerintah atau sikap pemerintah dalam pemerataan infrastruktur dan pembangunan.
0: Dan mungkin juga barangkali karena Sumenep satu-satunya kabupaten di antara tiga lainnya yang punya keraton ya, Yadi?
2: Iya, benar. Ya. Keraton di Sumenep memang sesuai
0: dan masih lestari sampai sekarang.
2: Beredar ini menjadi satu-satunya keraton yang masih utuh dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya, satu-satunya di Jawa Timur bahkan, Ani.
0: Iya, baik. Nanti untuk hal ini akan dikonfirmasi ke siapa, Yadi?
2: Ya, untuk secara infrastruktur nanti kita juga upayakan bagaimana ini terkonfirmasi kepada Dinas PUTR. Namun mengenai promosi-promosi kebudayaan dan pariwisata tentu akan disinkronkan dengan Disbud Porapar.
0: Ani. Oke, baik. Sementara itu dulu ya, saya sapa Alvin di Sampang. Ya, Alvin, apa kabar hari ini Sampang, Vin?
1: Sampang cerah nih. Sumenep sendiri cerah, gimana? Ya?
0: Oh, Sumenep cerah. Jadi secerah kita semua yang bertugas pagi ini.
1: Betul.
0: Ada info apa dari Sampang, Alvin?
1: Tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Ani ya tadi ya, dari Asri Yuniningsih soal isu lapangan kerja ya.
0: Ya, lapangan kerja.
1: Lapangan kerja. Dan sebenarnya kita ingin menindaklanjuti soal keluhan gerbang rusak yang ada di Tanjung. Kemarin kan sudah konfirmasi dari BPKAD minta dikoordinasikan ke DPM PTSP. Kita coba chatting dengan pejabat terkait tadi. Pak Sudarmadi, kita coba lobby untuk bersedia dialog di Halo RRI untuk memberikan jawaban. Tapi balasannya katanya saat ini Pak Sudarmadi sendiri lagi fokus untuk pemanggilan ke Polda hari Senin katanya. Gak tahu urusan apa. Jawaban beliau terkait dari permintaan RRI untuk mengkonfirmasi keluhan itu Ani, chat yang barusan.
0: Okay,
1: dan juga dari Hendra Cerengik juga mungkin bisa diputar nanti. Barusan juga memberikan informasi terkait lalu lintas di beberapa pasar tumpah, salah satunya di Tanjung. Dan selain itu kita juga baru mendapat keluhan ya dari Vicky di Ketapang. Katanya khawatir jelang final Piala Dunia, takut marak giat perjudian. Nah, apakah ada upaya preventif dari Polres Sampang? Kita sudah dapat jawabannya dari Humas Polres tempat, yakni AKP Bapak Eko Pujiwaluyo ya, yang tentunya menjawab soal keluhan warga itu. Ya.
0: Oke, baik. Berarti dari Sampang ada tiga ya sementara ini ya,
1: ada
0: yang
1: tiga.
0: Boleh konfirmasi. Boleh, Alvin, barangkali satu di antaranya kita hadirkan terlebih dahulu pagi ini. Dari yang mana ini? Hendra ya?
1: Dari Hendra, soal dari Hendra, info ya? Lalu lintas di Pasar Tumpah.
0: Sudah ada jawaban dari narasumber?
1: Untuk ini sekedar informasi Lalin saat ini, update dari beliau, Ani. Nanti kita coba sambungkan juga dari pihak Satlantas.
0: Baik, barangkali bisa diputar dulu ya?
1: Oke.
3: Halo, assalamualaikum para pemirsa RRI. Kebetulan saya berada di jalur desa Tanjung. Mohon yang berkendara hati-hati karena kondisi jalan raya ramai padat ya, karena banyak pedagang ikan di pinggir jalan. Jadi mohon berhati-hati, agak macet sedikit. Jadi sekali lagi mohon berhati-hati dan tetap waspada, jalur agak ramai macet. Terima kasih dari Hendra, jalur Tanjung Camplong. Demikian.
0: Iya, itu suara masyarakat Sampang ya, Hendra di Jerengi. Dan jawabannya sudah adakah dari pihak terkait dari kepolisian?
1: Masih komunikasi ya, Ani. Kita coba menghubungi Kasat Lantas Polres Sampang. Dan memang kalau berbicara soal Pasar Tumpah, ini kayak seperti masalah klasik, Ani.
0: Iya, betul.
1: Jadi setiap tahunnya di beberapa titik itu tidak hanya di Tanjung, ada juga di pasar lainnya seperti di Camplong, yang memang itu masih jadi permasalahan klasik. Dan kadang sebagian masyarakat ada yang merekom sudah saatnya Madura punya tol. Kalau Ani setuju nggak punya tol?
0: Boleh juga ya, kalaupun itu kemudian nanti membawa kebaikan bagi semua warga Madura yang dan juga memberikan apa efek positif nantinya. Betul. Ya, tentang segala hal lah gitu. Yang penting positif, boleh saja, tidak masalah.
1: Sambil menunggu jawaban dari Kasat Lantas, tapi kita apresiasi kepada pihak Satlantas Polres Sampang yang sepertinya karena sudah terbiasa ya menghadapi macet di beberapa pasar tumpah di Sampang, mereka itu sangat kompeten untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi terutama pas sore, Ani. Meskipun membludak, apalagi kalau pas momen hari raya, mereka sepertinya sudah terbiasa untuk mengantisipasi sehingga kemacetan itu bisa diminimalisir begitu.
0: Iya, baik. Oke, kita masih butuh konfirmasi ya, Vin. Oke, baik. Terima kasih Alvin. Nanti saya sapa lagi Alvin ya. Baik, sebelum menuju redaksi Sumenep, pendengar dan juga pemirsa, Halo RRI akan hadir setelah yang berikut ini.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Kembali di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan saya akan membahas dulu ya yang belum terkonfirmasi. Ini aduan dari Ibu Asri Yuniningsih di Sampang, di mana ini merasakan lapangan kerja di Sampang masih sangat terbatas. Dan tampaknya sudah ada jawaban dari narasumber ya. Baik, ini kita simak bersama dulu ya jawaban dari Kadis Naker Sampang. Baik, untuk aduan dari Ibu Asri Yuni di Sampang, silakan.
5: Dan apa yang disampaikan Mbak Asri dari Sampang. Jadi kami dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang itu memang menyampaikan apa yang diunek-unek yang disampaikan oleh Mbak Asri itu tidak hanya Mbak Asri semua. Saya kira banyak warga Sampang yang merasakan apa yang seperti dirasakan oleh Mbak Asri. Jadi memang sekarang ini saya pikir semua banyak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sampang yang memang merasakan sulit ya mencari pekerjaan. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Sampang, saya pikir ini semua merasakan seperti itu. Tetapi juga khusus untuk pemerintah Kabupaten Sampang, itu sudah berusaha bagaimana menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sampang dengan misalnya proses perizinannya yang mudah, terus upah tenaga kerja yang murah, dan Kabupaten Sampang ini UMK-nya itu masuk terendah nomor 2 di Jawa Timur. Nah, pemerintah Kabupaten Sampang dalam ini Pak Bupati ingin sebenarnya menarik sebanyak-banyaknya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sampang. Harapannya apa? Untuk merekrut tenaga-tenaga kerja atau pencari kerja di Kabupaten Sampang bisa bekerja, bisa meningkatkan taraf hidup. Nah, memang dalam kenyataannya belum banyak investor yang berinvestasi di Kabupaten Sampang. Nah, salah satunya apa? Walaupun kita sudah mempermudah proses perizinan, biaya upah tenaga kerja murah, tetapi belum banyak investor yang tertarik di Sampang. Salah satunya itu Sampang masih belum menjadi daerah investasi yang nyaman. Jadi pemerintah daerah sudah berusaha, tetapi juga masyarakat juga untuk mensupport, memberikan ruang, memberikan rasa nyaman kepada para investor yang akan atau yang mau berinvestasi di Kabupaten Sampang itu masuk. Nah, dengan seperti itu, kalau banyak investor yang masuk di Kabupaten Sampang, itu tenaga kerja atau pencari kerja di Kabupaten Sampang bisa direkrut. Itu yang anu, Mbak Rini. Nah, terus juga kami dari Dinas Tenaga Kerja, kenapa kami ini setiap tahun melaksanakan pelatihan, misalnya membuat kue, menjahit, desain grafis, bengkel, las, dan sebagainya. Harapan kami, mereka-mereka yang sudah dilatih dapat melaksanakan kegiatan yang sudah dilatih atau ilmu yang sudah diberikan itu bisa diterapkan untuk berwirausaha. Misalnya menjual kue, menjahit, bisa perorangan, bisa kelompok. Nah, harapannya kami ini apa? Biar apa yang disampaikan Mbak Asri itu bisa untuk membantu keluarga, membantu diri sendiri, menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri. Itu yang memang salah satu yang memang harapan kami. Terus Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang juga kami akan melakukan semacam komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, perusahaan pengerah tenaga kerja, dan para stakeholder yang memang berkaitan dengan tenaga kerja.
4: Baik. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Bapak Asroni, Kepala Disnaker Sampang, untuk aduan dari Ibu Asri Yuni ya. Jadi intinya nanti pihak Pemkab Sampang akan mempermudah masuknya investor ya, dengan salah satu yang akan dilakukan adalah dengan mempermudah perizinan supaya juga nanti semakin banyak lapangan kerja yang terbuka di Kabupaten Sampang. Baik, saya akan tuntaskan ya untuk Halo RRI dengan teman-teman di redaksi Sampang. Sepertinya aduan masyarakat kembali mendapatkan konfirmasi. Ini tentang judi bola. Baik. Ya. Sudah ada jawaban dari AKP Eko Puji Waluyo. Betul ya? Dari Kasihumas Polres Sampang. Baik, untuk aduan tentang judi bola, kita simak jawaban beliau berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk jajaran Polres Sampang dalam mengantisipasi adanya perjudian di kejuaraan dunia sepak bola, yaitu memang perintah dari atasan setiap Polres dan Polsek jajaran mengadakan nobar bersama-sama dengan masyarakat. Ini salah satu upaya Polri pendekatan kepada masyarakat dalam momen-momen yang sangat baik ini, yaitu Piala Dunia, dan memantau situasi masyarakat untuk tidak melakukan perjudian di Piala Dunia Sepak Bola pada tahun ini. Itu upayanya di situ. Selain itu, kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat, mari kita dukung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 ini dengan aman, tertib, dan tanpa perjudian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, terima kasih jawabannya dari AKP Eko Puji Waluyo. Beliau adalah Kasih Humas Polres Sampang yang menjawab aduan masyarakat tentang dugaan judi ya pada malam final perhelatan Piala Dunia. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Polres Sampang nanti akan petugas akan terjun ya langsung ke tempat-tempat masyarakat nobar. Dan kata Pak Eko tadi, ini merupakan salah satu pendekatan humanis yang dilakukan oleh Polres Sampang mengantisipasi hal tersebut ya. Baik, selanjutnya. Oke, saya ke Alvin dulu terakhir barangkali. Alvin, adakah yang sudah terkonfirmasi lagi untuk aduan pagi ini dari Sampang, Alvin?
7: Jadi pas break iklan tadi, Ani, saya coba telepon Pak Kasat Lantas ya, Pak AKP Sulaiman. Ini sebenarnya beliau pengen banget untuk bersedia dialog dan menjawab keluhan masyarakat langsung di alur ini, tapi sekarang lagi rapat katanya. Dan tadi sempat menjawab secara singkat soal keluhan dari Hendra di Jerni ya, soal kemacetan di Pasar Tumpah. Katanya pihaknya langsung saat ini menerjunkan anggota di beberapa titik, terutama di Pasar Tanjung saat ini yang memang mengalami kemacetan, begitu Ani.
4: Seperti itu ya, baik ya. Jadi sudah terkonfirmasi ya.
7: Betul.
4: Oke, untuk yang aduan dari Ibu Asri sudah, kemudian judi bola juga sudah, dan Pasar Tumpah juga sudah ya?
7: Sudah, melalui yang WA, jadi Alvin, ya? PR saat ini untuk mungkin bisa dikonfirmasi di Halo RRI berikutnya, soal keluhan gerbang rusak yang hingga saat ini dari pihak DPMPTSP belum terjawab, begitu Ani.
4: Baik, ini barangkali bisa kita simpan dulu untuk dikonfirmasi di Halo RRI Senin depan ya.
7: Oke.
4: Baik, oke Alvin, sehat-sehat Alvin. Salam untuk teman-teman di Sampang. Saya menuju redaksi Sumenep, Yadi. Halo Yadi.
8: Iya, Ani.
4: Oke, baik. Nah, untuk aduan dari Putri ya di Bangselok tentang keluhan air PDAM, sudah ada konfirmasi dari Direktur PDAM Sumenep?
8: Iya, baru saja kami di redaksi melakukan konfirmasi dan apa penyebabnya, ternyata pihak PDAM yakni melalui Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Bapak Febmi Nurdiansa, menjelaskan bahwa memang ada beberapa perbaikan yang terjadi khususnya pada jalur-jalur distribusi PDAM, khususnya di seperti yang dialami oleh Putri di Bangselok Sumenep. Kita juga sudah siapkan hasil wawancara kami dengan Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Bapak Febmi Nurdiansa. Ani, nanti atau saat ini bisa ya, diputar untuk bagaimana diputar masyarakat bisa mengetahui penyebabnya apa dan seperti apa kondisinya saat ini.
4: Baik, ya kita simak bersama. Ini dia jawaban dari Bapak Febmi Nurdiansyah, Direktur PDAM Sumenep.
9: Iya, kemarin ada pemasangan tiang listrik, Pak. Kemarin. Jadi kan kalau perkotaan di perkotaan itu kan pakai reservoir. Pakai kandon. Nah, itu kita kemarin itu cukup lama di siang hari itu pasang kandor. Pasang yang listriknya yang melintasi koperasi Merah Putih itu loh Pak, di daerah Kepunan.
1: Oh iya.
9: Ya, jadi otomatis kan matikan listrik Pak. Matikan listrik sehingga harus mematikan pompa, 4 pompa.
1: Oh kenapa akhirnya ya, tidak
9: ada gangguan distribusi.
1: Berarti untuk hari ini sudah normal?
9: Sudah normal lagi. Mulai tadi pagi sudah kami distribusikan kembali. Tadi malam kan masih pengisian reservoir. Tadi mulai kami distribusikan kembali mulai pagi tadi, subuh tadi. Insya Allah kalau di Bang Selok mungkin insya Allah langsung normal.
4: Oke, baik. Sudah terkonfirmasi langsung oleh Direktur PDAM Sumenep ya. Bapak Febmi Nurdiansyah, ini tentang aduan dari Putri di Bang Selok. Oke, jadi kalau kita bicara soal air, memang itu kebutuhan yang sangat penting ya. Sangat vital,
8: mendasar bagi warga, bagi masyarakat. Jadi jika ada gangguan seperti yang dialami oleh Putri, tentu ini juga menjadi kekhawatiran. Dan juga Putri, ini kan sudah ada penjelasan dari Direktur Perumda Air Minum Sumekar, Ani. Juga Putri, bagaimana kondisi terkininya di sana juga bisa diinfokan ke RRI, juga agar kita bisa mengupdate tentang bagaimana pelayanan ataupun kondisi terkini dari PDAM, air PDAM yang khususnya di daerah Bang Selok, Ani.
4: Dan memang Halo RRI ini benar-benar memberikan feedback yang luar biasa ternyata untuk masyarakat ya. Baik, adakah lagi yang akan dikonfirmasi tentang yang dari Kepulauan itu ya, Di? Belum ya?
8: Iya, untuk yang Kepulauan kita tetap berusaha bagaimana itu mendapatkan penjelasan dari pemerintah daerah. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, Ani, bahwa The Soul of Madura ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sumenep yang mendeklarasikan, maksudnya seperti itu, bahwa Sumenep ini pusatnya budaya, kesenian, pariwisata. Jadi ada yang bilang juga kalau tidak ke Sumenep kurang afdol ke Maduranya gitu.
4: Makanya seperti
8: ada
4: itu
8: istilah The Soul of Madura. Dan untuk mengenai infrastruktur, bagaimana itu pemerataan antara daratan dan kepulauan, tentu ini menjadi kebijakan lain dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan tentu untuk kebijakan-kebijakan infrastruktur, khususnya jalan yang paling banyak masuk ke redaksi ini, juga sudah sering kami ulas, kami berbincang dengan narasumber, khususnya di Dinas PUTR, tentang langkah-langkah pemerintah terhadap upaya perbaikan dan pemerataan kelaikan jalan di wilayah daratan maupun kepulauan, Ani.
4: Oke, baik, nanti kita akan simpan dulu ya informasi ini untuk nanti dibahas pada Halo RRI edisi Senin ya, Yadi ya. Baik, nah sebelum saya akhiri Halo RRI, saya ingin mengingatkan kepada pendengar dan juga pemirsa bahwa pada Senin dini hari nanti RRI Sumenep akan menggelar nobar ya, Yadi ya.
8: Betul.
4: Baik, saya mau ketemu Alvin dulu sebentar. Halo Alvin.
10: Halo Adi.
4: Oh iya, harus datang dari Sampang ya kan. Nah, ngomong-ngomong, Yadi sama Alvin dukung Argentina apa Spanyol nih?
8: Saya sebenarnya Tanjung Verde. Hanya saja Tanjung Verde lebih pulang.
4: Lebih pulang.
10: Saya kan MC, jadi harus netral.
8: Ternyata nggak boleh berpihak ya.
10: Tidak boleh berpihak ya.
4: Waduh, jagoan saya juga sudah angkat koper duluan, menangis lah saya ini ya. Baik. Barangkali ada yang ingin disampaikan nih sebelum kita akhiri sampai di sini, dari Alvin dulu, silakan.
10: Ya, intinya kita di Halo RRI akan terus memberikan wadah kepada masyarakat yang mempunyai aspirasi terkait dari pelayanan kepemerintahan, dan tentunya kita juga tidak hanya menerima tapi menjembatani untuk mendapat solusi itu, Ani.
4: Baik, terima kasih Alvin. Untuk Yadi, silakan, barangkali ada yang mau disampaikan nih untuk masyarakat.
8: Ya, intinya sama dengan Alvin, hanya pengen menambahkan juga mengulas yang tadi bahwa Senin dini hari puncak atau final pesta bola dunia. Jadi bagi masyarakat dari mana saja bisa datang ke RRI karena kita menggelar nonton bareng, dan yang juga bisa meminta langsung foto bareng atau minta tanda tangan Mas Alvin bisa di sana. Ini Senin dini hari sudah disiapkan.
4: Ada kopi gratis ya kan?
8: Ada kopi gratis,
4: ada door prize ya. Pokoknya rugi kalau nggak datang ke halaman depan RRI. Baik, terima kasih redaksi Sumenep dan juga redaksi Sampang. Kita akan jumpa kembali di Halo RRI edisi berikutnya insyaallah. Terima kasih, sehat-sehat selalu teman-teman. Ya, oke. Terima kasih. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sekian Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Ani Purnama undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ningrum kembali hadir menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini ya, di lembar ke 17 bulan Juli 2026. Kita di Indonesia Sehat pendengar, dan tema kita hari ini adalah antibiotik bukan obat biasa. Nah, ini kita akan mengupas tuntas mengapa konsumsi antibiotik sembarangan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Melalui sambungan telepon, saya sudah terhubung bersama pakar kita yang sangat kompeten tentunya ya. Di ujung telepon sudah ada Dr. Herawati Susiani SPMK. Beliau merupakan dokter spesialis mikrobiologi klinik di Pamekasan pendengar, dan saya sapa dulu di ujung telepon sudah terhubung. Selamat siang Dr. Hera, apa kabar hari ini?
2: Selamat siang, alhamdulillah sehat.
1: Iya, saya dengan Ningrum dokter.
2: Oke.
1: Di siang hari ini kita di Indonesia Sehat, dan topik kita adalah antibiotik bukan obat biasa, begitu ya dokter?
2: Iya benar.
1: Iya, dan alhamdulillah suara dokter terdengar sangat jelas di studio kami. Nah, pendengar setia RRI, dan hari ini kami akan juga memulai karena waktunya juga sudah agak lambat begitu ya, karena ada kendala teknik. Dan bagi Anda yang bergabung melalui via WhatsApp atau via telepon di nomor 0874-39-1008 atau melalui telepon seluler ya di 323661 atau di 323554 melalui kode area 0323. Selain itu kita juga akan membahas ini dengan Dr. Hera. Nah, Dr. Hera. Dr. Hera, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya. Sebenarnya kalau di dunia medis itu sendiri, apa sih dok fungsi utama dari antibiotik ini? Dan mengapa obat ini dikategorikan sangat ketat sampai tidak boleh dibeli sembarangan tanpa resep dokter? Silakan dokter.
2: Oke. Antibiotik di sini dia fungsinya untuk membunuh kuman, terutama kuman yang disebabkan oleh bakteri. Jadi sebelum kita memberikan antibiotik, kita harus memilah nih, ini apakah infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau infeksi yang disebabkan oleh virus. Karena bakteri ini tidak bisa digunakan antibiotik, karena virus itu tidak bisa digunakan untuk antibiotik. Jadi yang bisa menggunakan antibiotik itu hanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri saja.
1: Gitu dokter. Oke. Karena di masyarakat kita kan ada anggapan, kalau anggapan kuat gitu dok, kalau setiap kena demam, flu atau batuk pilek, obat dewa yang paling ampuh ya antibiotik begitu. Nah, ini secara science mikrobiologi, kenapa mitos umum ini justru keliru besar dok?
2: Iya, karena orang awam beranggapannya semua yang disebabkan infeksi yang disebabkan yang awalnya batuk pilek, demam, jadi langsung ditembak sama antibiotik, padahal itu belum tentu tepat, belum tentu benar gitu. Jadi kita harus benar-benar, kalau misalnya sakit, kita harus benar-benar ini penyebabnya bakteri atau virus.
1: Nah, gitu.
2: Ini saya kasih info ya untuk penyebabnya karena virus itu biasanya batuk pilek. Batuk pilek yang awalnya 1-2 hari, 1-3 hari itu biasanya awalnya penyebabnya virus.
1: Oh, virus.
2: Kemudian demam yang awalnya, bedanya untuk demam bakteri sama virus ini bisa dilihat. Kalau demam yang disebabkan oleh bakteri biasanya landai, jadi tidak langsung tinggi sekali. Jadi dengan 37,5, 38, tidak sampai 39-40. Itu yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Sedangkan yang disebabkan oleh virus biasanya dia langsung tinggi, 39-40.
1: Gitu ya dok. Berarti kita harus tahu musuhnya gitu ya dok. Baik, ya. Menarik sekali dokter. Ini berarti kalau tubuh kita sebenarnya lagi diserang virus, lalu kita nekat menelan antibiotik, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita dok? Apakah ada efek buruk yang langsung bekerja saat itu juga begitu dok?
2: Nah, pasti. Kalau misalnya kita awal batuk pilek, demam, langsung kita kasih antibiotik, dia pasti berefek sangat parah. Jadi misalnya kalau kita minum antibiotik, tentunya di dalam tubuh kita kan ada flora normal nih. Flora normal itu akan mati, dan kalau flora normal akan mati, bakteri yang sebelumnya tidak muncul akan muncul dan menambah penyakit pada pasien tersebut.
1: Gitu. Dok, apa sih dok perbedaan antara infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan juga disebabkan virus? Mungkin ada contohnya juga, dok.
2: Kalau misalnya infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu, misalnya simpelnya luka ya. Kalau misalnya luka, kita awal tuh biasanya hanya infeksi ringan saja. Kalau misalnya dia sudah ada tanda infeksi bakteri, dia ada produksi nanah. Kalau kita bilang pus. Nah, pusnya itu merupakan produksi dari metabolismenya bakteri itu. Nah, dari itu kita sudah bisa menilai bahwa ini memerlukan antibiotik.
1: Seperti gitu. Itu, oke. Okay. Iya, dokter.
2: Jadi kalau misalnya awal kita luka, jangan langsung kita pakai antibiotik. Kita cukup bersihkan luka, kita jaga kebersihan tangan, kebersihan lukanya juga. Kalau misalnya 3-5 hari tidak membaik, kemudian ada produksi nanah tersebut, mengindikasikan kita untuk minum antibiotik.
1: Nah, ini berbicara soal antibiotik. Saya sering sekali melihat orang-orang itu menyimpan sisa antibiotik dari sakit bulan lalu gitu, dok. Lalu diminum lagi saat gejalanya mirip. Mengapa kebiasaan mendiagnosis diri sendiri ini seperti sangat dilarang keras gitu, dok, di dunia medis?
2: Ya, memang kita tidak boleh menyimpan antibiotik dalam waktu yang lama ya, karena bakteri itu bisa bermutasi. Belum tentu kita pakai antibiotik yang sekarang, misalnya kita pakai sakit batuk pilek nih sekarang, kita kasih amoxicillin. Nanti untuk sakit berikutnya belum tentu amoxicillin itu mempan terhadap bakteri yang sama di saat kita yang sakit sebelumnya. Jadi makanya kita nggak boleh menyimpan antibiotik sisa yang dari sebelumnya. Dan kita juga nggak boleh ngasih antibiotik yang kita simpan kasih ke orang lain. Oh, ini penyakitnya sama nih, biasanya kan orang Madura.
1: Iya, benar gitu, dong.
2: Saya mau kasih antibiotik, nggak boleh.
1: Gitu. Jadi masing-masing gitu ya.
2: Ya, orang normal dalam tubuh mati, nambah penyakit, tambah biaya, tambah tinggi juga dikeluarkan untuk beli obat yang lebih mahal.
1: Gitu. Berbicara soal jenisnya nih, dok. Nah, di apotek kan ada banyak sekali tuh macam antibiotik dengan nama yang juga mirip-mirip gitu, dok. Apakah satu jenis antibiotik itu bisa dipakai untuk membunuh semua jenis bakteri, atau setiap jenis bakteri juga punya masangan obat khususnya masing-masing gitu, dok? Karena saya juga sering ke apotek beli antibiotik karena merek yang saya beli tidak ada, itu disarankan untuk merek lain gitu, dok.
2: Ya, kalau antibiotik itu punya kerja masing-masing pada jenis bakteri yang masing-masing pula. Jadi antibiotik amoxicillin misalnya untuk infeksi saluran pernapasan atas itu hanya untuk bakteri yang gram positif. Jadi kita mikrobiologi kita akan memilah ini untuk antibiotik yang gram positif atau gram negatif. Nah, gram negatif itu dia ada obat jenis antibiotik tertentu yang tidak bisa digunakan untuk yang gram negatif. Jadi benar-benar salah kita untuk menyamaratakan beli satu jenis antibiotik untuk semua jenis bakteri. Salah.
1: Dokter, ada nggak sih tanda-tanda fisik yang kasat mata bisa membuat masyarakat awam itu tahu kalau tubuh mereka sebenarnya tidak butuh antibiotik saat sedang merasa kurang sehat gitu, dok?
2: Gejalanya kalau misalnya kita nggak butuh antibiotik, kita misalnya awal nih batuk pilek. Jadi kita cukup dengan pengobatan simptomatis aja. Jadi pengobatan sesuai dengan gejalanya, misalnya pilek, kita belikan obat pilek tanpa antibiotik. Misalnya batuk, kita beli obat batuk saja sama vitamin. Sebenarnya virus dia self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita dan nutrisi yang baik tanpa antibiotik. Itu yang lebih penting.
1: Sebenarnya kapan sih, dok, tubuh kita membutuhkan antibiotik gitu, dok, di saat kita terserang sakit, misalnya panas yang tinggi, flu apa gitu, dok. Harus berapa lama kita harus mengkonsumsi antibiotik gitu?
2: Jadi untuk membedakannya, ini infeksi bakteri atau virus, untuk masyarakat umum gampangannya 1-3 hari kita observasi dulu. kalau misalnya kita sudah minum obat panas, terus obat batuk pilek tidak membaik, kita berpikir untuk ke arah infeksi bakteri. Boleh kita periksakan ke dokter dulu, apakah ini benar-benar, kita make sure dulu, ini apakah infeksi benar-benar bakteri ataukah double dan sama infeksi virus. Jadi kita harus periksakan selama 3 hari itu, kita periksakan. Jadi 1-3 hari kita observasi dulu di rumah dengan kita istirahat cukup, makan bergizi, dengan obat-obat yang sesuai keluhan. Kita lihat dulu 3 hari, kalau misalnya tidak membaik kita periksakan ke dokter.
1: Oke, jadi lebih baik periksa ke dokter ya, jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Gitu ya dok. Ya, karena kebanyakan ini kata Madunanya termapenter gitu. Iya dokter, kita kedengarannya ringan sekali, tapi agak-agak serem juga gitu ya. Nah kalau bakteri di dalam tubuh seseorang itu sudah terlanjur kebal dok, apa dampak paling fatal yang akan dihadapi oleh pasien tersebut saat mereka terkena penyakit infeksi di kemudian hari begitu?
2: Nah akibatnya itu fatal sekali mbak. Selain infeksinya itu tidak menyembuh dalam waktu yang sangat lama, tentunya biaya yang dikeluarkan bakal lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena bakteri yang di dalam tubuh itu sudah kebal terhadap antibiotik yang sebelumnya dia minum.
1: Berarti berarti kalau bakterinya sudah tidak mempan dengan obat biasa, apakah di dunia medis ada istilah superbug gitu? Ini artinya makhluk super seperti apa sebenarnya ya superbug ini jika dilihat dari laboratorium mikrobiologi klinik dok?
2: Oh iya, kalau superbug ini, jadi kalau misalnya pasien itu sudah resisten dengan satu jenis antibiotik, sebaiknya kita kultur sesuai dengan target atau tempat infeksinya. Nanti dari kami keluar hasil mikroorganismenya, keluar dari bakterinya jenis apa, kemudian antibiotik yang sensitif untuk pasien tersebut keluar. Nah dari itu dokter penanggung jawab pasien tersebut akan memberikan antibiotik yang sesuai kami rekomendasikan dari hasil kultur tersebut.
1: Gitu. Oke, dok. Dokter, ini ada ketakutan di masyarakat kalau resistensi ini bisa menular. Apakah sifat kekebalan bakteri ini bisa berpindah dari satu orang ke orang lain lewat udara atau sentuhan gitu, dok? Atau resistensi itu murni hanya terjadi di dalam tubuh individu yang salah minum obat saja gitu?
2: Bisa sekali, mbak. Penularannya lewat transmisi kontak. Kemudian droplet juga bisa. Tapi untuk resistensi ini lebih banyak ditularkan oleh transmisi, jadi dari tangan ke tangan. Jadi kita misalnya memegang dari tempat tidur pasien atau dari perawat yang merawat pasien satu kemudian ke pasien yang lain tanpa cuci tangan, tanpa alat pelindung diri yang satu pasien untuk satu pasien tersebut bisa menularkan. Dan resistensi itu bakal timbul dari pasien satu ke pasien yang lain.
1: Nah iya dok, banyak orang yang mengira soalnya resistensi itu hanya urusan orang dewasa yang suka beli obat sendiri di toko kelontong gitu. Ini bagaimana nih dengan anak-anak atau bayi dok? Apakah mereka juga memiliki resiko yang sama tingginya untuk mengalami resistensi antibiotik?
2: Iya, kalau bayi dan anak-anak itu mempunyai resiko yang sama untuk terjadi resistensi. Untuk yang bayi dari ibu. Dari ibu yang sembarang minum antibiotik, dia akan menularkan ke
1: bayi.
2: Ya, kalau untuk anak-anak, misalnya dia batuk pilek itu langsung ibunya belikan antibiotik, dia akan menimbulkan resistensi di situ.
1: Oke. Wah. Jadi dokter, dari kacamata seorang spesialis mikrobiologi klinik gitu ya, apa sih tantangan terbesar yang dokter hadapi saat harus merawat pasien yang jenis infeksinya itu sudah tidak mempan lagi diberikan antibiotik pertama maupun kedua?
2: Ya, ini tantangan buat kami ya, karena kami di rumah sakit ini kan menerima rujukan dari puskesmas, dari praktek pribadi, dari praktek mandiri. Tentunya kami harus melihat dari kondisi pasiennya dulu, melihat organnya apakah mampu dengan pemberian antibiotik yang sudah resisten, atau kami dengan bisa menghentikan semua antibiotik karena untuk menormalkan flora normal di dalam tubuhnya agar imunitas kembali dan melawan bakteri yang menyebabkan infeksi tersebut.
1: Wah, ini sangat luar biasa sekali ya pendengar setia RRI, penjelasan dari Dokter Hera di siang hari ini tadi benar-benar membuka mata kita. Nah, sekarang juga saya saatnya juga membuka sesi interaktif untuk Anda semua yang ingin menanyakan langsung kepada Dokter Hera ya, ingin berkonsultasi langsung mengenai penggunaan antibiotik yang benar. Silakan melalui telepon WhatsApp ke 0874-391008 atau di 323661 dengan kode area 0323. Dan dokter, ini menyambung pertanyaan dari WhatsApp ya, yang ini sering masuk di label obat kan selalu tertulis harus dihabiskan. Nah, kenapa aturan ini begitu sakral dan tidak boleh dilanggar sedikit pun gitu, Dok? Bahkan ketika tubuh kita rasanya sudah kembali sehat dan bugar gitu.
2: Ya, kenapa kita menyarankan untuk menghabiskan obat tersebut? Karena untuk menghindari resistensi atau kebal terhadap bakteri itu, Mbak. Jadi kalau misalnya keluhan kita sudah membaik, minum antibiotik itu harus dihabiskan. Karena untuk bekerja antibiotik itu maksimalnya 5-7 hari. Kalau kurang dari 5-7 hari, bisa diperkirakan bakteri itu masih hidup. Meskipun gejala sudah menghilang.
1: Berarti memang harus habis gitu ya, Dok?
2: Ya, benar.
1: Nah, ini gimana kalau ada kasus kelupaan minum satu dosis saja di tengah jalan karena sibuk kerja atau apa kegiatan lainnya gitu, Dok? Apa langkah antisipasi medis yang harus dilakukan pasien ini? Apakah langsung minum dua dosis sekaligus di jam berikutnya atau bagaimana aturan amannya, Dok?
2: Untuk aturan minumnya, untuk yang kelewat itu sebaiknya dilanjutkan sesuai dengan aturan minumnya saja. Bukan minum berikutnya menjadi dua dosis.
1: Bukan didobel gitu ya?
2: Ya, dikhawatirkan overdosis malah nyasar ke organ yang lain.
1: Gitu. Iya, Dok, ini ada pertanyaan nih menarik dari WhatsApp ya. Selain manusia, kita tahu antibiotik juga dipakai di sektor peternakan. Apakah sisa-sisa antibiotik pada daging hewan yang kita konsumsi sehari-hari juga bisa memicu resistensi dalam tubuh kita? Dari Miftahol di Sampang, Dok.
2: Ya, benar. Pintar sekali pertanyaan ya. Ya, memang antibiotik yang di peternakan itu bisa menularkan melalui kita. Oleh karenanya kita benar-benar selektif ya pilih makan ini daging, terutama ayam potong ya, yang notabene bahan kimia semua. Memang harus benar-benar selektif untuk memilih makan. Bisa sangat sekali menularkan lewat antibiotik, lewat bahan makanan atau hewan peternakan yang kita makan.
1: Gitu ya Mas Miftahol. Jadi dokter, ini bagaimana nih sebenarnya peran laboratorium mikrobiologi klinik dalam membantu dokter umum atau dokter spesialis lain untuk menentukan jenis antibiotik yang paling pas dan juga cocok dan presisi untuk seorang pasien, Dok?
2: Ya, kami dari lab mikrobiologi membantu para dokter penanggung jawab pasien untuk memberitahukan informasi tentang antibiotik yang sensitif terhadap infeksi yang dialami pasien tersebut. Jadi awal pasien datang, kita anamnesis, inikah diagnosisnya dari awal harus tepat dulu, apakah ini infeksi atau non-infeksi. Kalau misalnya infeksi, kita kasih antibiotik dengan broad spectrum, artinya dengan jangkauan yang luas, artinya untuk gram positif dan gram negatif. Sambil kita memeriksakan untuk kultur dari pasien tersebut. Setelah hasil kultur keluar, baru kita menyesuaikan antibiotik dengan hasil kultur tersebut. Namanya terapi antibiotik definitif setelah hasil kultur keluar. Namun kalau yang belum hasil kultur keluar, itu dinamakan terapi yang empiris, Mbak.
1: Okay. Nah, dokter, ini karena waktunya sangat terbatas begitu ya, Dok. Ini sebagai penutup obrolan kita yang sangat bagus ya di siang hari ini. Apa pesan kunci atau yang paling utama dari Dokter Hera nih untuk seluruh masyarakat Sampang dan sekitarnya, seluruh masyarakat yang mendengarkan RRI di siang hari ini, agar kita semua bisa menjadi konsumen obat yang cerdas gitu, Dok?
2: Okay. Untuk pesan dari saya, jadi hindari membeli obat tanpa resep dokter. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita periksakan terlebih dahulu ke dokter, kemudian setelah mendapat antibiotik, habiskan sesuai aturan minumnya. Kemudian jangan menyimpan sisa antibiotik di rumah. Jadi setelah kita mendapat antibiotik, kita sebaiknya dan harus dihabiskan sesuai aturan minumnya. Dan jangan memberikan antibiotik pada orang lain.
1: Oke, okay, itu saja dokter. Wah, ini luar biasa sekali penjelasan dari dokter Herawati Susiani, SPMK ya, di ujung telepon. Ini benar-benar memberikan pencerahan bahwa antibiotik itu sekali lagi bukan obat biasa yang bisa kita konsumsi semau kita tanpa tanggung jawab medis begitu ya dok. Oke, okay, dokter, terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita berbincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda begitu ya dok. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, jadi mari kita mulai hari ini kita stop kebiasaan membeli antibiotik tanpa resep gitu ya. Stop berbagi sisa obat ke tetangga atau keluarga dan selalu patuhi instruksi dari dokter demi mencegah bahaya resistensi bakteri yang mengancam masa depan kita semua gitu yang disampaikan oleh dokter Hera tadi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter Hera atas waktu, ilmu dan edukasinya yang sangat bermanfaat di via telepon di hari ini. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah setia mendengarkan dan berpartisipasi lewat WhatsApp ya. Dan tentunya saya Ningrum undur pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program Indonesia Sehat minggu depan di jam yang sama. Tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Dan mendengar selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Dan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali siang hari ini. Dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda, para penggemar dinamika olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Restarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamin Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer.
2: Félicien avec une chute pour l'instant en pleine batte, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love each other.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just wanna say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Cianjur, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: No, I think it's Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul.

0: ya, atlet-atlet baru yang bisa.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan POV ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
0: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
1: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
2: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
1: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: kalau sudah mulai berani berkarya,
1: jangan nanggung.
0: Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Selamat siang untuk Anda yang selalu setia lewat Sumerap siang ini bersama saya Ririn Rizkyanti yang terus menemani mendengar. Sekalian saya juga ini mengajak nih untuk melihat, nonton bareng dan dengar bareng untuk final sepak bola Piala Dunia di Pesta Bola Dunia ya, hari Minggu malam Senin, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Walaupun malam tapi suasananya akan hangat karena di sana ada door prize, bisa ngopi bareng dengan teman, saudara, sanak family, komunitas-komunitas Anda bisa datang juga. Kita nonton bareng dan dengar bareng ya. Datang saja ke halaman depan RRI Sumenep untuk final Pesta Bola Dunia Spanyol melawan Argentina. Dan tentunya pendengar, kesempatan siang hari ini hadirkan Budaya Madura ke ruang dengar Anda. Tapi sudah pada makan siang belum ya? Kayaknya ada ubi ungu kelapa ketan kukus. Wow, ini kembali mencuri perhatian masyarakat setelah banyak dibagikan di media sosial. Jajanan tradisional ini pendengar dikenal memiliki perpaduan rasa manis alami dari ubi ungu, kemudian gurihnya kelapa parut dan tekstur kenyal dari ketan kukus. Ya, jadi tidak hanya dijual di pasar tradisional, camilan ini pendengar kini mulai hadir di berbagai kafe dengan tampilan yang lebih modern. Popularitas makanan ini meningkat karena banyak kreator konten yang membagikan pengalaman mencicipinya melalui video pendek. Warna ungu yang menarik membuat makanan ini terlihat estetik dan cocok dijadikan konten. Selain tampil menggugah selera, ubi ungu juga dikenal mengandung serat dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Bahkan ini resepnya juga sudah FYP ya. Wah, jadi penasaran seperti apa rasa ubi ungu kelapa ketan kukus. Jajanan tradisional yang sempat FYP di media sosial. Oke, selamat siang juga untuk Anda yang terus menikmati 101,3 FM. Sajian Budaya Madura menemani Anda siang ini.
1: Sumenep siang ini.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Kulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami' Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya polele ya bade pare bosen ya.
2: Berma Kak.
1: Heeh. Beni berse e temporaki sakale.
2: Oh, iya jare ya Kak ya. Nah, jari ya Kak, iku aja aki dek Kak orang se nyareta aki carita anak orang lain Kak.
1: Oh, cak naka cak.
2: Cak naka cak.
1: Nah, jari ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto pare pesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka madura.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Nah, mendengar di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai peralatan modern, masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep ini masih mempertahankan penggunaan alat tradisional bernama kilis sebagai penggiling jagung ya. Dan hingga kini mendengar alat ini yang berbahan batu tetap dimanfaatkan untuk menggiling jagung yang akan diolah menjadi bahan makanan. Nah, kilis ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Alat tradisional yang sudah dikenal sejak era 1970-an itu tetap bertahan karena dinilai praktis dan masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jagung kini umumnya digunakan sebagai campuran beras atau dimasak. Dan kondisi tersebut berbeda dengan masa lalu ketika masyarakat lebih banyak mengandalkan jagung sebagai makanan pokok karena produksi padi masih sangat terbatas. Nah, selain memiliki nilai historis, kilis ini juga dinilai lebih praktis bagi masyarakat. Warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mencari mesin penggiling, karena alat tersebut dapat digunakan sendiri di rumah dengan waktu yang relatif cepat sesuai kebutuhan. Ya, secara fisik mendengar, kilis ini terbuat dari batu bulat yang dibelah menjadi dua bagian. Permukaan batu kemudian dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai wadah terbuka dengan lubang di bagian tengah sebagai tempat menggiling jagung hingga menjadi halus. Keberadaan kilis menjadi bukti bahwa di tengah modernisasi, masyarakat Kepulauan Sumenep masih mampu mempertahankan kearifan lokal dan budaya leluhur yang tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, mendengar, apakah Anda masih mengkonsumsi minuman rimpang? Nah, ternyata minuman rimpang khas Sumenep ini masih menjadi salah satu ramuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, pendengar, oleh masyarakat. Dengan berbagai berbahan dasar rempah-rempah ya, minuman ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal dan dipercaya membantu menjaga kebugaran tubuh. Bahkan banyak para kaum hawa ya di Sumenep nih yang terus rutin mengkonsumsi ramuan tersebut sejak remaja. Karena minuman herbal ini merupakan resep keluarga yang dipercaya bisa menjaga kesehatan, termasuk membantu mendukung kebugaran tubuh dan kelancaran siklus haid. Jadi ramuan ini seperti serai, kemudian jahe, kunyit, lengkuas, termasuk ketumbar, dan daun salam. Jadi ini semua bahannya dicuci bersih, kemudian ditumbuk kasar, lalu diiris tipis-tipis sebelum direbus bersama 3 gelas air selama sekitar 15 menit. Sampai mendidih lah ya. Nah, baru rebusan tadi yang hangat ini dituangkan ke dalam gelas, ditambahkan perasan jeruk nipis. Kemudian madu ditambahkan sesuai selera ya sebagai pemanis alami. Ya, meski masyarakat meyakini berbagai manfaat ramuan tersebut seperti membantu menjaga kebugaran tubuh dan mengurangi keluhan tertentu, klaim manfaat kesehatan tersebut masih bersifat pengalaman pribadi dan belum seluruhnya didukung bukti ilmiah yang kuat. Jadi masyarakat tetap dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila memiliki keluhan medis atau hendak menggunakan ramuan herbal sebagai pendamping pengobatan.

Mamuju adalah kota kecil yang berada di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju berada di pesisir pantai barat Sulawesi. Letaknya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur sehingga dijuluki kawasan segitiga emas. Di kota Mamuju, di sanalah ada sebuah pantai yang dikenal dengan sebutan Pantai Lombang-Lombang yang masih alami dan asri yang selalu dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Apalagi ditambah dengan banyaknya pohon bakau yang besar dan unik sehingga menciptakan suatu pemandangan yang amat menakjubkan yang tentunya dapat diabadikan.

Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi Jumat 17 Juli 2026.

0: Luka Antoni Fikri resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia WNI setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Sydney, Australia. Dirilis laman PSSI, prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, dan dihadiri jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bergabungnya Luki menambah pilihan bagi skuad Garuda, khususnya di sektor sayap. Pemain kelahiran Kailua Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat 25 Oktober 2005 itu saat ini memperkuat klub A. Lakeman MacArthur FC. Luki dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi di sisi kanan maupun kiri lini serang. Ia memiliki kecepatan, kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu, serta fleksibilitas untuk menjalankan berbagai peran di lini depan. Dengan rampungnya proses tersebut, Luki resmi menjadi WNI dan dapat melanjutkan tahapan administrasi berikutnya untuk memenuhi persyaratan memperkuat tim nasional Indonesia sesuai regulasi yang berlaku. Luki Antoni Fikri diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia pada agenda kompetisi internasional mendatang. Final Piala Dunia 2026 dipastikan menyajikan duel sepak bola dunia Spanyol dan Argentina. Kedua tim dinilai layak melaju ke partai puncak setelah menunjukkan konsistensi permainan sejak awal turnamen hingga babak semifinal. Berikut laporan Tago Anovantrian.
1: Laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim dinilai pantas tampil di partai puncak setelah menunjukkan performa yang konsisten sejak fase grup hingga semifinal. Pecinta sepak bola Sumenep Muhammad menilai, Spanyol dan Argentina memiliki kualitas yang seimbang dengan karakter permainan berbeda. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan kedua tim menjadi alasan utama mereka layak bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Ia menjelaskan, Spanyol tampil dengan organisasi permainan yang sangat baik. Tim berjuluk La Furia Roja mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan yang disiplin dan permainan kolektif saat membangun serangan. Di sisi lain, Argentina tetap mengandalkan mental juara yang menjadi ciri khas mereka. Tim berjuluk Albiceleste beberapa kali mampu bangkit dari situasi sulit sepanjang turnamen dan membalikkan keadaan berkat semangat pantang menyerah.
2: Saya menilai kedua tim layak berada di partai puncak karena menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen. Ini pasti jadi tontonan yang menarik bagi pecinta sepak bola. Spanyol tampil solid dalam bertahan dan kolektif saat menyerang. Sedangkan Argentina memiliki karakter pantang menyerah yang sudah beberapa kali membawa mereka bangkit dari situasi sulit. Siapa yang mampu mengendalikan tempo permainan sejak awal berpeluang besar mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
1: Muhammad menambahkan, faktor penguasaan tempo permainan akan menjadi salah satu kunci utama dalam pertandingan final nanti. Tim yang mampu mengendalikan ritme sejak menit awal diyakini memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai juara. Final Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menyajikan duel taktik yang menarik antar dua kekuatan sepak bola dunia. Selain kualitas individu para pemain, efektivitas strategi dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan diprediksi menjadi penentu lahirnya juara dunia edisi 2026.
0: Produsen pakaian olahraga lokal di Sumenep mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan selama demam Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
3: Demam gelaran Piala Dunia membawa berkat tersendiri bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumenep. Jiro Aparel, salah satu produsen pakaian olahraga lokal, mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan seiring tingginya permintaan pasar terhadap jersey bernuansa turnamen sepak bola internasional. Ahmad Muzaki, pemilik Jiro Aparel, mengungkapkan bahwa lonjakan pesanan telah terasa sejak memasuki fase grup turnamen. Menurutnya, antusiasme masyarakat Sumenep dan sekitarnya dalam merayakan pesta sepak bola dunia berdampak langsung pada produktivitas usahanya. Lebih lanjut, Muzaki menjelaskan bahwa tren desain yang paling diminati oleh konsumen adalah edisi fantasi atau custom desain dari negara unggulan. Saat ini jersey dengan desain tim nasional Jerman, Prancis dan Argentina menjadi produk best seller yang paling banyak diburu. Konsumen menyukai desain tersebut karena menawarkan estetika yang berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung.
4: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung. Dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana? Paling banyak yang paling bagus itu Jerman. Karena jersey Jerman itu nggak ada matinya, bagus semua.
3: Menanggapi pencapaian ini, Muzaki berharap tren positif tersebut tidak hanya berhenti pada gelaran Piala Dunia saja. Ia optimis bahwa pasar aparel olahraga memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Veki Sapan Akrabnya ingin terus menjaga eksistensi ini ke depan, tidak hanya saat Piala Dunia, tetapi juga pada turnamen besar lainnya, seperti Euro atau Copa America.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep merancang konsep pemusatan latihan kabupaten Puslat Cup 2 sesi untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 10. Selengkapnya dilaporkan Familia.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan kabupaten Puslat Cup untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Skema pembinaan kali ini diubah menjadi 2 sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali menjelaskan bahwa pelaksanaan Puslat Cup sebelumnya yang hanya berjalan 1 sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Sesuai rancangan baru, sesi pertama akan digelar pada akhir tahun 2026 selama 3 bulan bagi atlet dan cabang olahraga cabur proyeksi utama. Sesi kedua berupa pemantapan performa akan dilangsungkan selama 4 bulan menjelang hari pelaksanaan Porprov 2027.
6: Kita sudah mulai merancang, membuat programnya supaya kita itu tidak kalah start dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita sudah memulainya dari bulan kemarin, kita sudah mulai. Insya Allah tinggal difikskan program kerja dan program untuk persiapan Porprov ini supaya Kabupaten Sumenep bisa meraih prestasi yang lebih baik daripada Porprov sebelumnya.
5: Kendati demikian, menurut Kadir, KONI Sumenep saat ini masih terbentur kendala pembiayaan untuk mengeksekusi sesi pertama akibat keterbatasan anggaran organisasi. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana keolahragaan melalui APBD perubahan 2026 dari pemerintah Kabupaten Sumenep.
0: Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep Imam Syafi'i mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka HUT Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Kompetisi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga tradisional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal. Lebih lanjut, ia meminta seluruh klub bola kasti di Kabupaten Sumenep tidak hanya aktif berlatih saat menjelang kompetisi, melainkan menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: pada RT lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Kalaunya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Melapor di siapa? Kami hanya doa saja.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.

0: korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
2: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
2: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
2: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
2: Terus, Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia pulang tuh.
0: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.

0: Karena ekonomi juga sih Saka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan nggak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
1: Umur berapa waktu itu?
0: 17.
1: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal gitu.
0: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
1: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
0: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
1: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau?
0: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara kak, mau lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
2: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
3: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kubur untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka, tim mereka turun. Jadi teman saya, 2 orang intelijen itu, mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun, tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu juga saya.
1: Kerja di rumah tangga.
2: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan Bang Baga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
4: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
2: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nagaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
4: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
2: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
5: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
2: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Kisah si pemalas dan Abu Hanifah. Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka, terdengar oleh beliau suara orang yang mengeluh dan menangis tersedu-sedu. Keluhannya mengandung kata-kata, "Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Agaknya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak dari pagi, belum datang sesuap nasi atau makanan pun di kerongkonganku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang balas ihsan, yang sudah memberi curahan air walaupun setitik." Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah merasa kasihan, lalu beliau pun balik ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Sesampainya dia ke rumah orang itu, dia terus melemparkan bungkusan yang berisi uang kepada si malang tadi, lalu meneruskan perjalanannya. Dalam pada itu, si malang merasa terkejut setelah mendapat sebuah bungkusan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Lantas beliau tergesa-gesa membukanya. Setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secebis kertas yang bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Kamu tidak pernah atau perlu mengeluh diperuntungkan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu kedengaran lagi. "Ya Allah, Tuhan yang maha belas kasihan dan pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekadar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku. Wahai untung nasibku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah pun lalu melemparkannya lagi bungkusan berisi uang dan secebis kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang begitu mendapatkan bungkusan itu, lantas terus membukanya. Seperti kemarin juga, setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secari kertas yang bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Ingatlah kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu kedengaran lagi. "Ya Allah yang maha belas kasihan dan pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekadar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku. Wahai untung nasibku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah lalu melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secari kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang mendapatkan bungkusan itu, lantas terus membukanya. Nah, seperti kemarin juga, di dalam bungkusan itu ada secari kertas, lalu dibacanya. "Hai kawan, bukan begitu cara bermohon. Bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Perbuatan demikian malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak redha Tuhan melihat orang pemalas dan putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup harus bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperkenankan permohonan orang yang malas bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengkabulkan doa orang yang berputus asa. Sebab itu carilah pekerjaan yang halal untuk kesenangan dirimu. Berikhtiarlah sedapat mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dapat juga pekerjaan itu selama kamu tidak berputus asa. Nah, carilah segera pekerjaan. Saya doakan semoga berhasil." Begitu dia selesai membaca surat itu, dia termenung, dia insaf, dan sadar akan kemalasan yang selama ini dia tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah mengikuti peraturan-peraturan hidup. Dalam Islam, tidak ada istilah pengangguran. Istilah ini hanya digunakan oleh orang yang berakal sempit.
1: Kisah ini memberikan dorongan kepada kita agar berusaha semaksimal mungkin. Karena Allah membenci orang pemalas. Allah membenci orang yang minder. Allah membenci orang yang merasa sedih selalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalau ingin hilang semua kesedihanmu dan hutangmu terbayar, maka berdoalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung dari sifat pengecut dan kebakhilan. Dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang menindih dan tekanan orang-orang atasan." Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di sore ini dalam program Ekonomi Digital edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, dalam program Ekonomi Digital kali ini sebenarnya tidak terlalu fokus pada digitalnya, tetapi dampak dari digital dan juga pemanfaatan dari berbagai platform digital juga digunakan oleh seseorang yang saat ini menjadi narasumber pada jumpa kita di sore ini. Beliau cantik nih, beneran cantik. Kalau Anda nggak percaya kalau dia cantik, silahkan tonton kami di live Instagram RRI Sampang. Beliau adalah Naura Aisyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Wah, ini nampaknya lebih akrab ke Aisyahnya aja nih ya.
2: Boleh Naura, boleh Aisyah, atau digabung.
1: Naura Aisyah. Pendengar, beliau adalah owner dari Naura Aisyah Wedding.
2: Ya.
1: Yang topik kita angkat pada kesempatan sore ini adalah tren visual pernikahan modern, harmoni make up dan dekorasi. Wow. Nampaknya ada beberapa hal nih yang perlu ataupun seakan-akan wajib nih untuk dikorek-korek nih sama Mbak Naura Aisyah. Oke, Mbak Naura Aisyah, mungkin sedikit perlu diperkenalkanlah wedding dari apa yang Anda geluti selama ini. Sejak kapan Anda merintis?
2: Oh ya, gini ya, perkenalkan dulu. Kalau kata pepatah dulu, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Naura Aisyah. Saya menggeluti bisnis wedding, yaitu diantaranya make up. Kemudian ada selain make up, ada ini dekorasi juga. Kemudian ada tenda-tenda juga. Termasuk diantaranya. Saya mulai usaha ini sekitar tahun 2018.
1: Masuk kategori baru deh Pak, 2018 Pak. Baru
2: mungkin 8 tahunan. Berapa ya? Baru 8 tahunan. Iya, sekitar tahun 2018 itu saya mulai usaha wedding ini.
1: Oke, Mbak Aisyah.
2: Yep.
1: Anda sebelum tahun 2018 apapun

0: usaha atau gimana?
1: Ibu rumah tangga biasa seperti lainnya, cuma pernah jadi ini ya, pernah jadi guru juga dulu. Kemudian saya resign dan mencoba di usaha ini, di wedding ini.
0: Apa yang melatar belakangi, Pak?
1: Melatar belakangi hobi.
0: Dari hobi?
1: Ya. Kebetulan mulai dari kecil itu saya sukanya dandan. Suka sekali dandan, apalagi mendandani seseorang. Kemudian pernah sewaktu-waktu itu kalau misalnya saya lagi enggak mood, lagi stres atau lagi apa ya, pokoknya lagi enggak mood, maka saya cari anak-anak. Ini sebelum saya usaha wedding ya. Maka saya cari anak-anak, kemudian saya make upin. Nah, berawal dari itu, berawal dari hobi, berawal dari kesenangan, kemudian saya mencoba kursus di salah satu ini, di salah satu make up artis yang terkenal juga di Sampang, yaitu Mama Ira, itu guru saya yang dulu mengajari pertama saya make up itu beliau, Mama Ira, yaitu Ira Decoration Wedding kalau nggak salah, itu yang membimbing saya. Kemudian saya bisa jadi seperti ini, bisa menjadi sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Ya, sampai sekarang.
0: Wah, ini yang namanya hobinya bawa berkah nih, Pak.
1: Amin, semoga kedepannya tambah berkah.
0: Dari hanya sekedar
1: suka.
0: Ya. Mungkin bisa bilang main-main aja ya, Pak, sebelumnya.
1: Ya,
0: Pak.
1: Mungkin seperti itu. Bisa jadi saya itu cuma sekedar suka make up. Ya, sampai sekarang pun suka.
0: Oke, Mbak Aisyah, tentunya berawal dari hobi, terus dimulai tahun 2018, mulai 2018 sampai sekarang 2026, ya, 8 tahun.
1: Ya, kurang lebih segitu.
0: Bagaimana perkembangan make up yang Anda geluti, mulai dari tren make up, tren fashionnya, tren juga dekorasinya, kan pasti ada perkembangan-perkembangan.
1: Ya, tentu
0: bagaimana,
1: saja, Mbak? Tentu saja. Kalau untuk saat ini perkembangan make up itu, apalagi sekarang tren-tren make up itu semakin tahun semakin berubah, semakin berkembang juga ya. Ya, kita harus mengikuti ini, mengikuti trennya. Misalnya tahun ini trennya apa, kita ikuti. Besok trennya apa, ya kita ikuti. Ya, untuk menjaga kestabilan usaha saya di situ.
0: Mulai 2018 sampai sekarang, dari ingatan Mbak, sudah berapa kali berubah tren? Ada?
1: Kalau menurut saya tren
0: apa, setiap 2 tahun, setiap 1 tahun?
1: Setiap tahun, setiap tahunnya tahun itu tren berubah. Tren tahun, setiap tahun dari yang saya geluti dari tahun 2018 itu sampai sekarang, setiap tahun pasti berubah.
0: Dari fashion bajunya?
1: Apalagi dari fashion bajunya, apalagi dari dekorasinya, apalagi dari tendanya, semuanya berubah.
0: Kalau make upnya?
1: Sama. Tren make upnya itu juga berubah. Kalau dulu, ini contoh aja ya, Mas, kalau dulu itu trennya Barbie, terus pernah ada lagi trennya bold make up. Nah, sekarang lagi ini dongin yang Korea-Koreaan. Ya, seperti itu, berubah, selalu berubah, dan kita berusaha mengikuti kemauan klien. Itu dengan ya mengikuti tren yang ada sekarang.
0: Perubahan tren semacam itu biasanya dipengaruhi oleh apa, Pak?
1: Ya, dipengaruhi oleh apa ya, dari zaman ini, mungkin dari keadaan zaman yang seperti ini. Anak-anak muda sekarang itu kan maunya ngelihat itu ya, mungkin di media sosial seperti itu, maunya seperti itu. Itu yang mungkin jadi pemicu perubahan ini, apa,
0: berarti
1: tren make up itu
0: masuk nih, Pak, di ekonomi digital, Pak.
1: Iya. Berarti pastinya
0: yang namanya perkembangan media sosial ini pasti sangat berpengaruh pada tren-tren make up juga.
1: Tren make up,
0: tren
1: kemudian make up,
0: tren
1: ya,
0: fashionnya, tren dekorasinya
1: semua. Itu pasti berubah tiap tahunnya.
0: Mbak Naura, ya, dari perubahan tren-tren semacam itu, Mbak Naura update-nya
1: ya
0: pakai apa? Apa lihat di
1: itu
0: internet ataupun
1: di media sosial. Ya itu beda-beda ya. Kalau misalnya untuk tren make up, ya kita update-nya dengan belajar atau ikut private make up di private make up di salah satu MUA yang sudah lebih mumpuni. Kemudian kalau misalnya kita untuk dekorasinya, ya dari salah satunya media sosial.
0: Media sosial. Ya. Karena berbagai, nih Pak, maaf sebelumnya nih Pak, dari berbagai dialog yang agak pada kami laksanakan di sini, suatu usaha itu akan tenggelam kalau tidak mengikuti
1: tren.
0: Perkembangan tren, apalagi berkenaan
1: dengan betul sekali itu. Itu saya sangat setuju sekali dengan bahasa itu.
0: Mungkin dari Mbak Aisyah sendiri bukan hanya soal soal pengalaman, soal bagaimana update di media sosial, tapi mungkin juga yang paling berpengaruh urusan modal.
1: Aduh, apalagi itu Mas.
0: Gimana nih Mbak, untuk menyeimbangkan ini Mbak, kemajuan tren dengan
1: Tentunya untuk kita mengikuti tren setiap tahunnya itu, kita juga harus siap. Selain siap mental, siap modal juga. Salah satunya juga harus siap modal. Selain mental, modal juga harus kita siapkan. Dan untuk dunia wedding ini Mas ya, kalau modal itu Masya Allah, kalau menurut saya lumayan. Itu lumayan sangat menguras di kantong.
0: Oke.
1: Kalau kita nggak ngikuti, misalnya kita nggak ngikuti tren yang ada sekarang, kita akan tenggelam, betul kata Masnya tadi.
0: Akan tenggelam, betul
1: tenggelam. Makanya kita selalu berusaha ya, selalu berusaha ini apa, ngikuti tren yang ada, walaupun dengan modal yang
0: cukup
1: begitu.
0: Fantastik. Apalagi berkenaan dengan dekorasi.
1: Aduh, apalagi dekorasi itu Masya Allah. Kalau orang wedding itu sudah tahu, itu pasti beratnya di dekorasi.
0: Di dekorasi.
1: Belum sama lagi sama gaunnya.
0: Ya.
1: Kalau tren makeup itu kita bisa ngikuti kalau kita sudah ini ya, mumpuni.
0: Oke. Nampaknya di Viatir pun ada yang ingin bertanya nih Mbak Aisyah.
1: Ya, boleh-boleh, monggo silahkan.
0: Halo?
2: Halo.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Halo, dengan dia.
0: Dia, di mana dia?
2: Oke. Halo?
0: Halo, dengan siapa?
2: Oh iya, dengan dia, di Permata.
0: Dia Permata Selong?
2: Iya.
0: Wah. Dia memonitor kami pakai apa? Pakai streaming langsung di 100.8 atau lihat di Instagram?
2: Di streaming.
0: Iya. Oke. Mbak, dia ini kan perempuan. Tentunya pingin, setiap perempuan pingin sekali tampil cantik dia. Oke. Okay. Mbak Dia, apa sih yang ingin ditanyakan kepada Mbak Aisyah yang saat ini memang ahlinya di bidang make up nih? Oke, silakan Mbak Dia.
2: Iya, halo Mbak Aisyah.
1: Halo Mbak Dia.
2: Iya Mbak Aisyah.
1: Iya.
2: Kan Mbak Aisyah ini pasti udah hafal banget gitu sama tipe wajah, terus riasan yang cocok. Itu sebenarnya gimana sih Mbak Dia, misalnya nih ada teman atau ada ponakan gitu ya, atau seseorang yang mau ambil riasan gitu. Sebenarnya lebih bagus mana Mbak Dia, kita yang memilih tipe riasan atau periasnya yang menentukan ini aja lah yang cocok begitu kan, yang lebih tahu wajah. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga gitu, calon pengantinnya pengennya kayak model seperti ini, misalnya gaya Barbie atau gaya flawless atau gimana. Nah, yang ideal itu seperti apa Mbak? Kita yang milih atau MUA-nya gitu yang ngasih rekomendasi atau seperti apa?
1: Kalau menurut saya Mbak Dia, sebagai ini ya MUA, lebih baik Mbak Dia memasrahkan kepada kami MUA, karena bagi kami klien yang pasrah itu tentunya punya value yang beda. Kemudian intinya pasrahkan aja pada yang ini.
3: Ke ahlinya ya.
1: Ke ahlinya, ya, ke ahlinya. Kalau misalnya calon pengantin itu minta seperti ini, kemudian wajahnya tidak sesuai, nggak cocok, dipaksakan, itu nantinya jadinya beda. Kemudian beda banget kalau menurut
2: aneh
1: saya.
2: Aneh gitu ya, Mbak.
1: Ya, kalau menurut saya itu lebih baik di ini, dipasrahkan ke MUA-nya. Insya Allah lebih. Hasilnya nanti lebih bagus, lebih memuaskan.
2: Seperti itu,
1: Mbak Dia.
2: Oke. Jadi kita nggak boleh, maksudnya untuk
1: bukan nggak boleh, boleh aja, tapi lebih baik kalau
0: untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Kalau pengen yang maksimal lebih baik, bukan nggak boleh, boleh. Cuma menurut saya, sepengalaman saya, lebih baik dipasrahkan ke MUA, ke ahlinya. Kalau mau yang maksimal. Iya, betul seperti itu, Mbak Dia.
2: Oke. Itu termasuk baju juga rekomendasi atau kalau baju bebas?
1: Oh enggak, kalau untuk gaun itu biasanya bebas. Sesuai dream wedding-nya si calon pengantin biasanya.
2: Oh iya. Oke. Mbak. Makasih ya, Mbak.
1: Iya, sama-sama, Mbak Dia.
0: Wah, ini kayaknya Mbak Dia ini juga apa ya, Mbak? Sering mengikuti urusan
1: wedding
0: dan makeup nih.
1: Makeup kayaknya ini ada apa? Ada calon atau mungkin penakannya atau gimana mungkin Mbak Dia tadi ya.
0: Oke, berkenaan dengan apa yang diinginkan Mbak tadi, bagaimana Mbak mempromosikan usaha ini?
1: Oh ya.
0: Siapa tahu Mbak Dia ingin lagi nih, ingin mencoba.
1: Ya, kalau promosi itu sekarang kan apalagi zamannya media sosial ya, Mas. Media sosial itu sekarang apa-apa zaman apa-apa media sosial, apa-apa media sosial. Jadi salah satu promosi saya yaitu di media sosial. Di situ lebih banyak ini apa? Kebetulan di ini saya media sosialnya itu lebih ke ini. Sekarang yang lagi boomingnya di TikTok.
0: TikTok?
1: Iya,
0: di video TikTok. Pendek.
1: Video pendek itu lebih kayaknya lebih banyak di saya. Klien saya datangnya itu kebanyakan dari TikTok. Dari media sosial juga, kalau enggak dari IG, dari TikTok.
0: Dari TikTok.
1: Karena itu
0: TikTok memang lebih mudah diakses ya.
1: Mungkin iya.
0: Oke.
1: Dan kebanyakan klien saya itu jauh-jauh. Pas saya tanya itu, Mbak, taunya dari mana? Dari TikTok. Jadi sangat berpengaruh sekali media sosial ini untuk usaha saya. Apalagi di usaha wedding ini.
0: Oke.
1: Ya.
0: Mbak Aisyah, selain promosinya, apakah juga punya partner-partner? Apa juga di daerah mana itu ada partnernya? Daerah mana ada partnernya?
1: Iya. Lebih,
0: ada orangnya.
1: Lebih ini ya, lebih enaknya itu di ini tim ya.
0: Tim ya.
1: Kita punya tim. Di situ ada tim masing-masing. Misalnya untuk tim make up ada ya ada. Kemudian ada tim dekor, tim terop itu ada juga. Kemudian
0: terop juga menyediakan sewa terop.
1: Tenda itu
0: untuk hajatan-hajatan.
1: Ya.
0: Termasuk juga panggungnya.
1: Semua. Semua
0: wow.
1: yang diperlukan
0: lengkap banget.
1: Ya, semua
0: tinggal dapurnya yang belum ya, Pak.
1: Dapurnya belum. Kalau di desa nggak mau, Mas.
0: Oke. Wah, bagi Anda yang ingin punya hajatan, punya apa saja yang berkenaan dengan make up, dekorasi dan juga apa tuh terop dan panggung. Silakan menghubungi Mbak Aisyah di mana, Pak? Di Robatal ya, Pak?
1: Di kalau saya di Robatal ya, di Desa Jelgung, kecamatannya Robatal.
0: Robatal, Desa Jelgung, tapi aksesnya sudah kayaknya kemana-mana nih.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah kan ya itu fungsinya media sosial buat usaha wedding. Saya ya itu bisa kemana-mana itu, bisa promosi kemana-mana.
0: Oke, Mbak Aisyah. Selain pernikahan, apa saja yang dilayani oleh Mbak Aisyah? Mungkin karnaval atau
1: ya, apalagi ini ya mau memasuki Agustusan ini. Itu ya termasuk karnaval, make up with make up karnaval. Kemudian ini Mas, kalau di desa itu ada ini imtihan.
0: Ah, imtihan.
1: Sama juga melain. Pokoknya yang diperlukan tentang wedding kita menyediakan.
0: Perlukan wedding.
1: Intinya seperti.
0: Wow, kalau musiman itu karyawan berapa orang sih, Mbak?
1: Yang karyawan, dikerahkan. Karyawan kalau lagi musim wedding itu ya, kita ada tim untuk dekor itu ada sekitar 4 tim, satu timnya itu 5 orang.
0: Berarti 20 orang dong?
1: Ya, untuk dekor. Kalau beda lagi untuk terop. Kalau terop itu ada sekitar 3 tim, satu timnya 4 orang.
0: 12 lumayan, orang.
1: Iya. Terus kemudian tim make up, ada tim asisten juga. Asisten kalau manten itu kan ada asistennya dasar, beda lagi. Ya, dasar, ya lumayan, iya. Lumayan banyak juga.
0: Wow. Pendengar dari seorang Nawara Aisyah.
1: Iya.
0: Ini... mampu katakanlah membantu dari sisi ekonomi belasan orang dari
1: puluhan orang lebih itu kalau nggak
0: wow.
1: kalau lagi musim
0: ya. Seperti musim pernikahan di bulan haji kemarin
1: kemudian ini biasanya kalau orang Madura ya habis mulutan ini
0: mulut yang akan datang nih
1: ya.
0: Wow.
1: Kemudian Syawal.
0: Mendengar, mungkin ini menjadi inspirasi juga bagi kita semua. Bagaimana sih kita bisa membantu seseorang, membantu orang-orang di sekitar kita, bukan dengan uluran tangan secara gratis, tapi mampu memberikan orang-orang di sekitar kita setidaknya pekerjaan.
1: Ya, betul.
0: Gimana
1: sekali. Dia? Ya, betul sekali. Kita tidak mungkin tidak bisa memberikan ini apa? Harta ya atau uang
0: secara
1: ya secara gratis gitu, tapi kita kan setidaknya bisa membantu memberi pekerjaan, biarpun pekerjaan yang agak seperti itu ya, kalau agak kasar, kalau di dekorasi itu kan memang pekerjaannya
0: lumayan
1: berat, soalnya kerjanya malam.
0: Tapi setidaknya orang akan berterima kasih nih Pak, karena ada peluang penghasilan.
1: Ya, kemungkinan ya berterima kasih itu ya pastinya ya.
0: Bagaimana yang Mbak rasakan ketika memberi upah kepada orang-orang yang kita bekerjakan?
1: Itu Mas, itu ya pas saat memberikan gaji ke teman-teman yang membantu itu ya Masya Allah sekali. Itu bahagianya di situ. Bahagian ketika memberikan amplop ke teman-teman dekor yang ikut kerja di kita itu, ya itu Masya Allah sekali, bahagia sekali di situ kita bisa membantu mereka biarpun hanya segitu, sedikit sekali. Ya seperti itu.
0: Mungkin saya sudah pernah nih ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang memperkerjakan banyak orang. Kadang untuk membayar orang-orang yang bekerja pada kita, pada karyawan ataupun teman relasinya, kita sendiri kadang nggak punya uang, Pak. Gimana? Apakah mengalami hal semacam itu, Pak?
1: Beda ya, kalau kita di dekorasi itu beda. Soalnya kan kerjanya kita musiman. Pastinya kalau ada kerjaan, kita panggil mereka. Kalau tidak ada musim, ya kita nggak kerja, kan gitu. Pasti ada.
0: Pasti ada nih, Pak.
1: Ya, soalnya kan kalau mereka bekerja, kerjaan itu pasti ada. Sudah pasti ada.
0: Sudah pasti. Sekalipun kadang kan pengalaman dari para customer, uang belum masuk, Pak. Tapi
1: enggak. Alhamdulillah sekali sampai sekarang selalu lancar, Mas. Sampai sekarang itu selalu lancar, selalu tidak pernah ada halangan yang mandek-mandek atau itu enggak pernah.
0: Oke.
1: Selalu lancar sampai saat ini dan semoga selanjutnya akan tetap seperti itu.
0: Oke. Mbak Aisyah.
1: Ya.
0: Ini ada yang mau nanya lagi nih.
1: Boleh.
0: Wah, nampaknya lumayan nih gabungan. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore. Dengan siapa, di mana?
3: Nuriana.
0: Nuriana. Di mana Nuriana nih?
3: Riana.
0: Siapa?
3: Liana.
0: Peliangan.
3: Liana.
0: Liana, di mana Liana? Aduh, terputus nih ya. Oke, nampaknya ada yang penasaran nih ya, Pak.
1: Iya.
0: Wah. Mendengar kita pada kesempatan sore ini di ekonomi digital, wah, saya nih fokusnya sudah kayaknya sudah terganggu, Pak, dengan telepon-telepon yang putus tadi nih, Pak. Wah, ini Mbak Aisyah. Ya. Kalau tadi promosinya di TikTok dan juga untuk mengikuti perubahan tren, ini harus juga di media sosial. Mungkin pengalaman-pengalaman terberat Mbak Aisyah dalam menjadi karir ini apa?
1: Pengalaman terberat sih selama ini apa?
0: Lebih ya? Dekat lagi ke mic ini.
1: Pengalaman terberat.
0: Halangan
1: apa atau rintangan selama ini?
0: Kendala mungkin dalam merintis ini.
1: Kendalanya selama ini nggak ada sih, Mas. Cuma yang hal-hal kecil aja, seperti misalnya kita make up ya, make up kita setat ke klien itu kalau lokasinya jauh ya, apalagi kalau ini kendalanya itu kalau lokasinya itu jauh, kemudian selain jauh
0: akses jalannya
1: kita nggak bisa masuk, kemudian hujan. Aduh, Masya Allah kalau itu hal. Apalagi kita dikejar waktu ya, Mas, jam 7 harus siap. Di situ kita berangkat misalnya jam 2, estimasi 3 jam nyampe. Jam 7 belum nyampe lokasi karena akses jalan ataupun karena hujan itu ya itu. Gangguannya selama ini ya cuma seperti itu aja.
0: Akses semacam itu ya, Pak, yang harus ditempuh akses ya, Pak.
1: Jalan
0: guna hanya untuk melayani.
1: Gini, kadang kan kita minta Sherlock. Kemudian Sherlock itu nggak masuk di tempatnya itu, nggak masuk. Jadinya ya kemana?
0: Oke, memang akses di Sampang kayaknya dari sisi infrastruktur jalan.
1: Ya kalau di dalam-dalam itu.
0: Iya pelosok memang anu. Pinginnya Mbak Aisyah yang melayani.
1: Iya apalagi.
0: Oke, kalau untuk mengatasi hal-hal semacam itu bagaimana, Mbak Aisyah? Apa berangkatnya?
1: Gak ada sih, apalagi ya terobos aja, gak ada solusi selain terobos. Misalnya kita ya estimasinya berangkat dari rumah sudah jam 1 jam lebih awal, kemudian di tengah jalan hujan, di tengah jalan hujan ya kita kan gak bisa apa-apa kalau pakai sepeda, soalnya kan akses jalannya jauh, gak bisa mobil ya, gak bisa kecuali terobos
0: aja nih ya, Pak.
1: Itu pernah, Mas, ya, suatu waktu itu saya sakit di infus, kemudian saya harus make up, saya paksa make up. Habis pulang dari make up saya infus lagi, pernah itu
0: sakit tetap make up ya,
1: karena kalau itu kan tanggung jawabnya luar biasa sekali ya. Kalau untuk make up itu
0: oke. Ini yang ada mau ya, ada yang mau gabungan lagi nih, Pak.
1: Iya.
0: Halo ya. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
4: Tadi sempat terputus, Mas.
1: Oh, yang tadi.
4: Iya.
0: Dengan Pak siapa?
4: Dengan Mbak Liana.
0: Liana. Apa yang mau ditanyakan Mbak Liana ke Mbak Aisyah?
4: Gini, Mbak Ais.
1: Iya, monggo.
4: Apa ya? Kebanyakan nih ya, perias atau dekor itu kadang-kadang ini memang turunan, istilahnya turun-temurun. Nah, apakah Mbak Aisyah memang mempunyai keinginan untuk menjadi perias atau dekor ya? Terus apakah memang ini memang hobi atau apa, didasari apa nih, Mbak? Kok bisa terjun ke dunia ini?
1: Oh iya,
4: gitu.
1: Iya. Ya, iya.
4: Kalau sudah bisa, mungkin tadi Mbak sudah jelasin ya.
1: Iya, Mbak. Iya.
4: Itu memang apa ya, harus kita hadapi ya, Mbak ya. Nah, kalau bakat-bakat yang Mbak tekuni ini apa, memang sudah dari, maaf, memang dari sononya, apa memang itu tren ini, memang kalau memang mungkin prospeknya mungkin sudah dilihat bagus atau gimana nih, Mbak? Seperti itu. Terima kasih, Mbak Is, waktunya.
1: Oh ya, makasih juga Mbak Liana.
0: Silakan ya. Langsung, Mbak.
1: Ya, itu tadi mungkin nanyanya gini ya, Mas, apa Kalau dulu itu kan ini make up itu kayak turun temurun. Itu apakah saya turunan apa bukan gitu mungkin. Kalau untuk itu ya kalau orang tua saya enggak ada yang make up enggak di dunia wedding. Cuma ada memang itu mbak saya. Mbak saya itu dulu make up apa ya make up jadul dulu itu. Sempet make up tapi sekarang udah diganti sama anaknya. Nah itu kalau dari ibu bapak nggak ada, memang pure itu dari hobi
0: ya. Mbak Liana dari hobi nih, Mbak Liana tadi udah diulas di depan dari hobi asli.
1: Memang dari hobi ya, sama kalau kita mau perintis itu awal-awal jadi MUA itu memang berat ya, apalagi kita harus cari klien, cari dapat satu aja itu.
0: Wah, udah bangga nih.
1: Aduh, masya Allah, bahagianya. Belum lagi kita belum punya dekorasi, belum lagi kita belum punya gaun, harus sewa kemana-mana. Saya dulu seperti begitu, ini. Iya. Saya sewa gaun itu kemana ya? Sampai ke Torcun, ke daerah Banyuates, kemana-mana. Itu pun nggak dikasih, Mas. Ya kadang nggak dikasih sama
0: yang punya gaun.
1: MUA yang lebih senior itu. Kadang nggak dikasih ya, bukan nggak dikasih, mungkin karena dipakai atau gimana.
0: Oke.
1: Apalagi ini ya dekorasi belum punya, kita itu sewa ya. Sama seperti MUA yang baru-baru juga
0: yang baru-baru merintis ya. Untuk bisa mencapai suatu puncak, wah memang dibutuhkan perjuangannya
1: itu sangat ini dahsyat sekali.
0: Mungkin saat ini udah 53 menit nih Pak, tinggal 7 menit lagi dijumpa kita pada ekonomi digital. Gak terasa
1: ya, ini udah hampir 1 jam loh padahal.
0: Oke, mungkin ada harapan ataupun ajakan ataupun bisa menjadi kata-kata motivasi bagi yang lain.
1: Apa ya, pokoknya semangat aja buat para MUA yang masih baru mulai, semangat aja karena sesuatu yang dimulai dari kata masnya tadi itu, yang besar itu dimulai dari yang kecil dulu kan, seperti itu. Jadi semangatnya yang lebih banyak lagi.
0: Oke. Dengan adanya MUA yang baru, apa tidak merasa tersaingi?
1: Oh, kalau saya itu
0: fair aja ya Pak,
1: bukan ada keyakinan itu merencanakan deh. Kalau kata orang Sampang. Dulu, kata orang tua dulu itu rezeki itu tidak akan pernah tertukar karena sudah tertakar. Iya. Saya meyakini itu. Jadi saya nggak pernah khawatir. Bahkan untuk MUA yang baru itu saya rangkul. Misalnya mau pinjam ini, mau pinjam boleh, saya bolehin. Iya, karena memang tidak akan rezeki itu tidak akan pernah tertukar karena sudah tertakar kan bahasanya. Seperti itu.
0: Yang pasti kalau kita dalam dunia usaha apapun, kalau kita terus update mengikuti tren, apalagi berkenaan dengan usaha dekorasi dan juga tata rias, wah nampaknya perkembangannya
1: sangat cepat sekali ya.
0: Oke.
1: Betul sekali.
0: Semoga perbincangan ini akan menjadi inspirasi bagi yang lain, seperti apa yang Mbak Aisyah tadi ungkap bahwa urusan rezeki sudah ada yang ngatur, tinggal kita menjalaninya dengan rasa syukur. Ya,
1: betul sekali.
0: Oke. Terima kasih Mbak Aisyah atas waktunya hadir ke studio RRI Sampang. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu.
1: Sama-sama.
0: Dengan tingkat kejayaan yang lebih tinggi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga nanti saya kesini lagi sudah di tingkat kejayaan yang lebih tinggi lagi.
0: Oke. Terima kasih Mbak Aisyah atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita semua berjalan dengan lancar dan sukses.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar, itulah bincang-bincang kami dalam program ekonomi digital dengan narasumber kita. Beliau adalah owner dari Naura Aisyah Wedding, dengan namanya tetap nih ya, Naura Aisyah. Semoga perbincangan ini selalu membawa manfaat dan inspirasi bagi yang lain. Pendengar, saat ini 56 menit lepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 16 nanti, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Ia menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga mulai dari pendidikan negeri, swasta hingga berbasis keagamaan.
1: Dihitungnya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tetapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
0: Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Anggota DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faris Yarbo melaporkan.
3: Anggota DPRD Jatimur Dedi Irwansyah mengapresiasi sinergi Pemprov Jatim bersama BNNP Jatim dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba bagi siswa baru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah 2026. Dedi mengatakan upaya pencegahan menyasar anak sekolah penting karena mayoritas penyalahguna narkoba adalah anak-anak usia muda.
4: Terkait narkoba, kita memang bahkan keliling kemana-mana dengan kawan-kawan BNNK, kita berharap ya ada sinergi sampai ke sekolah-sekolah, dan kami siap support untuk itu. Karena memang pangsa pasar terbesarnya itu kan anak-anak muda. Kalau, mohon maaf, kalau bagi pengedar Jawa Timur ini bukan pangsa pasar, tidak akan ada barang ini. Karena mereka menganggap Jawa Timur besar ini pangsa pasar, maka beberapa kejadian itu terjadi. Maka tindakan preventif kita, ya edukasi kita kuatkan di level masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto mengaku berdasar fakta yang ada di salah satu sekolah pernah menemukan setidaknya ada 15 anak yang mengaku ketergantungan narkotika. Sehingga, data ini menjadi alarm untuk segera menyelamatkan generasi muda.
5: Makanya dengan hal ini, kita bergandengan, ya kan, 3 pasukan berpedang, RD, benar kan, dari pemerintah provinsi, dari kota, diikuti dengan Polda, bahkan mungkin rekan-rekan stakeholder lainnya, benar kan? Kita bersama-sama membentengi. Kita tidak ingin representasi tadi yang kita lihat, yang tahun lalu yang kita laksanakan di daerah Kampung Narkoba, di salah satu kota kita di Jawa Timur ini, di Surabaya khususnya, ya kan? Menjadi seperti hal-hal ditiru oleh SMP-SMP dan pendidikan di Jawa Timur lain.
3: Melalui upaya tersebut, BNNP Jatim bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pencegahan sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Ermina Jain melaporkan.
6: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri menyebut sudah beberapa kali menemui titik kemacetan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya hal ini justru akan menyebabkan pengendara yang melintas tidak nyaman saat berkendara pada jam-jam tertentu. Wali Kota Eri mencontohkan kemacetan yang terjadi di kawasan Pakuwon Mall hingga Jalan HR Muhammad. Ia menyayangkan kemacetan di jalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan. Ia menegaskan agar jajaran Dinas Perhubungan Surabaya untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, ia juga ingin agar jajaran Dinas Perhubungan saling berkoordinasi satu sama lain sehingga membuat rekayasa lalu lintas ketika terjadi kemacetan.
7: Kalau di jam tertentu ketika macet, sampai harus buat rekayasa lalu lintas, ojo ngendani tak telpon. Iku ingin anggone Pakuwon Mall sampai nang akhir Muhammad macet. Yo gak dilakoni. Saya tanya, sudah jalan belum rekayasa lalu lintasnya? Siapa nih mau macet? Awak mau ngomong ambil aku lho, telung ulang minggu nanti sampai saya gurung melaku. Saya tanya Sekda, iya Pak belum jalan. Oh Joko yang ngono Pak. Pak aku lagi ngomong dino iki mari lah kono-ono. Mulai Panglima Sudirman kono mau macet kono yo. Ya kudu di Joko lah. Makanya di sub itu harus tahu titik-titik yang rawan macet di mana. Berdiri di sana Mas Rio, kasih yang namanya teman-teman itu hati.
6: Wali Kota Eri berharap jajarannya di pemerintah Kota Surabaya bisa terus berinovasi dan cepat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat, termasuk soal kemacetan. Ermina melaporkan.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Berikut laporan Farin Regi.
8: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakrapnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
9: Dan ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
8: Dan di 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Surya Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
10: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Termang. Ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
8: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Reki melaporkan.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan enggak. Jadi hanya untuk mengatur peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition ke-8 tahun 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan sebenarnya seperti luteolin.
14: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Selanjutnya kabar dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Hanum Oktavia melaporkan.
17: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Perubahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan.
18: Respon perkembangan zaman ya, kita tidak bisa bertahan di zamannya sudah. Dan kemudian kan kita mencoba untuk memperluas. Misalnya pada FKIP, saya misalkan itu kan seperti satu RT, juga FSI ini sudah satu institusi. Karena kebermanfaatan dari matematik itu kan banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya hanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Kan.
17: Selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan. Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
19: Baik, terima kasih Frasti. Kantor Imigrasi Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia, CPMI, di layanan terpadu satu atap LTSA secara gratis. Berikut laporan Eka Wulan.
20: Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI di layanan terpadu satu atap LTSA di Senaker, Ponorogo. Launching layanan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Novi sahabat akrabnya mengatakan layanan tersebut bertujuan mencegah adanya PMI non-prosedural guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
21: Ini juga salah satu tujuannya LTSA ini adalah untuk memberikan suatu pengawasan yang tentunya menjadi lebih mudah ya, karena terintegrasi ya. Pengawasan dilakukan pada saat ya sebelum berangkat, pada waktu proses. Beberapa instansi lain juga terlibat di sini, seperti Asrata dari AP2NI.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro Widiutomo mengungkapkan pentingnya pengurusan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia sebagai identitas perlindungan hukum di luar negeri. Karenanya ia mendorong CPMI untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dengan melengkapi dokumen sebelum keberangkatan.
22: Untuk di LTSA hampir rata-rata adalah untuk CPMI ya, apalagi yang CPMI-nya baru mau berangkat itu tidak dipungut biaya apapun alias 0 rupiah, termasuk biaya pelakuannya ditanggung oleh negara.
20: Di kesempatan yang sama, PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengapresiasi layanan paspor khusus CPMI yang dibuka kantor imigrasi Ponorogo di LTSA. Layanan tersebut diklaim bisa melindungi CPMI sehingga bisa bekerja dengan tenang.
23: Memang Ponorogo ini kan sudah kita kenal sebagai basis PMI Jawa Timur. Kita adalah penyimpan terbesar PMI Jawa Timur. Sehingga bagaimana juga kita melindungi jangan sampai jadi kesulitan yang kurang baik, yang kurang berkelas, sehingga menjadikan mereka nanti menjadi korban juga bagi negeri dan juga dari daerah.
20: Henry menegaskan dengan pelayanan terintegrasi di LTSA, ke depan CPMI bisa melakukan pengurusan dokumen ke luar negeri tanpa ribet. Kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA itu diharapkan dapat mengurangi pekerja migran non-prosedural serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calon penempatan pekerja migran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
19: BPBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilangbango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan, dan kelurahan. Berikut laporan Aristika.
24: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Busbu di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan.
25: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya saya lihat-lihat nanti, karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Dandrem dulu begitu, apakah nanti tempat ini bisa kita ekspor atau enggak. Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RPM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita ekspor untuk wisata juga.
24: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
0: Terima kasih, Nindi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
1: Kejaksaan Negeri Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Kejari juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut apabila dari putusan hakim ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadiun SHMH mengatakan

0: profesionalisme hukum untuk kemudian melaksanakan perintah yang ada dalam putusan majelis hakim.
1: Tapi ada masih kemungkinan tersangka baru nih?
0: Ya, berdasarkan pertimbangan putusan majelis hakim, di situ dijabarkan terkait dengan peranan bersama-sama. Makna bersama-sama ini tentunya masih ada pihak lain yang perlu kami lakukan analisis untuk menentukan pertanggung jawaban pidananya.
1: Dari luar dewan atau masih dalam anggota dewan?
0: Kami akan menunggu putusannya secara lengkap untuk kemudian membaca apakah di dalam legislatif itu sendiri ataupun di luar. Yang jelas kami akan tetap melaksanakan secara penuh tanpa ada tebang pilih. Siapapun itu yang bertanggung jawab secara pidana akan kami proses.
2: Menurut Yadin, pertimbangan hukum dalam putusan hakim dapat menjadi dasar untuk menguraikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, Kejari Jember akan mendalami potensi pertanggungjawaban pidananya. Kia Debora, RR Jember melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari. Keputusan ini diambil setelah Satgas MBG menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami 29 penerima manfaat. Satuan Tugas MBG bersama unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Balai POM, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan, dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Karangsono Kamis kemarin. Anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Lukman, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan sejumlah SOP yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
5: Ini makanan tidak bisa kalau dibawa pulang, ya akan dimakan lagi, dimakan nanti sore, malam, hari ini. Jedanya lebih dari 4 jam. Kami dengan berat hati mungkin akan menggunakan kembali pada BDN, lewat KPPG, untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara sampai dengan nantinya perbaikan kualitas dan higienitas di SPPG.
4: Berdasarkan temuan tersebut, Satgas merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono kepada Badan Gizi Nasional melalui KPPG Jember. Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim, mengatakan penghentian operasional ini dilakukan sebagai langkah evaluasi secara menyeluruh.
6: Artinya tidak disiplin untuk melaksanakan SOP itu sesuai dengan yang diterapkan oleh PGN. Nah, ini lagi diperiksa, kita tunggu hasil pemeriksaan. Ada beberapa fasilitas yang setelah kami pinjau bersama dengan Satgas, ada yang harus diperbaiki. Ya, setelah itu semua persyaratan dipenuhi dan sudah selesai, mungkin bisa diajukan.
4: Pendengar, operasional SPPG Karangsono baru akan dibuka kembali setelah seluruh perbaikan SOP dan higienitas dipenuhi, serta hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar. Hingga kini sebanyak 29 penerima MBG yang sempat mengalami muntah, diare, dan demam sudah mendapatkan penanganan medis dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
7: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang. Polisi masih memburu 15 dari 27 terduga pelaku yang telah diidentifikasi. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian serius. Polisi telah mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang, AKBP Hartono, menegaskan penyidik terus memburu 15 terduga pelaku yang masih buron. Polisi mengaku telah mengantongi identitas mereka dan meminta seluruhnya segera menyerahkan diri. Selain melakukan pengejaran, penyidik terus melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara utuh rangkaian kasus tersebut.
9: Dan kita dapatkan 13 orang, ada 14. Tidak, kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak.
8: Katib Surya, PJNU Sampang, Ki Haji Maruz Zamroni menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PJNU mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
10: PJNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang

0: membenarkan tindakan tersebut.
1: Sementara Ketua Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila menyebut banyaknya terduga pelaku menjadi alarm serius bagi perlindungan anak.
2: Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum, dari yang lalu-lalu itu masih kurang, apa ya, ada jera ya. Jadi masih marah kepada jera. Jadi kami ingin mengawal ini dan minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas pada para pelaku.
1: Menurutnya, penanganan kasus tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan keluarga, pendidikan karakter, serta keterlibatan pemerintah, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
3: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
4: Terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini, ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% 60% dari 345 kakak, 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Kong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing, mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

107,8 FM RI Sampang Purwo 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Saat ini telah masuk di titik 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dengan informasi dari rri.co.id, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia PMI, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Pendengar, ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena tidak tercatat secara resmi di negara tujuan. Tenaga kerja ilegal memang tidak bisa mendapatkan keadilan di sana. Sudah berangkat ilegal, kemudian tidak melaporkan keberadaannya, sehingga banyak sekali persoalan di situ. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktek pemotongan gaji oleh agensi, serta dugaan kerja paksa yang masih dialami sebagian pekerja migran, terutama di sektor pelayaran. Pendengar, menurutnya persoalan tersebut merupakan memerlukan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga agar penanganannya tidak saling lempar. Ia menegaskan negara tetap memiliki kewajiban melindungi warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran yang menghadapi persoalan di luar negeri. Pada kesempatan tersebut, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran KP2MI yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan ke DPR. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtaruddin ini menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Mukhtaruddin, perbedaan antara penempatan pekerja migran secara non-prosedural dengan praktek TPPO kerap sangat tipis, sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi. Terus terang, untuk penempatan ilegal antara TPPU dan penempatan non-prosedural, ini tipis sekali bedanya. Jadi seperti dua sisi, satu mata uang. Pendengar, yang menjelaskan penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPU, sehingga melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kepolisian, TNI, imigrasi, dan juga Kementerian Hukum. Mukhtaruddin mengatakan Kementerian P2MI terus berkoordinasi dengan seluruh anggota Satgas TPPU guna memperkuat sinergi dalam menekan sekaligus memberantas praktek perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami,

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Jibril dengan kerbau, kelelawar, dan cacing. Pada suatu hari, Allah memerintahkan malaikat Jibril menemui seekor kerbau dan meminta dia bertanya soal kerbau itu. Malaikat Jibril segera pergi mematuhi perintah itu. Pada waktu siang yang panas itu, si kerbau sedang berendam di sungai. Malaikat Jibril mendekatinya lalu bertanya, "Hai kerbau, apakah kamu senang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seekor kerbau?" Si kerbau menjawab, "Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seekor kerbau. Daripada aku dijadikannya sebagai seekor kelelawar yang mandi dengan kencingnya sendiri." Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril alaihissalam segera pergi menemui seekor kelelawar. Siang itu, seekor kelelawar sedang tidur bergantungan di dalam goa. Kemudian malaikat Jibril mulai bertanya kepada si kelelawar, "Hai kelelawar, apakah kamu senang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seekor kelelawar?" "Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan aku sebagai seekor kelelawar. Daripada aku dijadikannya seekor cacing, tubuhnya kecil, tinggal di dalam tanah, berjalan saja menggunakan perutnya," jawab si kelelawar. Mendengar jawaban itu pun, malaikat Jibril alaihissalam segera pergi menemui seekor cacing yang sedang merayap di atas tanah. Malaikat Jibril bertanya kepada si cacing, "Wahai cacing kecil, apakah kamu senang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seekor cacing?" Si cacing menjawab, "Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan aku sebagai seekor cacing daripada dijadikannya aku sebagai seorang manusia. Apabila mereka tidak memiliki iman yang sempurna dan tidak beramal soleh, mereka akan disiksa selama-lamanya ketika mereka mati."
1: Kisah ini menanamkan kita agar kita selalu memandang kepada yang lebih rendah dalam masalah dunia. Sebab kalau kita memandang masalah akhirat perlu ke atas, memandang dunia perlu ke bawah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu sekalian ingin bersyukur, maka lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu. Dan janganlah melihat orang yang lebih tinggi dari kamu. Karena hal itu akan lebih layak untuk kamu sekalian untuk tidak menghinakan nikmat Allah atas kamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

persatuan nasional dan persatuan global. Di mana persatuan kedua ini, ya kedua persatuan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, sesungguhnya kamu aku ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dari dua orang ini aku ciptakan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Coba lihat di lain selain bangsa Arab, ada bangsa Amerika, bangsa Jerman, Australia, Cina, segala macam, Indonesia. Dan dari bangsa-bangsa itu kata Allah, aku jadikan kamu bersuku-suku. Indonesia coba lihat, yang secara geografis terdiri dari 17.000 pulau lebih. Secara etnis tidak kurang dari 250 suku bangsa. Lita'arufu, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling mencintai bangsa di antara bangsa-bangsa, saling mencintai di antara suku-suku bangsa dengan tidak membedakan bahasa, budaya, bahkan agama. Kenapa? Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaanmu di sisi Allah hanya takwamu saja. Artinya, manusia tidak berhak menghakimi akidah orang lain. Hanya Allah saja yang berhak menghakimi akidah kita. Salah benar. Bertuhan itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakimi kita. Tugas kita sebagai umat Islam hanya harus berbuat baik dengan tetangga, dengan sebangsa, dengan suku bangsa apapun, dengan bangsa apapun, tanpa membedakan bahasa, budaya, agama. Nah, saya pernah membuat lagu. Tentunya kita tahu lagu itu. Bagaimana? Ya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Lita'arufu, marilah rekat ukhuwah Islamiyah, marilah rekat perkuat soliditas persatuan dan kesatuan nasional, marilah rekat ukhuwah basyariah persatuan global. Karena apapun kita pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain.

0: Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Alkisah, di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kesyirikan dan kemaksiatan, lahirlah seorang pemuda yang kelak kita kenal sebagai Nabi Ibrahim. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Ia bahkan menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Nabi Ibrahim, yang sudah berketetapan hati memerangi syirik dan persembahan berhala, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku. Aku telah beriman dan percaya kepadamu, namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan, agar semakin kokoh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung, lalu memotongnya menjadi berkeping-keping. Tubuh burung yang sudah hancur luluh itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuhnya dengan burung yang lain. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim, hinggaplah 4 ekor burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada.
1: Kisah ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim yang sudah beriman ingin mencapai kepada tingkat keyakinan, maka ingin dibuktikan dan ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan burung-burung yang sudah dicincang. Dan disinilah Allah menjelaskan di dalam surat Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Urusan Allah apabila hendak menjadikan sesuatu, hanya mengatakan jadilah, maka jadilah.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah, kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, ibu bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: 108 FM Sampang Pro, satu kanal informasi dari inspirasi. Pendengar, Buletin Petang edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 hadir kembali ke ruang dengar Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Tohid yang akan menghadirkan informasi-informasi selengkapnya dari tiga kabupaten di Madura, dari Bangkalan, Sampang, dan juga Pamekasan. Pendengar, kita awali sebagai informasi perdana dari Kabupaten Sampang. Pendengar, pasca jeda operasional selama 3 minggu, Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang kini kembali tancap gas. Langkah strategis diambil dengan melakukan penguatan kualitas layanan di seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG demi memastikan standar nutrisi dan higienitas tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menegaskan bahwa masa libur selama 3 minggu tersebut dimanfaatkan sebagai momen evaluasi menyeluruh. Pihaknya kini fokus melakukan pembenahan operasional, mulai dari manajemen logistik, bahan pangan, hingga peningkatan keterampilan juru masak di tiap-tiap dapur SPPG.
1: Harus lebih baik dan sudah dikumpulkan beberapa kali untuk kedepannya standarisasi, kemudian menu dan faktor-faktor lain termasuk izin usaha, limbah, sampah dengan lingkungan harus baik, penerima manfaat harus jelas, itu harus dikedepankan.
0: Pendengar, menurut Sudarmanto, pembenahan ini mencakup proses pengawasan yang lebih intensif di lapangan. Pihak Satgas melakukan supervisi langsung untuk memastikan bahan baku yang digunakan tetap segar dan proses pengolahan dilakukan dengan standar sanitasi tinggi. Hal ini dilakukan guna mencegah potensi penurunan kualitas pelayanan yang mungkin terjadi setelah dapur tidak beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Pendengar, masih dari Kabupaten Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis SPPG yang tidak memenuhi standar bahkan bisa direkomendasikan untuk ditutup. Khairul Umam menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
3: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapeda, lengkaplah semuanya, turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPPG itu, sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
2: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke Kabupaten Pamekasan. Polres Pamekasan menggerakkan Polsek Jajaran untuk mengedukasi para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
4: Polres Pamekasan menggerakkan Polsek Jajaran untuk mengedukasi para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibdayoni Evan Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Desa Pelumpungan, Kecamatan Larangan.
5: Dalam sosialisasi tersebut, materi pertama mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja disampaikan langsung oleh Kanit Binmas Polsek Larangan, Aibtu Agus Salim. Di hadapan para siswa dan dewan guru, ia memaparkan jenis-jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan dan masa depan, serta sanksi hukum yang mengancam para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian tak kalah penting, materi kedua mengenai bahaya bullying atau perundungan disampaikan oleh Banit Binmas sekaligus Babin Kamtibmas Desa Blumbungan, Aibda Hanafi. Ia menekankan agar para siswa saling menghargai dan menjauhi segala bentuk perundungan, baik secara fisik, verbal maupun cyberbullying di media sosial.
4: Menurutnya, remaja adalah usia yang rentan terhadap pencarian jati diri. Oleh karena itu, kehadiran Polri di tengah-tengah MPLS ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini agar para siswa tidak salah melangkah, baik dalam pergaulan maupun dalam berinteraksi sesama teman.
0: Pendengar, kita kembali ke Kabupaten Sampang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Sampang menyampaikan dua aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sampang. Selain mendorong usulan rencana undang-undang pidana LGBT masuk program legislasi nasional, MUI juga meminta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak menyusul maraknya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang. Hairul Umam menurunkan laporannya.
2: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang. Pertemuan membahas dukungan terhadap usulan RUU pidana LGBT serta penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah setempat. Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Ki Haji Muhammad Idkon Busiri mengatakan, MUI di Madura telah bersepakat membangun dukungan dari daerah kepada MUI Pusat melalui jalur konstitusional bersama DPRD masing-masing. Menurut Idkon, dorongan dari daerah diharapkan memperkuat perjuangan MUI Pusat agar usulan kelompok LGBT tidak memperoleh ruang dalam pembahasan legislasi nasional dan tetap menjaga nilai agama serta moral masyarakat.
6: Di Kabupaten Sampang dan bersama MUI daerah-daerah yang lain, khususnya yang di Madura, ini bersepakat bagaimana dari bawah ini ada dorongan dan dukungan ke MUI Pusat sekiranya apa yang diinginkan oleh kelompok LGBT ini tidak bisa tercapai.
2: Selain itu, MUI Sampang mengajak pemerintah, DPRD, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat memperkuat perlindungan perempuan serta anak melalui pencegahan, pendidikan karakter, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, dari Bangkalan juga diinformasikan 9 bulan memimpin SRT 51 Bangkalan. Lailatul Munawwaroh belajar setiap anak adalah bab dalam buku kehidupan. Di tengah lelah lahir batin, senyum dan prestasi anak-anak menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
7: 9 bulan menjabat sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan, Lailatul Munawwaroh membagikan pengalaman penuh dinamika dalam membina murid dengan karakter yang sangat beragam. Ia menggambarkan setiap anak seperti bab dalam sebuah buku yang selalu menghadirkan kejutan baru setiap hari. Menurut Munawwaroh, peran Kepala Sekolah di SRT bukan sekedar mengatur administrasi, melainkan menjadi dirijen yang menyatukan berbagai nada agar tercipta harmoni. Ia menekankan pentingnya karakter di atas akademis.
8: Untuk guru dan orang tua, jadi yang pertama adalah utamakan karakter sebelum akademisnya. Utamakan budi pekerti, utamakan adatnya dulu. Jadi ini tanpa budi pekerti hanya akan melahirkan orang pintar tapi tidak beradab.
7: Selain itu, ia menegaskan perlunya sinergi dengan orang tua. Sekolah bukan sekedar tempat penitipan, melainkan ruang kolaborasi pendidikan. Parenting class yang sudah digelar diharapkan memberi bekal tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak di rumah. Meski mengakui tugas sebagai kepala sekolah rakyat melelahkan lahir batin, Munawaroh menyebut kebahagiaan tersebut adalah melihat senyum anak-anak, perubahan sikap positif hingga prestasi yang mereka raih. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Mendengar dari Pamekasan juga diinformasikan hingga pertengahan tahun 2026, gerai koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 unit. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
9: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko melalui bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto mengatakan, selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyalurkan fasilitas pendukung operasional.
10: Kalau yang masuk itu satu roda 6, terus satu roda 4, dua roda 3, sama alat perlengkapan gerai dan alat stand simpan pinjam.
9: Menurutnya, penyaluran fasilitas secara bertahap guna memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal. KMP ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
0: Pendengar, sebanyak 317 siswa dipastikan baru akan memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat SR Permanin Sampang pada 31 Juni 2026. Langkah ini diambil usai tim transisi SR Sampang dan Kemensos RI sepakat memprioritaskan keamanan dan kesiapan fasilitas pendukung belajar. Ima Fadilah menurunkan laporannya.
11: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat SR Permanen Sampang resmi akan diikuti oleh 317 siswa pada tanggal 31 Juli. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara tim transisi SR Sampang dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Kemensos RI untuk mengedepankan keamanan dan kenyamanan para siswa. Ketua Tim Transisi SR Sampang Muhammad Nasrun menyampaikan bahwa penundaan ini dilakukan karena tenaga pendidik serta sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya siap. Saat ini pihak sekolah masih menunggu rilis resmi daftar calon siswa dari Kemensos RI.
12: Banyak banget, banyak dari sisi RIM, sebenarnya kita nanti yang resmi, yang memasuki adalah pihak pendidikan. Okay. Terus juga di SDM pendidikan sendiri, baik itu tenaga guru, juga tenaga pendukung pendidikan, kemarin sampai injury time itu belum kepastian, sehingga terpaksa dilakukan tes berulang untuk MPLS, termasuk juga dari sisi sarana-sarana.
11: Tim transisi menargetkan seluruh persiapan sarana dan prasarana dapat rampung 100% sebelum 31 Juli agar kegiatan MPLS dapat berlangsung aman dan lancar. Untuk jangkauan penerimaan siswa SR Permanen Sampang mencakup 4 kabupaten dengan total target 317 siswa. Jenjang SMP terpenuhi 180 siswa dengan rincian 90 siswa asal Sampang dan sisanya dari Bangkalan dan Sumenep. Sementara untuk jenjang SMA, kuota 90 siswa diisi seluruhnya oleh siswa asal Sampang. Untuk jenjang SD, hanya terisi 47 orang dari kuota yang harus terpenuhi tiap kabupaten 90 orang. Sejauh ini, hanya terdapat 28 calon siswa SDSR dari Sampang, 16 orang dari Bangkalan, dan 3 siswa SDSR dari Sumenep. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar dari Bangkalan juga diinformasikan seorang pria berinisial DE ditangkap Satreskoba Polres Bangkalan dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 34 kg. Maksud kami 34 gram. Penangkapan dilakukan di Desa Rabesen Timur, Desa Parseh, Kecamatan Soca, setelah tersangka berusaha melarikan diri saat digerebek. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan mengamankan seorang pria berinisial DE di Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh, Kecamatan Socah dari tangan tersangka. Petugas menemukan sabu dengan total berat kotor mencapai 34,0 gram beserta sejumlah alat pendukung. Kasat Res Narkoba Polres Bangkalan Ibtu Kiswoyo Suprianto mengungkapkan, saat dilakukan penggerebekan di rumahnya, tersangka sempat berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan. Penggeledahan awal menemukan satu kantong plastik berisi sabu seberat 1,24 gram di saku celana pendek yang dikenakan tersangka. Ia menambahkan petugas kemudian melanjutkan penggeledahan ke kandang kambing milik tersangka. Di lokasi tersebut ditemukan sebuah dompet hitam berisi sabu seberat 32,81 gram, satu sendok sabu dan satu timbangan digital.
13: Mengamankan satu tersangka diduga jual narkotika jenis sabu, inisial DE. Untuk berat BB-nya diamankan 32 gram berserta timbangan sama klip kosong berserta sendok. Barang dapat dari DN yang sekarang DPO.
7: Ia menambahkan hasil pemeriksaan menyebutkan barang bukti tersebut milik seorang berinisial DN. Tersangka DI berperan menjual sabu dengan imbalan Rp200.000 per hari. Menurut Kiswoyo, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Bangkalan, Miftalu Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar. Namun, belum seluruhnya terdokumentasi dan dikembangkan secara optimal. Karena itu, budayawan setempat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan pendataan dan pemberdayaan pelaku budaya sebagai upaya menjaga identitas daerah. Khairul Umam menurunkan laporannya.
14: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun potensi tersebut dinilai belum terdokumentasi dan dikelola secara maksimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustami Irwan Kurniadi Jati Budoyo mendorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih serius melakukan inventarisasi serta pengembangan potensi budaya lokal. Menurutnya, banyak pelaku budaya dan pemerhati sejarah yang memiliki kompetensi namun belum terdata dengan baik. Bustami mengatakan pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, bahasa daerah, seni tradisional, dan budaya lokal. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pelestarian budaya yang berkelanjutan.
15: Ya,

0: siapa saja untuk potensi. Artinya begini, jangan hanya lari ke kumpul-kumpul tiketnya. Yang kedua, harapan saya, butuh dua museum.
1: Ia berharap pemerintah membangun sinergi lintas sektor dalam upaya penggalian, pendataan, dan pengembangan budaya daerah. Langkah itu dinilai penting agar identitas budaya Kabupaten Sampang tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, produsen pakaian olahraga lokal di Sumenep mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan selama demam Piala Dunia. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
3: Demam gelaran Piala Dunia membawa berkat tersendiri bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumenep. Jiro Aparel, salah satu produsen pakaian olahraga lokal, mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan seiring tingginya permintaan pasar terhadap jersey bernuansa turnamen sepak bola internasional. Ahmad Muzaki, pemilik Jiro Aparel, mengungkapkan bahwa lonjakan pesanan telah terasa sejak memasuki fase grup turnamen. Menurutnya, antusiasme masyarakat Sumenep dan sekitarnya dalam merayakan pesta sepak bola dunia berdampak langsung pada produktivitas usahanya. Lebih lanjut, Muzaki menjelaskan bahwa tren desain yang paling diminati oleh konsumen adalah edisi fantasi atau custom desain dari negara unggulan. Saat ini jersey dengan desain tim nasional Jerman, Prancis, dan Argentina menjadi produk bestseller yang paling banyak diburu. Konsumen menyukai desain tersebut karena menawarkan estetika yang berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung.
4: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini. Pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung, dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana paling banyak yang paling bagus itu Jerman, karena jersey Jerman itu nggak ada matinya, bagus semua.
3: Menanggapi pencapaian ini, Muzaki berharap tren positif tersebut tidak hanya berhenti pada gelaran Piala Dunia saja. Ia optimis bahwa pasar aparel olahraga memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Feki, sapaan akrabnya, ingin terus menjaga eksistensi ini ke depan, tidak hanya saat Piala Dunia, tetapi juga pada turnamen besar lainnya, seperti Euro atau Copa America.
2: Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Dan di titik 19 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti informasi-informasi terakhir dalam Warta Berita. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Merdeka selanjutnya 49 Pas Waktu Indonesia Barat. Kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta Gunawan yang mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Komunitas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muaranim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga Saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga Saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari Saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
6: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, gak tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
17: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada,
18: gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape

0: Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Balon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Balon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Balon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
1: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
0: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
1: Sunday is there more nice stages, I think.
0: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Mandin dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam muslimin yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sosial, interaksi kita dengan sesama manusia, tentu kita butuh kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi kita butuh bantuan orang lain. Nah, kita bermuamalah dengan yang apa, orang yang suka melepaskan kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Jadi orang yang tolong akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Termasuk bagian dari interaksi sosial kita dalam kehidupan muamalah itu adalah, dan biasa kita dengar, tutup lubang, gali lubang, gitu. Dan itu berulang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hanya hukum pinjam meminjam, hukum bagaimana kita memberikan hutang piutang kepada saudara kita, bagian dari silaturahim. Itu untuk membantu orang lain. Nah, maka kita di dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada dikenal dengan yang namanya Qardun Hasan, pinjaman yang jelek. Nah, pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang diberikan seorang hamba dengan niat untuk Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pinjaman seorang muslim kepada yang lainnya untuk memberikan bantuan atas kekurangan. Sedangkan pinjaman yang jelek adalah pinjaman yang kemudian dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan seperti rentenir dan sebagainya. Jadi Qardun Hasan itu ada dua, yang dalam Al-Quran disebut adalah jamkan pada Allah istilahnya. Jadi ketika kita infak, sedekah, itu adalah Qardun Hasan. Dan yang kedua adalah ketika kita ya butuh, maka itu adalah masuk juga Qardun Hasan. Sedangkan yang kedua, yang Qardun Ribawi, itu adalah pinjaman dalam rangka untuk agar kita kemudian tidak suka berhutang. Jadi satu sisi bahwa kita dianjurkan untuk tidak suka berhutang. Makanya sampai Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Juga di riwayat yang lain, salah satu doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatiddin wa qahri rijal. Jadi Rasulullah dan banyak terlilit hutang. Lalu kemudian di riwayat yang lain juga berdoa agar tidak terlilit hutang. Jadi berhutang itu boleh, tapi diusahakan jangan sampai terlilit. Ketika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah sering berdoa begitu, suka berdoa agar terhindar dari lilitan hutang itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innar rajula ida hutang itu, orang yang terlilit hutang itu, bila dia berbicara, kadang berbohong. Dan kalau dia berjanji, maka dia kemudian tidak boleh ketika berbicara berdusta, dan ketika berjanji tidak menepati. Orang mukmin tidak boleh begitu. Sedangkan orang yang terlilit hutang biasanya dia menghindar ini segala buat-buat gitu kan. Dan kalau berjanji dia kemudian tidak menepati.
3: Baik.
2: Itulah kenapa kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berdoa. Kenapa juga kita diusahakan untuk tidak banyak hutang itu? Artinya jangan mudah-mudah berhutang lah kalau tidak penting-penting banget kemudian terlilit hutang itu. Atau kemudian punya hutang sampai tidak terbayar, kita mati. Itu jadi masalah besar. Di dalam hadis itu disebutkan, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini, ruh seorang itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian hutangnya itu bisa terbayar. Jadi dalam banyak penjelasan para ulama itu, ada yang menyebutkan bahwa kalau orang itu meninggal, dia akan merasa tidak nyaman di alam barzah itu, di alam kubur itu. Bahkan juga ada yang menyebutkan seperti Imam Al-Munawi itu dalam Faidul Qadirnya, yang dimaksud bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian dibayar. Artinya ketika dia mati, dia masih yang telah disediakan sebenarnya untuk dia, maka dia menjadi terhalang untuk dapat itu. Atau terhalang dari masuk surga bersama orang-orang yang soleh, karena dia ternyata punya. Dan ini menjelaskan bahwa di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu meninggal tapi dia masih punya hutang, maka dia akan punya tanggung jawab yang berat, aman sampai kemudian hutang itu terbayar. Dan bahkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup ngeri juga. Pada suatu saat ketika Rasulullah itu salam tiba-tiba melihat ke langit lalu memegang dahi beliau sambil beliau mengatakan, subhanallah madanuzzila minat tasyid, ya. Subhanallah, ya, seperti ini dalam satu pemakaman itu kuburan, nuzzila minat tasyid, maksud cingkau ya Allah betapa berat ancaman yang diturunkan ini. Lalu para sahabat waktu itu sempat diam, tapi terkejut juga kenapa Rasulullah cepat harinya. Baru sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadat tasdid alladhi nuzila, apa yang membuat engkau sampai mengatakan berat tentang sesuatu apa gitu. Kemarin waktu dal menyatakan, walladhi nafsi biadihi lau anna rajulan kutila fi sabilillah summa uhiya summa kutila wa alaihi dainun madakhal al-jannah hatta yubda'an hudainuh. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan lakukan itu sementara dia mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga hingga dia melunasi hutangnya. Kita tahu bahwa mati syahid itu adalah mati utama gitu ya. Nah, ada yang nanti digambarkan orang yang sudah ada di surga itu ditanya oleh Allah, kamu bayangkan apa yang kamu inginkan lagi? Mereka kemudian menginginkan hidup lagi di dunia, lalu mati terbunuh lagi. Karena taunya nikmat jadi masalah ketika dia punya hutang.
3: Baik.
2: Sehingga dalam riwayat yang lain itu disebutkan, yukfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Jadi orang yang mati syahid itu sudah semuanya dosanya diampuni oleh Allah, kecuali hutang ini. Jadi ini menjadi satu masalah berat pada orang kalau kemudian dia masih meninggal pahala dosa ya, tanpa ada lagi dirham uang, tapi nanti bayarannya adalah amal pahala atau juga dosa kalau kemudian kehabisan amal itu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Benar-benar yang berbahagia dimanapun anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani anda hingga dini hari nanti, tepatnya di lembar yang ke-17 di hari Jumat bulan Juli 2026. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan mini drama radio malam hari ini persembahan dari RRI Antikong dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi. Dan selepas mini drama radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami. Nantinya akan kami rangkai dengan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Nanti bersama presenter kita, Gita Ayu, Ngobras kita bersama Musik Lovers Community atau Mencintai Musik ala Musik Lovers Community bersama narasumber, ada tiga narasumber, ada RB Ahmad Ijayasi, beliau merupakan ketua umum Musik Lovers Community, dan juga ada anggota komunitas MLC Amalia, dan juga ada Harry Hammer. Beliau juga merupakan anggota komunitas Musik Lovers Community. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Baik, mana? Langsung saja kita ikuti bagaimana jalannya mini drama radio. Kita dengarkan sama-sama.
2: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering kubeli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.
5: Pak,

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
2: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.
3: Terima kasih pendengar, dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Baru saja kita mengikuti jalannya mini drama radio. Semoga saja Anda terhibur dan bisa dapat Anda dengarkan kembali besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Selanjutnya, marilah kita kembali ikuti ngobras ngobrol bareng komunitas mencintai musik ala Music Lovers Community bersama presenter kita, Ayub.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda edisi hari ini di Ngobras Jumat 17 Juli ya. Dan pendengar, di malam hari ini saya sudah bersama dengan komunitas seru-seruan ya, saya bilangnya ya. Komunitas yang bikin kita awet muda gitu, benar ya? Oke, bareng komunitas MLC, Music Lovers Community. Nah, kita bahas mengenai mencintai musik ala MLC ini, pendengar. Bersama dengan ketuanya sendiri yang sudah hadir di studio kita bersama Bapak RB Ahmad Hijazi selaku ketua ya, Pak. Ya. Pak Hijazi ya, saya panggilnya ya.
2: Iya, ketua.
1: Oke, baik. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat dan semangat. Kemudian ada Ibu Amalia, nah anggota, dan juga ternyata beliau ini kalau dibilang mantan enggak ya, mungkin senior artis kita tahun 80-90. Wah, dengan Ibu Amalia ya, betul ya?
3: Betul.
1: Oke, berarti walaupun enggak jadi wedding singer, kiprahnya masih nyanyi-nyanyi.
3: Bikin happy aja.
1: Bikin happy ya. Oke, kalau selebriti yang satu ini, kayaknya saya enggak usah memperkenalkan diri deh.
4: Apa? Selebriti? Kayaknya ketinggian deh, takut jatuh.
1: Siapa yang enggak tahu gitu ya? Sama
4: banyak yang enggak tahu.
1: Sama Mas Harry Hammer. Apa kabar Mas Harry?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
4: Baik ya.
1: Alhamdulillah.
4: Ini berkat MLC yang bikin sehat, bikin awet muda.
1: Nah, betul berarti ya. Jadi kalau pengen asik-asikan, pengen awet muda, pengen senang, happy, harusnya masuk komunitas MLC ya, betul ya?
4: Betul, betul sekali.
1: Nah, pendengar, kalau RRI ini punya history, punya rekor karaokeannya MLC ya?
4: Iya, kayaknya.
1: Di satu tahun yang lalu?
3: Ruang Rindu.
1: Iya, satu tahun lalu, dua tahun lalu ya, saya lupa ya, sekitar
3: tapi
1: satu tahun lalu.
3: Tapi bukan karaoke, Mbak.
4: Bukan karaoke,
1: live music. Nah, pendengar, kalau pengen tahu ya, actionnya para bapak-bapak dan ibu-ibu MLC itu, Anda bisa lihat lagi tuh ya di YouTube-nya RRI ya, betul ya. Ada tuh apa asik-asiknya anggota MLC di RRI. Nah, ini sudah berapa tahun, Pak Ketua?
2: 3 tahun sudah.
1: 3 tahun ya. Sudah berjalan. Anggotanya kira-kira berapa?
2: Insya Allah kurang lebih 35 sekarang.
1: Oh, 35. Dan menurut informasi nggak cuma di Sumenep ya, betul ya?
2: Iya, jadi teman-teman Pamekasan juga yang senang bergabung sesuai dengan hobinya bernyanyi, saya juga saya tampung di situ dalam satu komunitas.
1: Jadi kopdarnya per apa tuh?
2: Kopdarnya itu dalam 1 bulan 2 kali. Jadi kalau misalnya hari minggu pertama di Kabupaten Sumenep, minggu ketiganya di Pamekasan. Terus secara berkesinambungan seperti itu acaranya. Gitu.
1: Awal mulanya ini bisa jadi ekspansinya sampai Sampang dan Bangkalan ya? Bisa jadi ya?
2: Bisa.
1: Itu gimana ceritanya kok sampai jauh gitu ke Pamekasan gitu mainnya?
2: Begini, memang saya banyak teman di Pamekasan.
1: Nah, oke.
2: Kebetulan juga hobinya hampir sama lah, sudah senang nyanyi. Hanya saya ketemu, saya ajak, alhamdulillah juga dia ikut juga bersama kita. Malah dia juga ngajak teman-temannya, akhirnya juga bergabung. Ada yang juga dokter di Pamekasan. Jadi tidak hanya basicnya sebagai penyanyi, tapi dari orang-orang
1: semua profesi.
2: Profesi ya? Itu bisa saya aja yang penting gitu ya.
4: Background-nya macam-macam.
2: Macam-macam background-nya.
1: Jadi memang visinya sama untuk senang-senang ya.
2: Iya,
1: Untuk bikin happy
3: yang
1: gitu.
3: Yang penting bisa nyanyi.
1: Yang penting. Nah, kalau saya enggak bisa nyanyi gimana tuh?
3: Gak boleh apa enggak, Bu?
4: Enggak apa-apa.
1: Sebagai joget conlo.
4: Seperti ya, saya Mbak Ayu, awal-awalnya saya enggak bisa nyanyi.
1: Terus?
4: Begitu.
3: Tapi lama-kelamaan
4: bergabung sama MLC. Awal-awalnya sih saya punya julukan penyanyi Widuri. Soalnya waktu itu saya awal bergabung dengan MLC itu hanya punya 3 lagu Widuri, Angin Malam, dan sepanjang jalan kenangan. Okay. Hampir tiap reguler saya
1: Widuri.
4: Sering nyanyi Widuri.
1: Untung nggak berubah namanya, Mas Heri Widuri.
4: Nah, di situ akhirnya saya melihat teman-teman yang lain. Setiap reguler beliau-beliaunya itu membawakan lagu yang beda-beda. Ini merupakan support dan motivasi bagi saya.
1: Akhirnya nambah lagunya apa?
4: Berusaha untuk latihan-latihan.
1: Akhirnya saya tapi nggak percaya kalau Mas Heri nggak bisa nyanyi. Biasanya kalau entertain MC itu biasanya jadi satu juga penyanyi.
3: Pinter malah, Mbak.
1: Oh iya kan?
3: Sama
1: betul,
3: jogetnya
1: kan?
3: Lagi. Ah,
4: iya. Kan saya udah bilang awalnya saya gabung sama MLC belum bisa nyanyi begitu-begitu fasih, tapi setelah sekian tahun, 3 tahun berjalan, ya lumayan lah bisa nyanyi-nyanyi.
1: Lumayan lah ya. Lumayan. Nah, kebetulan ada senior artis kita nih, Ibu Amelia ya. Kalau dari kasusnya Mas Heri, emang awalnya kita ngerasa nggak bisa nyanyi, terus dilatih, bisa enak nggak suara kita tuh?
3: Insya Allah bisa.
1: Bisa ya?
3: Bisa.
1: Jadi terbukti, enak maksudnya.
3: Iya, sekarang sudah mulai ada perubahan.
4: Kalau memang enak, saya pingin sekali-sekali ikut bintang radio di RRI. Tapi untuk tingkat usia dewasa.
3: Usia 50 tahun ke atas ya.
1: Mungkin lansia lebih tepat ya.
4: Tapi awet muda kan?
1: Oh, iya, setuju saya kalau itu.
4: Berkat
1: setuju.
4: MLC dong.
1: Sebenarnya saya penasaran sama mau spill umur nih dari masing-masing nih.
4: Aduh.
1: Langsung sensitif. Oke, baik. Off the record berarti nanti ya. Ya, kemudian Ibu Amelia, ini sempat nyanyi ini ya, aktif di panggung di usia di tahun 80-an, 90-an. Yeah. Kemudian vakum.
3: Di tahun 2000.
1: Vakum ya. Mm-hmm. Dan sekarang energinya ada lagi gitu ya?
3: Ada. Masih ada.
1: Masih ada.
3: Karena ada hobi, Bang.
1: Kalau udah hobi melekat gitu ya.
4: Apa gitu. Bisa dicoba satu bait aja.
1: Bukan saya yang ngomong. Saya takut kena cas tuh. Digabung di MRC ini ya. Jadi selain hobi, apa sih namanya, kualitas sama tekniknya itu enggak hilang gitu ya. Gua Malia gimana?
3: Benar. Soalnya gini, Mbak. Di usia-usia seperti kita ini, apalagi usia saya sudah
4: senja.
3: Iya. Udah 61 loh, Mbak, saya, Mbak.
1: Kalau Ibu senja, Mas Heri maghrib.
3: Iya, benar. Jadi kita butuh hiburan, bukan hanya kita hanya di rumah ngomong cucu aja ya. Tapi sewaktu-waktu kita ada hiburan untuk mengingat kita kembali dulu. Begitu. Saya juga karena dulu juga suami saya juga
1: aktif
3: di musik juga. Dia seorang drummer tapi sudah almarhum. Jadi sama-sama senang sama musik. Akhirnya saya juga ingin sekarang di usia yang sudah tua ini untuk bisa kembali.
1: Jadi mendarah daging ya namanya ya, musik
3: begitulah.
1: Itu ya.
3: Begitulah.
1: Oke, Pak Ketua, rata-rata anggotanya ini hobi ini ya, nyanyi semua ya, suka bermusik,
2: iya,
1: entertain semua ya.
2: Suka bermusik semua, bernyanyi di situ.
1: Kecuali Mas Heri.
4: Kalau tentang saya, sebenarnya dari ayah saya itu penyanyi keroncong dulu, dan juga sering MC di tempat kerja beliaunya.

0: bereksperimen. Hmm. Jadi dengan bereksperimen kita bisa mengoreksi diri, apa kekurangan kita, apa yang perlu kita pertahankan, dan apa yang perlu kita kembangkan. Disitulah karena teman-teman di MLC saling mensupport, memberi motivasi dengan tampilan beliau-beliaunya saat nyanyi gitu. Sambil guru guyon-guyon, masa Widuri terus, masa malam terus. Akhirnya saya berusaha untuk latihan-latihan dan latihan. Termasuk Pak Ketua ini supportnya luar biasa untuk anggota. Keren banget.
1: Dan informasinya juga kadang diundang ke Sampang katanya kalau ada komunitas lainnya ulang. Gimana tuh Pak Ketua?
2: Ya diundang oleh komunitas Sampang itu lewat teman-teman Pamekasan.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya juga karena sering komunikasi dengan koordinator Pamekasan, akhirnya Pamekasan menyampaikan ke saya, oke lah harus siap saja kapan saja undangannya saya bisa hadir. Insya Allah dua kali kita diundang hadir di acara anniversary di Sampang.
1: Di Sampang ya. Ya. Kalau Sumenep mengundang Sampang pernah nggak?
2: Pernah juga.
1: Pernah juga ya.
2: Iya. Dan insya Allah juga dulu dari RRI juga saya undang ketika di mana? Di kafe dulu diundang.
1: Basecamp-nya nyanyinya di kafe bisa di mana regulernya? Pindah-pindah
2: ya,
1: atau?
2: Pindah-pindah di kafe gitu.
0: Dari kafe A ke kafe B, kafe C.
1: Safari dong.
0: Ke sini Mbak Ayu, terakhir kami MLC diundang oleh komunitas Tembang Kenangan di Surabaya.
1: Oh, sampai
0: anggotanya
1: Surabaya ya?
0: Anggotanya itu penyanyi-penyanyi top di era tahun 80-90.
3: Banyak yang lansia dong, Mas Eri.
0: Iya, iya betul. Keren banget.
1: Di kapan? Di tahun ini atau di tahun kemarin?
0: Ini.
1: Tahun ini ya?
2: Tahun 2004 barusan gitu.
3: Semangatnya luar biasa, meskipun sudah usia di atas 60-70 itu.
2: Insya Allah mantan Sekwilda Pak Saleh juga bergabung di komunitas apa Pak Kusang namanya? Pentak namanya itu.
1: Pak Saleh Sumenep.
2: Iya, itu. Oh. Itu anggota Pentak Surabaya. Oh, itu.
1: Surabaya tapi ya.
2: Mengundang kita itu.
0: Bahkan kita ada gitu. Pernah jadi ketua. Terus anggotanya itu. Salah satunya penyanyi top Indonesia, Ani Carrera. Itu Jatuh Permawati. Banyak penyanyi-penyanyi daerah tahun 80-90-an.
1: Jadi memang terus berkiprah gitu ya?
0: Iya, betul. Soalnya mereka sudah, beliaunya sudah, apa ya, jiwa seni musiknya sudah mendarah daging. Jadi dengan adanya komunitas akhirnya
3: dan
0: tambah
3: juga
0: semangat.
3: Anggota kami itu dari MLC juga ada yang anggota Pentak.
0: Iya, betul. Sebagian anggota MLC juga anggota Pentak. Gitu.
2: Dari insya Allah vokal dari komunitas kami, LRC itu, ya... Enggak kalah juga. Oh.
1: baik.
2: Kalau banyak yang diandalkan di sini.
0: Ya, ya Pak Ketua, kalau diadu lomba antar RT ya.
1: Jadi masih ini ya, menang tipis gitu ya, masih 11-12 ya.
0: Terlagi kan Agustusan banyak lomba-lomba karaoke. Bisalah diadu vokalis-vokalis MLC ini.
2: Artinya masih berani bersaing gitu.
1: Gak mau kalah. Nah ini pendengar, sekarang Juli Pak ya. Okay. Kita sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait agenda MLC di Agustusan, barangkali MLC juga akan buka karaokean untuk lain-lain, untuk ini ya, untuk teman-teman lain. Nah sebelum kita ngobrol kan, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih di Ngobras.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi. Biar ready news.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini dari mana?

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bersama saya Gita Ayu, pendengar malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama Music Lovers Community, MLC. Nah, untuk agenda Agustusan, apa nih Pak Ketua kira-kira yang sudah siap-siap dilaksanakan?
1: Ya, sementara kita tetap fokus pada kegiatan reguler gitu. Di samping itu barangkali kita hadir di acara undang-undangan, itu tetap kita ya bersama-sama lah di situ. Kegiatan sementara sih itulah untuk di bulan Agustus.
0: Berarti
1: gitu.
0: Memang Sumenep sendiri ya, belum ada rencana untuk bareng Pamekasan atau gimana nih untuk 17-an nanti?
1: Iya, kalau kegiatan ikutannya tetap bersama Pamekasan.
0: Oh iya, tadi satu grup.
1: Cuma
0: ya,
1: di luar kegiatan itu masih belum ada masih gitu. Tinggal ya barangkali ada undangan seperti tahun lalu diundang RI, kita tetap hadir di situ gitu.
0: Ini buat Bu Kepsta mungkin dengerin kita ya.
2: Terus ini Bu Ayu, Mbak Ayu, untuk mewarnai Hari Kemerdekaan bulan Agustus, acara reguler MLC itu diwajibkan untuk membawakan lagu-lagu
0: kebangsaan,
2: lagu-lagu perjuangan. Dan dress code kita juga menyelesaikan. Mungkin bisa baju nuansa merah putih atau perjuangan gitu untuk mewarnai Hari Kemerdekaan RI.
0: Nah itu yang bikin seru ya. Jadi selain memang effort untuk nyanyi, ada ini ya, ada effort untuk kostum dress code. Betul, jadi gitu. Betul. Jadi senang gitu ya kalau foto bareng di video itu bagus gitu ya tampilannya.
2: Tiap reguler kita ada ditentukan dress code-nya.
0: Jadi tapi kalau untuk Agustusan, tapi katanya tadi sebulan dua kali ya?
1: Iya.
0: Berarti Agustus nanti dua kali juga ya?
1: Sama, tetap dua kali.
0: Cuman memang ada dress code-nya merah putih atau ini ya,
2: perjuangan
0: pahlawan nasional ya,
1: menyesuaikan situasi gitu.
0: Saya rasa kalau untuk Mas Heri yang cocok pahlawan nasional Imam Bonjol.
2: Oh gitu ya, dari segi apanya nih?
3: kurang kumisnya.
0: Kurang kumisnya ya. Bisa pakai kumis kucing tuh.
2: Pakai apa? Surban ya.
0: Oke, baik. Kemudian Mas Heri, kalau disuruh enjoy mungkin enjoy mana? Nyanyi atau MC nih?
2: Kalau nyanyi itu apa ya? Juga imun ya, terutama imun. Kalau MC karena profesi pekerjaan, enjoy, tapi apa ya? Ya kita karena bekerja harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Kalau nyanyi kita akan lebih santai, apalagi nyanyinya tidak dinilai, bukan lomba.
0: Tapi ini mungkin pengumuman untuk teman-teman yang biasanya ngundang Mas Heri. Mas Heri bisa nyanyi, jadi selain MC suruh nyanyi dong ya.
2: Tapi waktu Mbak Ayu nikahan dulu, kan MC-nya saya belum bisa nyanyi waktu itu.
0: Iya, tahun berapa ini ya? Jadi kalau sekarang, kalau ngundang Mas Heri ini plus-plus ternyata nih. Bisa nyanyi juga ya?
2: Amplopnya double dong. Satu amplop untuk MC-nya, satu amplop untuk nyanyinya, kita bagi-bagi untuk teman-teman MLC.
0: Oh, gitu dong.
2: Karena saya bisa nyanyi karena MLC.
0: Oke, agak repot juga ternyata.
2: Enggak repot.
1: Kalau Mas Heri ini bukan joget aja.
0: Gimana, Pak?
1: Jogetnya juga asik gitu. Oh,
0: okay. Harusnya itu ada fee untuk joget juga ya.
2: Nah ini Mbak Ayu, di MLC itu setiap orang, setiap anggota itu punya ciri khas jogetan dan style bernyanyinya.
0: Seperti apa itu kira-kira? Kalau yang paling Mas Heri suka gitu, style-nya siapa?
2: Paling suka style berjogetnya saya ke Pak Didit. Kebetulan Pak Didit sekarang nggak bisa hadir, sebenarnya diajak tapi nggak bisa hadir karena ada kepentingan keluarga. Itu jogetnya khas, beda dengan yang lain.
3: Kayak Michael Jackson.
2: Dan saya style bernyanyinya paling suka Pak Ketua.
0: Kenapa?
2: Wibawa, suaranya halus gitu. Beliau suka lagu-lagunya Bruri Sulima.
0: Cocok memang ya,
2: cocok
0: sama
2: suaranya,
0: karakter suara. Nah kalau tadi Kalau Bu Amalia ini memang singer ya, kalau Mas Heri juga di entertain. Pak Ketua ini sebelumnya profesinya apa? Kok bisa jadi ketua dan suka nyanyi gitu?
1: Saya apa? Sebenarnya awalnya penghemat saja.
0: Gitu. Oh gitu ya awalnya ya.
1: Penghemat. Karena di rumah itu basicnya teman-teman. Mm-hmm. Tidak hanya yang berbasic penyanyi tapi mm-hmm. dari orari pun.
0: Okay.
1: Akhirnya saya ajak gitu. Suatu waktu saya ajak ke kafe. Mm-hmm. Kok saya perhatikan kok ini kok semuanya senang. Mm-hmm. Makanya lah sampai saya bentuk suatu komunitas. Terbentuklah LMC, mm-hmm. Musik Club Community itu. Mm-hmm. Karena awalnya gitulah.
0: Mm-hmm. Tapi kalau di rumah memang suka nyanyi-nyanyi juga ya?
1: Sebenarnya enggak, saya cuma nikmati aja dengan Rena aja gitu.
0: Tapi buktinya langsung ada fansnya itu Mas Heri, katanya suka sama suaranya.
2: Ada sedikit kebohongan itu Pak Ketua. Di rumah Pak Ketua itu ada elektro, ada sound system.
0: Ada fasilitas lengkap
2: ada
0: ya.
2: Ada penyanyi, Ibu Negara.
0: Okay. Ibu DWP-nya ya. Ya.
1: Saya ikut pendamping lah, dia senang nyanyi aja, saya belajar nyanyi juga.
0: Karena memang itu ya, kalau udah cinta ikut ya.
2: Iya. Mungkin teman-teman RRI mau bergabung bersama MLC, monggo.
0: Dan itu memang free ya, maksudnya free. Siapa saja yang mau gabung.
1: Siapa saja yang mau gabung.
2: Dari background, basic apapun, monggo.
0: Yang penting memang asik gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kegiatannya juga perlu saya sampaikan, mm-hmm. tidak hanya bernyanyi. Mm-hmm. Ada yang sifatnya insidental, ada kegiatan sosial.
0: Oh, seperti apa itu?
1: Seperti hanya bulan puasa, mm-hmm. itu kita bersama-sama memberikan takjil kepada Abang Beca. Mm-hmm. Seperti barusan kegiatan satu Muharram, mm-hmm. kita sempat membantu kepada anak yatim, mm-hmm. itu kegiatannya. Diantaranya. Jadi tidak hanya fokus pada musik, gitu. Mm-hmm. Jadi ada kegiatan insidental yang sifatnya sosial itu aja. Mm-hmm.
0: Oke, baik. Jadi memang selain happy-happy juga bermanfaat ya untuk lingkungan ya. Oke, baik. Kemudian Bu Amalia, kalau tadi Mas Heri suka sama karakternya Pak Ketua dan Pak siapa tadi? Pak yang Didit. Joget, Pak Didit.
2: Gaya jogetnya.
0: Nah, ini kita coba dari kacamata penyanyinya sendiri. Sukanya ada enggak jogetnya, sukanya sama siapa, kemudian karakter suara pembawaannya ada enggak sih yang bikin impression ke ada. Bu Amalia?
3: Ada teman kami, mm-hmm. itu Mbak Rini. Ya juga dia sebagai wedding singer dulu ya. Tapi sampai sekarang dia membawakan lagu
0: suaranya masih ya.
3: Ya.
2: Masih oke. Okay.
0: Masih okay. Ya.
2: Dan dia pernah dulu juara satu lagu-lagu RB Kulit. Si Jawa Timur, mantan bintang radio juga di eranya dia itu.
0: Jadi sampai sekarang kualitasnya masih terjaga.
2: Wih, gitu. keren banget.
0: Nih, mohon maaf saya enggak tanya sama Pak Ketua karena saya sudah tahu jawabannya. Pasti yang paling disenangin Ibu Ketua DWP. Ini saya enggak tanya. Betul ya Pak ya, betul ya. Ada ibunya tuh. Oke. Okay. Pengen spill umur nih ya. Enggak ini ya. Mas Heri, sekitaran aja deh. 50, 60, 70.
2: Saya balik nanya boleh enggak?
0: Aduh, gimana?
2: Coba ditebak kira-kira berapa saya.
0: Khawatir. Udah di-skip aja deh kalau tebak-tebak. Takut salah, takut.
2: Gini, Mbak Ayu, rata-rata anggota kami itu usia di atas 40.
0: Di atas 40 ya?
2: 40 sampai 70. Mm-hmm. Ya, gitu.
0: Tadi juga ada informasi bahwa rata-rata memang suami istri gitu ya. Ada gak yang anaknya ikut juga nih?
2: Anaknya sementara gak ada.
0: Sementara gak ada ya.
2: Soalnya kalau anak merasa kumpul sama orang-orang tua.
0: Merasa canggung gitu ya biasanya ya.
2: Iya.
0: Oke, berarti memang usia 40-an ke atas ya?
2: 40 ke atas
0: ya. 40 ke atas, berarti saya belum bisa nih gabung nih. Karena saya masih umur 17.
2: 17 lebihnya ya.
0: Lebih sedikit lah Mas Heri. Oke, baik. Nah ini terakhir ya, mungkin dari Pak Ketua dulu. Ini ke depan gitu ya, progresnya MLC ini seperti apa? Apa karena memang manfaat kalau tadi Pak Ketua bilang untuk sesama gitu ya, tapi ternyata ada manfaat yang lebih dalam, yaitu sisi, dari sisi psikologis ya. Kalau nyanyi-nyanyi itu bikin happy, bikin awet muda, bikin kita senang gitu. Jadi kita menghadapi hal itu jadi lebih happy ya, karena kita punya komunitas yang positif. Progres mungkin apa yang Pak Ketua inginkan di kedepannya di MLC?
1: Ya, sementara saya menginginkan itu ke depan tetap kompak.
0: Tetap kompak ya.
1: Sehingga kita tetap utuh. Itu yang diharapkan teman-teman. Artinya tetap eksis setiap ada kegiatan. Sementara itu mungkin ditambah oleh Pak Heri mungkin.
2: Iya, MLC bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman ya, MLC itu rumah kedua bagi kita. Dan anggota itu keluarga kedua bagi kita. Soalnya begitu kita kumpul, itu aduh happy banget.
0: Senang ya.
2: Senang banget. Ada yang merasa sebagai kakak, ada yang merasa sebagai ayah, ibu gitu. Saling ngemong.
0: Ada yang cinlok gak?
2: Enggak ada.
0: Oke. Jadi memang ini ya, ngerasa benar-benar keluarga betul.
2: Keluarga
0: ya?
2: Betul.
0: Padahal baru dirintis 3 tahun tapi sudah luar biasa ya.
2: Dan anggotanya pun Pamekasan Sumenep itu pun sampai-sampai salah satu anggota MLC Pak Sony salah satunya sampai terlontar bahasa begini. Coba saya rumahnya di KPD atau Perenduan, saya hampir tiap hari itu main ke Sumenep. Karena apa? Yang Sumenep itu hampir tiap hari kalau enggak makan-makan, urusan kemana-kemana gitu.
0: Itu. Lalu gitu ya,
2: sampai cemburu Pak Sony ini. Saya pingin ke Sumenep tiap hari katanya. Lihat kegiatannya teman-teman MLC di Sumenep di luar reguler gitu. Ya. Jadi kumpul, kayak kumpul, keluarga katanya. Gitu, iya iya.
0: Oke, Bu Amalia.
3: Karena kita meskipun tidak ada kegiatan punya reguler, di luar reguler itu, ayo kita ngumpul.
1: Ngumpul.
3: Gitu.
0: Kerjaan gitu ya. Terus ada warung baru buka, viral gitu biasanya ya.
3: Iya. Ngumpul-ngumpul meskipun yang anu si jago apa ya.
0: Di rumah siapa?
3: Ya, gitu begitu. Ya. Kadang ayo kita ke kafe aja nyanyi-nyanyi gitu. Masih lama reguler kita isi itu biar tidak jenuh di rumah.
2: Seperti bulan puasa kan satu bulan kita nggak ada kegiatan reguler nyanyi-nyanyi. Waduh teman-teman.
0: Terasanya itu ya.
2: Terasa kangen banget pegang mic. Akhirnya kadang ngumpul di Pak Ketua di sana karena lengkap ada sound system, ada elektron. Jadi habis traweh kita nyanyi-nyanyi tapi nuansa religi lah lagu-lagunya menyesuaikan dengan kondisi bulan Ramadan gitu ya.
0: Betul. Saya yakin enggak cuman yang bikin kangen itu mic-nya ya, tapi kebersamaannya gitu.
2: Betul.
0: Gimana rasanya itu sama kekeluargaannya.
2: Betul.
0: Itu ya, pasti dikangenin
2: betul.
0: Masing-masing anggota MLC karena ternyata hampir setiap hari bisa jadi berkumpul nih ya. Sebentar-sebentar ngabarin di mana gitu. Yeah. Kayak anak muda betul ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya MLC hari ini di Ngobras bareng saya Gita Ayu. Ini semoga ini ya menjadi inspirasi untuk yang lain untuk barangkali bisa selain bermanfaat meluangkan waktu luang di komunitas yang positif ya.
2: Betul.
0: Dan kita juga semoga segera bisa live-kan lagi nih MLC ini. Penasaran ya, kalau tadi Mas Heri bilang suaranya sudah oke, kita nanti cek bareng-bareng.
2: Yeah.
0: Kali aja nampil lagi di
2: RRI. Kata orang sono, Wandi Piro.
0: aduh. Oke, terima kasih banyak ke Bapak Ketua RW Ahmad Hijasi. Kemudian Ibu Amalia dan Mas Heri Hemar, Mas Heri Widuri ini sudah bersama RRI, sudah memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita doakan semoga awet muda, semoga umurnya panjang
2: amin,
0: berkah
2: amin,
0: ya.
2: Amin.
0: Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya Gita Ayu pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sumenep malam ini.

Karena di dunia yang penuh suara ini, kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Maka di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjaga informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: masa lalu di ruang rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini, seperti biasa saya Haris kembali hadir menemani Anda, tepatnya di hari Jumat 17 Juli 2026. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Harapan kami semoga saja lagu tadi bisa mengingat atau mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan selalu Anda. Untuk itu masih ada lagi beberapa lagu dan juga penyanyi yang mungkin banyak menyimpan kenangan tentang diri Anda. Untuk itu, yuk malam ini kita berbagi seperti biasa di 3 line telepon. Langsung saja awal kebersamaan kita kami terima. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Dengan siapa punya nama?
2: Bersama Evi yang ada di Lenteng Jawaris.
1: Dengan Evi di Lenteng, yang punya Lenteng ya?
2: Kenapa?
1: Yang punya Lenteng atau yang di Lenteng?
2: Iya.
1: Iya, ianya gimana?
2: Yang di Lenteng dong.
1: Oh, yang di Lenteng, bukan yang punya Lenteng ya?
2: Enggak punya Lenteng.
1: Oh, enggak, bukan yang punya Lenteng. Iya. Kalau boleh tahu.
2: Alhamdulillah.
1: Kenapa?
2: Asam saya yang udah dibuang bijinya alhamdulillah laku.
1: Udah laku.
2: Dapat 4 kilo.
1: Udah dapat 4 kilo.
2: Harganya 30.000 gitu.
1: Bisa 4 kali 3 berapa? Dapat uang berapa, Mbak Evi?
2: Ya, dapat uang 90.
1: Kok 90?
2: Iya dong.
1: Oh, kalau 1 kilo biar 30.000, 2 iya. Kilo 60.000.
2: Iya.
1: Kalau 4 kilo?
2: 3 kilo.
1: Oh, 3 kilo.
2: Iya.
1: Oh, bukan 4 kilo, 3 kilo ya.
2: Bukan, 3 kilo.
1: Waduh, uangnya dibuat beli apa, Mbak Evi?
2: Ya, beli ikan.
1: Beli ikan?
2: Ya, sebagian disimpan dulu.
1: Disimpan?
2: Iya.
1: Iya, kenapa nggak disimpan semua, Mbak Evi?
2: Ya, enggak lah. Masih ada kebutuhan.
1: Maksudnya sebagian dibeliin,
2: iya.
1: Ya, dibeliin.
2: Kalau di dapur saya nggak ikutan, soalnya adik saya sudah ada di sini yang
1: Oke, nikmati aja dan syukuri. Bagaimana biasanya, dengan...
2: Biasanya di dapur itu saya ikutan juga, tapi sekarang enggak.
1: Sekarang enggak. Tapi ngomong-ngomong iya. Dengan lagu gimana lagu tadi, Mbak Evi?
2: Ya, lagu yang mana? Yang tadi ya?
1: Iya, yang pertama.
2: Yang tadi. Nggak tahu, nggak dengerin tadi. Baru monitor.
1: Oh, baru monitor.
2: Iya.
1: Iya. Tapi ngomong-ngomong dengan lagu atau penyanyi artis kita, ada salah satu artis yang mungkin jadi favorit buat Mbak Evi? Siapa namanya?
2: Itu. Desirat Nasari.
1: Desirat Nasari. Tahu lagunya? Iya. Lagunya yang mana? Lagunya Mbak Desi?
2: Lagunya Desi Ratnasari yang Takdir.
1: Yang seperti apa? Coba.
2: Untai harapanku.
1: Waduh.
2: Iya, yang itu.
1: Ingat itu ya.
2: Suka sekali dengan.
1: Suka dengan lagunya.
2: Juga itu kan dulu ada filmnya itu.
1: Ada filmnya, suka dengan orangnya, suka dengan lagunya.
2: Iya. Semuanya dah.
1: Suka semuanya. Terima kasih Mbak Evi. Semoga saja nanti ada lagunya Mbak Desi.
2: Ya,
1: yuk lanjut salam buat siapa? Dikit-dikit saja ya.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Juga ada Bu Bathor, ada Mbak Yuni, ada Paruk, ada Parit.
1: Parit.
2: Dan juga ada Umbu Ang, Abah Sumi, Siki Anggara,
1: iya.
2: Irma. Dan kesemuanya aja.
1: Terima kasih.
2: Mbak Nur Kumala lagi.
1: Iya, makasih ya.
2: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Evi. Di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan kok ada yang manggil mas, mas siapa? Ada tamunya?
3: Ini ada pembeli lewat di depan saya.
1: Ada pembeli lewat, maksudnya ada pembeli apa?
3: Iya, beli apa saja di toko. Saya ini kan duduk di pos kamling.
1: Pos kamling yang ngumpul sama toko.
3: Iya.
1: Oh, bukan Mas Faruknya di yang punya toko, bukan?
3: Enggak, saudara.
1: Oh, saudara. Jadi dia beli nyapa ya, pamit ya.
3: Iya, Pak, pamitan.
1: Gitu. Enggak suruh berhenti aja, Mas. Ini berhenti dengerin RRI dulu itu.
3: Mulai tadi dia nongkrong di sini dan terus bertamu ke sama punya toko.
1: Ya. Itu bilangin aja, nyampe rumahnya nanti ya, dengerin RRI ya, gitu ya. Ada Mat Beris dia. Ya.
3: Pasti kalau nanti datang lagi atau besok-besoknya, aku tak akan bilangin nanti.
1: Iya, kasih tahu. Biar banyak teman. Oke, terima kasih Mas Faruk. Dengar lagu tadi di awal?
3: Baru monitor.
1: Oh, baru monitor. Iya, berarti nggak dengar. Semoga saja nanti dengar ya. Dan apa mungkin lagu berikutnya gak lagunya?
3: Dengar sama sekali, enggak. Yang baru monitor langsung ada FB.
1: Ada FB. Ya, semoga saja nanti lagu berikutnya, lagu yang bisa mengingatkan Mas Faruk akan kenangan bagus ya. Langsung salamnya buat sama Mas Faruk.
3: Salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Sama keluarga di rumah. Barusan ada Evi, Abah Kemi, Riki Anggara, Bu Pathor, Mama Susana, Irma, Sipaka Ayu, Geki Asmara, Arindi, Adelia Farid, semuanya.
1: Semuanya.
3: Salamnya, salam kompakan.
1: Iya, tapi ngomong-ngomong hari Minggu ada acara enggak?
3: Minggu
1: malam
3: Senin. Maksudnya ingin nonton bareng.
1: Iya, ajak dong satu desa ke RRI ya.
3: Spanyol, jagoan saya.
1: Dia nontonnya di sini nanti, nonton bareng-bareng dia.
3: Insya Allah.
1: Iya, bawa teman satu trek atau udah trek enaknya. Iya, biar rame.
3: Satu trek, misalnya di situ ada tempatnya.
1: Bukan ada lagi, satu desa bisa muat di sini ya.
3: Oh iya.
1: Ajak sekalian lang satu desa. Yuk kita nonton bareng final kesebelasan.
3: Tidak janji karena di sini banyak orang capek gitu loh Bang Waris.
1: Banyak.
3: Siangnya itu kerja ini tanam tembakau.
1: Iya, bagi yang nggak capek, kalau yang capek jangan istirahat. Ya, mungkin nanti perwakilan nggak satu desa, mungkin setengah desa, nggak setengah desa, mungkin seperempat. Itu aja, ya. Pokoknya harus ada nggak satu truk, mungkin satu pickup. Itu aja, ya.
3: Oh,
1: yuk, langsung salamnya buat siapa?
3: Semuanya saja, Bang Waris.
1: Semuanya.
3: Disalami. Nanti sisanya di acara kending.
1: Iya.
3: Ya.
1: Terima kasih ya.
3: Ini rame, Bang Waris. Terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk di Saronggi sana. Salam buat teman-teman di sana semuanya, Mas Faruk ya. Lagi rami, lagi nonton apa rami-rami Mas Faruk. Selamat malam juga untuk Mbok Ang, apa kabar? Juga untuk yang berada di kepulauan sana ya. Di Sepudi ada Mas Daviran Tigalau. Di Mas Lemu juga ada Mbak Arustin. Pokoknya kesemuanya dah, mat malam ya. Sehat terus, terus bersama terus satu RRI sebenarnya. Sambil lalu kami tunggu Anda kembali, kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda. Ini lagu di tahun 1997.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep. Satu RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Kali ini kembali kami sapa Anda. Halo, selamat malam juga untuk yang berada di mana ini? Di Banjarmasin ya, Banjarmasin. Betul ya. Banjarmasin juga ada Mbak Farida di Wonosobo, juga ada Mbak Ibu Waki di Bali juga. Halo, selamat malam ya. Silakan di 665396662317 kami tunggu Anda. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori rindu.
2: Ya. Memori gimana Om? Berkelana ke masa lalu ya. Memori lewat lagu.
3: Saya dimanggil Bang tadi.
2: Iya.
3: Tadi ada Evi Asik ya.
2: Evi ada Evi Om, Evi Dilenta. Iya. Evi siapa Om?
3: Evi Asik.
2: Bukan Asik, Asem, Evi Acem Om.
3: Iya. Sering mengatakan Asik itu.
2: Asik. Iya. Evi lagi ngombe acem.
3: Bapaknya tuh enggak masuk masih ya.
2: Belum masih Om. Bapak ketuanya belum.
3: Kemarin memberikan pantun kepada saya itu. Saya akan balas. Dijulukan kepada Endar Cipta.
2: Kenapa? Iya.
3: Nampak beca, nampak beca, enggak sating sih. Ya. Mesin bobot enggak ada bobotnya. Pas apa mana jenis mana tak sebut pasal.
2: Oh, pantun. Oh, pantun, Om.
3: Iya.

0: yang
1: Iya.
0: siapa namanya Om?
1: Ainur Rahman, Ainur Rahman.
0: Ainur Rahman, man. Ingin kita lengki kau buang, man. Lengkap pon, kopi-kopi berde pon Om.
1: Iya.
0: Iya.
1: Anu, ya, ya dohil, baru masuk ya.
0: Bang, Gong Doeng.
1: Baru kali saya.
0: Faruk di Saronggio ya, barusan.
1: Ya. Itu sering ingat pada saya itu.
0: Yang lain deh.
1: Faruk Karisma.
0: Faruk Karisma.
1: Iya. Penyakit Karisma ya.
0: Iya.
1: Selain juga ya. Lagu-lagu apa ya?
0: Iya, campur lama yang baru.
1: Ada lagi Jeki Asmara, ya.
0: Iya, Jeki Asmara.
1: Siapa lagi yang dari? Lupa yang dari.
0: Iya.
1: Yang nyebut saya itu.
0: Kesemuanya aja, Om.
1: Iya,
0: iya.
1: Ya, dia nanti di dinding-dinding Madura ya, akan saya buka lagi ya.
0: Iya, nanti di dinding-dinding Madura gabung lagi, Om.
1: Terutama kalau adik saya ini sering label ke adik sekarangnya.
0: Siapa, Om?
1: Ya, adik saya perempuan itu dulu.
0: Namanya siapa, Om?
1: Istiana.
0: Istiana?
1: Iya.
0: Istiana, halo Mbak Istiana. Gabungan Mbak Istiana.
1: Adik dapur itu. Kalau bukan adik, tidak paham dari itu.
0: Gabung, pokoknya suruh gabung nanti, Om, ya.
1: Iya, saya berbicara kan.
0: Ini ya channel dek Om, gue Om. Masuk dek Ibuk, Bu Kristiana. Panggilannya siapa? Is ya, Mbak Is.
1: Iya, Isti.
0: Mbak Isti.
1: Iya.
0: Waduh, hampir sama dengan Ibu Kepsa.
1: Adik saya itu.
0: Iya, makasih Om. Salam ya buat adiknya Om. Hormat saya.
1: Mudah-mudahan tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Iya, semuanya. Nanti tunggu dalam acara gending-gending Madura ya.
0: Iya.
1: Ya. Yang saya sebut nanti anu.
0: Di
1: akan dibawa bu buat tahu itu. Lah ada masa itu mana?
0: Ada buat tor ada juga Om.
1: Iya. Bagus ya Adis ya.
0: Ya Om, sama-sama Om Buang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Boang yang punya maringan. Makasih Om Boang, pokok jendela saren bian Om. Silakan di belakang Om Boang. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak bila masuk abetok. Abetok. Oh, tante, bahwasannya Ali Pratama yang datangnya. sehat, Pak Ali.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah saya sehat, Pak Ali sehat. Saya bersama Om Boang sehat.
2: Iya. Warisan ada Om Boang.
0: Om Boang, ada Om Boang.
2: Ada Evi.
0: Evi.
2: Ada Jeki Ang, ya itu.
0: Jeki Asmara.
2: Jeki Asmara. Kek. Abasuni.
0: Abasuni belum masih nunggu.
2: Belum. Dewa Suraing.
0: Dewa Suraing.
2: Ada. Bu
0: Fator.
2: Ada aja non.
0: Engki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim, Pak Alip Pratama di belakang Bang Alip. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah ini ada Kang Diwe ya.
3: Kang Diwe.
0: Kang Diwe.
3: Ya, Bapak Haji Burhan, Rong Paci, Ali Pratama, Bapak Pur, Pocur, Epangki, Ali Pratama. Epangki jombok nak lekeh yang tumbuh na lanyu itu. Tabung ke kapong, pas minta numpak sampan dok temur.
0: Iya.
3: Mai lang boleh pas naik kata tor macam

0: hari.
1: Ada mas, biar nanti itu dibahas di gending-gending ya.
0: Di gending-gending Madura aja.
1: Iya, sekarang di ruang rindu.
0: Di ruang rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat ragu, kita kenang masa lalu.
1: Iya, mantap.
0: Akar boy Pak Aci. Ya talangnya buat Bapak Ari. Lagi ada Jiki Asmara bersama Nanda Arendi, juga Diki Anggara, ya Roni Sanjaya itu. Ya Putra Setia, Irma, juga Evi. Kesemuanya Pak Aris.
1: Sama-sama.
0: Kecuali.
1: Terima kasih Kak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Diwe. Di belakang Kang Diwe. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, lewat memori.
1: Kita kenang masa lalu.
2: Kita kenang masa lalu.
1: Iya.
2: Ini dari fan baru masuk.
1: Fan baru masuk. Ya. Kok kayaknya delum suaranya, kenapa? Sekarang di mana Mas Jeffrey?
2: Ya lagi pantapangan Bebai Roma.
1: Wah. Jangan bang.
2: Baru pulang dari sawah.
1: Oh, baru pulang dari sawah.
2: Iya, ini rambang mano Mas Laris.
1: Karena ya memang begitu, ingin punya sesuatu yang kita harus berakit-rakit ke hulu ya. Berenang-renang. Ke tepian ya. Jadi sakit dahulu, senang-senang kemudian.
2: Betul.
1: Iya. Oke, gimana lagunya dulu yang udah kami hadirkan Mas Jeffrey?
2: Apa?
1: Waduh, masa lo dengar mulai tadi dah, udah berapa mikirnya?
2: 10 keburungnya dinyaki kepada Ali Prokomo. Ali Pratama kok.
1: Baru dengar. Iya.
2: Radio kepada Ali Prokomo. Ali Pratama. Ali Pratama.
1: Ali ada pertama ya.
2: Pak Ibrahim.
1: Pak Ibrahim.
2: Itu sisanya ada di Mekatan.
1: Gitu. Iya betul.
2: Di Pasar Kolbajung gitu Mas.
1: Iya, di Pasar Kolbajung.
2: Kabarnya siap Mas Warid. Kalau mengenai informasi, kalau di Mekatan, alhamdulillah aman-aman saja.
1: Iya aman, yang penting alhamdulillah kalau aman berarti bisa menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan ya, malam ini.
2: Iya, siap-siap. Ini kalau di Pemekasan pasti mendengarkan di RRI.
1: Iya, jika nggak ada, jika apa, nggak ada kerjaan atau lagi nganggur, malam Senin ke sini dong, ajak tetangga ya.
2: Insya Allah.
1: Iya ke sini, rame di sini nanti ya di halaman iya, RRI. Iya,
2: tadi ada busnya, ada undiannya.
1: Ada ya? Undiannya, pokoknya ditunggu ya Mas Jeffrey ya.
2: Bawa. Gol.
1: Iya, pokoknya bawa tetangganya, bawa semua Mas Jeffrey ya.
2: Iya, salamnya Mas ya.
1: Iya, buat siapa?
2: Buat semua. Alfon RRI, salam kompakan dari Mas Jeffrey yang saya dari Pemekasan. Ya, siap. Mari kita meriahkan dengan senang hati, dengan yang gembira. Ini akan menghadapi Piala Dunia yang terakhir.
1: Menentukan siapa sang juara.
2: Ini biasanya pilihnya Majapahit atau Argentina. Gol. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu pokoknya Majapahit ya. Baik, Ustadz, baik. Dengar satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Di belakang Mas Jeffrey, selamat malam.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nur Kumala, ya.
3: Iya, betul.
1: Iya, betul. Kalau enggak ada kesibukan nah, malam Senin nonton bola di sini Pak Nur Kumala ya.
3: Enggak. Agak jauh. Seandainya dekat ya mungkin bisa luncuran.
1: Iya.
3: Jauh.
1: Polanya jauh kan ya cek.
3: Berapa yang lebih 1 jam.
1: Kalau begitu. Siapa tahu barangkali mau bermalam di Sumeneb boleh nanti mampir ya.
3: Ya bisa jadi.
1: Bisa jadi. Oke.
3: Ya masalah lagu saya ikutan aja
1: Iya, lagunya ikutan.
3: Iya. Barusan siapa itu?
1: Mas Jeffrey. Jeffrey.
3: Iya, yang dia mau ketulang Ciko. Mudah-mudahan tetap mau ke dagingnya. Dia makan tulang Ciko, beletun kan. Ya lagi... Untuk Evi ada gabung.
1: Evi sudah.
3: Sudah ya, istri ada tinggalan saya. Baru bangun tuh tidur mulai tadi.
1: Tidur di
3: bawah. Lagi untuk Bu Pator.
1: Bu Pator.
3: Lagi untuk Erma. Lagi Evi. Juga untuk Roni. Kok tiap malam masa bisa disinggung terus semuanya teman-teman ini. Ya semuanya aja.
1: Terima kasih Pak Nur.
3: Iya, jangan tiap malam terus.
1: Iya.
3: Iya. Apa artinya kalau tiap malam? Yang penting bisa cepat.
1: Iya.
3: Jangan bisa muter lagu-lagu.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik kita jeda dulu. Kembali kali ini kita nikmati bersama-sama.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat. Pro 1 RRI Sumeneb, Ruang Rindu.
5: Terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Ruang Rindu. Mumpung masih ada sisa waktu, silakan kembali kami tunggu Anda. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, benar, terima kasih. Halo, Mang David. Oh, Mbak Umbu Ang sudah. Ya. Halo juga untuk di Gili Raja, Mbak Suci. Ya. Semoga saja ada kabar. Ya. Kenapa kabarnya macet? Ya. Ada apa? Atau kalau saya dengar kabar bahwasanya lagi madu bulan. Bulan madu ya. Semoga selesai. Apabila selesai ya, bulan madunya ditunggu kembali nanti bersama RRI ya. Lalu juga untuk Bupator, Mat Malam, Mbak Yuni juga, Mas Sendra, dan juga Mas Panji Ketawang. Mama Jaintan juga, kalau bisa juga gabungan Mama Nuri, Mbak Weni, ya gabungan. Dan juga perlu kami informasikan bahwasanya di Minggu ya, tanggal 19, yuk kita ngumpul di sini atau ajak teman-teman Anda nonton bareng ya, Piala Dunia memperebutkan juara satu siapakah, ya biar seru kita ngumpul nanti di sini. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam dengan Mama Fathur ya.
6: Iya benar.
5: Iya benar. Waduh kok lemes, kenapa Bu?
6: Berarti sudah ngantuk.
5: Ngantuk, tapi kan masih belum ngantuk ya.
6: Belum.
5: Oh belum tapi, ya.
6: Belum tapi.
5: Lang-tai-lang ya Bu ya.
6: Lantai
5: enak. Oh, jangan nak.
6: Tidak, mudah-mudahan tak lantai enak Mas Farid. Ini yeah. Kan ngobrol sama Mas Farid.
5: Nah, saya takutnya.
6: Takut kemudian ngomong,
5: saya ngomongnya lain nanti. Biar apa, mumpung masih ada waktu ambil buat wuduk dulu, buat wuduk, ngaji, habis ngaji, gabungan. Wah, seger nanti ya.
6: Ini saya mau
5: muter apa sih?
6: Ayat Al-Quran.
5: Muter
6: apa? Dengan tertidur.
5: Oh.
6: Sampai di jam 24 Mas Farid.
5: Oh, ditemani ya. Tapi kalau bisa ya, juga teman. Sambil lalu sekalian belajar artinya nanti dipraktikkan. Enak Bu ya.
6: Iya.
5: Mantap. Iya. Oke, lanjut salami buat siapa Bu?
6: Salamnya ya, yang perdana kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan.
5: Iya udah tadi.
6: Gabungnya, Bupaternya disebut ya sama Pak
5: Haji. Udah tadi, disebut dah ada mana?
6: Itu, terima kasih ya sih.
5: Enggak nganjak dedungan di Bu di?
6: Enggak. Jalan-jalan ngocak, tak tengok. Terus buat Pak Ali pertama tadi ya. lagi buat ini, buat Mbak Cempaka. Iya, siapa Miss Call ini?
5: Siapa Miss Call itu?
6: Terus buat Mbak Susana, Pak Dewa Surai, ada Irma, ada Susi, ada Mama Irsa. Terus ada Faruk Karisma ya.
5: Mas Faruk.
6: Juga buat Rizky Anggara, Rizky Asmara, ada Ipin juga, ada Esi, ada Basini dan Dewi.
5: Iya.
6: Terus yang terakhir, buat Pak Hendra Kista dan Mas Panji Ketawang, selamat malam. Yang paling akhir, Mas.
5: Paling akhir siapa?
6: Buat ini Pak Asep dan Gileke.
5: Dan Gileke.
6: Ya udah dulu Mas Faris. Putra Setia Mas Faris.
5: Iya Mas Putra dan Setia juga. Monggo.
6: Harusnya matur nuwun. Kami dan nanti di acara ruang ring.
5: Gending-gending.
6: Gabungan. Teman-teman yang ada di Pamekasan ya nanti insya Allah ya.
5: Iya.
6: Yang
5: bukan pernah bisa gabung lagi tapi bukan jadi dong mah.
6: Ya udah dulu, makasih Mas Farid.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fator ya. Dalam keadaan payah, saya yakin ngantuk pasti. Akan tetapi separuh di bantal, separuh di RRI, tapi masih mampu mengalahkan bantalnya. Semoga saja untuk sementara bantalnya dilupain dulu mah. Ingat RRI dulu gabungan, karena acara masih banyak ya. Silakan di belakang Mama Fator, mungkin ada yang ingin bersama kami. Halo Mama Susana juga, selamat malam Mbak Yuni, juga Kong Toing, Mas Farid, juga ada Mbak Adelia, Mas Jeki, kesemuanya selamat malam. Sambil lalu kami tunggu Anda kembali, kali ini kami hadirkan lagu yang banyak menyimpan kenangan.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Terima kasih sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama kami di Ruang Rindu. Terima kasih, selamat malam. Dan jangan beranjak seperti biasa, saat lagi kami kembali hadir di Budaya Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang malam makin bisa bangkit boleh dalam acara budaya Madura. Jumat tanggal 12 bulan Juli 2006 lekor. Malam makin betul kena acara seperti biasa. Yang pagi genting-genting. Pangarep tor arpen malam moga gentingkan itu kena ropa lagi. Budaya saya badan yang matura malam moga tetap lestari dan malam moga tetap banyak pecinta atau penyayang budaya budaya matura saya patut kangkui ini pertahan lagi seperti biasa sebelum betul kalian dengan motor genting-genting saya ropa genting awal atau budaya matura awal lebat ding-genting ya tonaling kitimin kangkui ya gabung langsung etlok jalur telepon seperti biasa. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, salam. Asaran Opa Nur Komalahi. Ngambek aku.
1: Sampai ambek
0: kita kau tak milih lupa lampau. Ya milih, ini kan milih pun. Alhamdulillah. Ki, lu senang bian bodoh. Jangan lagi basarin pun. Lanjut.
1: Salam sekone koi.
0: Thank you.
1: Tamu tu pula makin melukum malam. Agar dia ketohir. Tukun dia ke Pak Hendra Jepta. Tukun dia ke Pengiran Bukabu. Pergi ke SG. Sorong Erma. Ketok ni ke Jokop pun.
0: Jokop.
1: Banyak tukul pada ni nak ceramah. Kita ada ramah ni ni kan. Apa?
0: Lagi ke Langkong, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingungnya pun Pak Nur Komala. Selamat malam, assalamualaikum. Ngiring dari tan ya tuna lingki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, asar enton ki.
2: Oke.
0: Okay. Kelo Evi.
2: Lakar mantap ongku.
0: Mantap ongku.
2: Oke. Okay. Mungkin sarang entun ni kah?
0: Mungkin. Dari rumah siap.
2: Salam ki.
0: Salam mengangkui Basira.
2: Pertama ada kepancenengan, selamat bertugas di Perintah Sehat.
0: Amin.
2: Dan pada Pangeran Bukabu. Pada Pak Nur.
0: Pak Nur.
2: Dan pada Cak Rasid. Dan pada Bah Halim dan pada Siti Aisyah.
0: Pada Siti Aisyah.
2: Pak Kasmono juga. Pun satu aja lagi.
0: Engki ke Langkong bi.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon Evi, selamat malam, assalamualaikum.
3: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mah dengar ya. Lo lemas. Burung dah sarin tu lah, Bu.
3: Kenapa?
0: Burung dah sarin tu lah, Bu. Bangun ngantuk sabo bangabor sabo ikam mo bon nasi nyama nambian. Deki sekat tadi dong tak kercet ni ngiding bakun bo. Si
3: tak ke ngope.
0: Ki galangkong ani ka mo ter deki si acerim bian malam magasa kending ah. Oke. Si acerim bian malam.
3: Gelemin
0: pen korosi. Engki. Bukan marin dentos bon. Ai, waduh boy jam.
3: Lanjut Mas Rizky.
0: Dilanjut salam epon.
3: Mana cengki? Hello. Ya terus sih jangan jago berdua memakan ki. Tidak bisa enggak ke atau ada Bu Yuni.
0: Bu Yuni.
3: Ada dia. Seorang Mas Farid.
0: Mas Farid.
3: Pak Mas Kejenar.
0: Engki.
3: Adi Prianto. Arga Dana. Ini kak boleh Mila, Mbak Mila sih.
0: Buk
3: pengagabung.
0: Buk Mila ikam, Buk Mila gini kamu.
3: Mbak Makasan, Mas Farid.
0: Oh, Buk Mila, gabungan Buk Mila.
3: Gabung Mbak Mila.
0: Ki.
3: Terus pada Mbak Halim juga. Mbak Asmono, sarang Mbak Isya.
0: Thank you.
3: Ketohir. Sukron Mas Waris nih, Mas Waris.
0: Sukron siapa diberinduan Ki Kalangkong Bu.
3: Pak Nurkoma nggak ada Mas Waris.
0: Anur, oh Pak Nurkoma lah juga Ki.
3: Saya jadi Epon Pak Makasan Ki.
0: Engki.
3: Saya sebut Samorana. Sampang Bedesah dan Mas Waris, sarang Mas Muda, selamat malam. Oh, tak kalung tu sini. Makasih sekarang kau Mas Farid.
0: Sami-sami.
3: Kau mau kau bisa panggil boleh sekarang sambian. Jangan cakap saja.
0: Thank
3: you. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekarang kau kangkui pemafator ni Rabu malam mungkin situ ngaki. Mari nak kayak dinto kalau motor gentingnya. Malam-malam juga kan kuya basuni si benerengnya baru mat malam. Kong langkong juga si benerengnya jangkreng bude gak worthy alias kiramu mat malam. Bu, apa dia? Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Halo. Bu, baru
4: mama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu, bade kelu si lain gini ke buano. Saya nama Romansa. Lo.
4: Halo Enki.
0: Enki. Ha. Mak rami beri pasar.
4: Cing-cing matura lakar mantap kongku.
0: Mantap ki. Asal romansa lo ras romansa ki?
4: Asal ng Anwar kak Dinta.
0: Oh beni romansa na Anwar. Salami lo lo lo do rama ni ka.
4: Tingsa sa po
0: na. O dana pagi.
4: Thank you.
0: Boleh sih alhurma budu marah mian boleh ya saya
4: jangan kau gunakan anika ano amen kartu
0: wow jangan kau lumi budi pasar ki ano seram gula gabungan ki selain ini kesabaan ini angin tangin ki
4: angin tangin betul saya amen kartu saya napa
0: oh ki sambil angin tangin agak jaga pos kambling nah. Ki, cek tuju malu lah aja leon ronda, gulu ki kontrol harga lagi.
4: Enki, kecuali nak. Ngereng, salam Mas Aris.
0: Salam Epon, ngereng.
4: So, pertama dia pancing dengan selamat dalam pagi tu best ni.
0: Mantor sekalangkong.
4: Selamat kecuali Aris.
0: Enki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekarang kong Anwar ki jangan gula romansa si berdeneng Raas mat malam juga kantor ada Mas Putra pemirsa ngiring nih kak biar saki aropaki kenting awal kenting si kabiten biar saki arang sang.

0: amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.

0: kan om den jule kan da bua ba
1: bo bo de ar mo mo ni jule ai
0: patan ke nom ke tin ka ta da ring jule
1: ade gi ade na ba kending ni burger ka biasa burger saya sir
0: ke nom din na ke nom son dalam mage
1: ki salam epon
0: sama ka kumbian teman manam kamu ka pang sehat ki.
1: Amin.
0: Kita semua benar. Harus lebih bahas. Benar-benar terajakan ni.
1: Ki.
0: Benar-benar ni. Benar-benar ki. Kita tu aja nak bangki.
1: Engki langkong, sir, sir.
0: Ki, kita akan langkong bertanya ki.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar sekali langkong dari Tan Nisar alias Nisar. Se dari Kending gi au manding Rabu ibing geng epon ngiring eton dalengki kangku mama Susana katina pagabur malam mangken sae ki mana bisa repot ngiring eton dalengki rum leke sehat sehat dewa suraying sehat sehat juken pa Ali Pratama. Gimana bisa sari nagabungan boleh ngiring gimana minta dek ngiring bawa terboleh kending ngepon seterus lagi om bo angkatin apa om bian om sari om. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kasih
2: bawa monitor gak
1: bawa kamu mulai gila om bian jiki
2: ano pada-pada bol kompol gila.
1: Oh bol kompol ben jena
2: biasa
1: sekeluargaan ye dek kan deun nang ye
2: tak kini ke bocor ke japo ni kaja
1: bo aja kuwetir ke japo ye
2: bocor alhamdulillah ki bisa gabung ke jawa ris lagi ja
1: bo lain nak kini ke bulan nembian sura gabungan juga ni ya
2: bro mun tak tahu man tak bisa
1: bo tak bisa sebab je kun bi lawat becek orang ada aja bon ki. Bu banyak aja bon serobo nah jajan nak pergi lo nah napa ntar kakak
2: mau kau jemu lagi
1: nang kenapa nak
2: biar saya lagi kak
1: saya
2: alhamdulillah semoga paling saya terus keluarga lagi kak
1: amin
2: kisah lama kita langsung lagi
1: salam telepon ke Basira
2: pertama kantor kami kuindian dan bertugas. Kita menepi perlemahan tengah teh sama kita paling selamat sampai dua dekat jumpa.
1: Amin.
2: Isalam kepada Mas Dewa, Mas Riki, Pak Ketua, Pak Haji Komarudin ki.
1: Pak Haji Komarudin.
2: Terima kasih. Juga kepada Gelaka, Pak Saper, Pak Nor, kepada Mas Putra, Bu Bathor, Pak Jembatan.
1: Bu Bathor, ki.
2: Tanpa terkecuali, Pak Jak.
1: Thank you.
2: Ikin tinggal bunruk buntet lagi.
1: Girut nurutnya ni.
2: Kelangkong ya ki.
1: Sami-sami.
2: Gereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gereng pemirsa mana bida de biar saki kentin terus sepon ki. Namun sebelumnya dari Mapole kan. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarang seraninya.
3: Asareng
1: Dewi dari Rubaru. Oh Dewi si Rubaru. Mami tak muncul mian kakak ama Dewi.
3: Biasa anu apa lagi hilangan kita.
1: Benar apa nak lagi hilang? Mian lagi hilangan.
3: Enten tapi kan mun monitor si monitor. Tapi kadang kan kita bisa
1: nggak nih. Oh deng tak bisa ntar culunan dan
3: tak bisa gabung.
1: Tak bisa gabung. Keng miar sakit terus ke Dewi.
3: Tiap malam.
1: Tiap malam buah gini ya. Kakak langkong cinta pun setian. Lanjut salam ke Wasera Dewi.
3: Kipun salam lagi. Salam sepertama Kak Kui Mas Haris. Mungkin salam salam se kedua yang Kak Kui Jeki.
1: Jeki Arindi.
3: Mungkin pada Pak Ketua. Yang tersebut hubungan lagi. Mungkin pada Pangeran Bukapuh. Kibode Meser, Bode Anwar Putra Setia. Kipun Saki Langkong.
1: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkingi pon Dewi. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Deteng.
4: Dewi dari Rubaru.
1: Dewi Rubaru.
4: Dewa dari Deso.
1: Dewa dari Deso. Artinya?
4: Toro cek ruka furu cek de pas maso.
1: Oh, dek ni kena. Cikok dakok ki. Sarang kalibun lonyo. Napa? Kalibun. Napa si tabu ngembian?
4: Bukna
1: lonyo. Meni ke pak na lonyo lagi.
4: Kelai
1: lai bahagian
4: sarang anu sarang
1: kelek menom lekeng boy. Oh ya, ni kemari botan kanom yang pon goni boy. Tiada juga jom yang
4: tengkeng perbangolok kanu kasta kelek kan pas turun.
1: Jadi apa?
4: Turun bu nalanyo
1: si
4: de suraying bebenai.
1: Di turun gugi. Maknya man bian ai mungkin nyaman bian ngajari buwator boy. Ah buwator ajari boy ki benefi. Bo yo meni bolon tuan wa kun tua maloloi. Bo won ki enga na ban nyaman ki bian lakuna anu ya tuna lengki ke jombon buwator ki.
4: Pan
1: FR atau kayak kerja lebon bonki bukel. Ii kelangkung bon gereng langsung. Oh, ki selain juga ini pola minyak jasaren ni.
4: Bede cik asmara, pak haji kamu rutin nama satu aja nama kepada nama tu sehat.
1: Amin.
4: Satu aja Roni Sanjaya.
1: Roni Yukan ki.
4: Terpakar pak nurku malas sarang mahes jenap hari. Niki tak gading kelen meneng kasem. Terakhir mau ke Ali Pratama.
1: Ali Pratama. Anum Yasin, Anum Yasin. No log tin ntar aku ni dengar ki.
4: Macam
1: mana? Banum Ji Yasin. Ki. Nama?
4: Sibuk.
1: Anum mau sibuk walau lu mana Anum Yasin tong.
4: Ring bagian terima tamu masa.
1: Ong, kita pergi tamu ya, yang siang, malam, malam tak ada.
4: Payah
1: berarti
4: siang.
1: Payah mungkin. Ki mata saya langkong enggak di bawah.
4: Ngereng
1: mata saya langkong Paris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingingi pon enggak di bawah. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barak beli mana kalau mon om.
5: Ini jangan kamu nyatakan kalau luar.
1: Oh, itu bodohan orang bu pon tahu ya. Saya lah anum.
5: Lampak. Ini yang berniringnya sih, Pak.
1: Bangki, saya lah an. Gini kan, tamu yang makin. Asman lah saya lah an. Bangki, asman lah saya lah anum.
5: Airul
1: Rasid. Mat malam, Nom.
5: Tabuang.
1: Tabuang?
5: Si, Tabuang.
1: Sabuh. Maknya aman yang malarat, Sabuang. Aduh sabuang, nyaman pon, anu dukon ini tu kuyong. Ki nyaman dengan anu sakte baju. Ki salam diri kau dom, salam kenal dom. Ki.
5: Ngeri salam kau dulu sama ni.
1: Ki ngeri ngom.
5: Anu, kita tidak ada masuk.
1: Aduh. Nyaran nyaran ini jauh loko loko.
5: Bangian buka pun juga.
1: Ay,
5: masuk boleh.
1: Bo, punya tamu ya. Kelak kan Jumat.
5: Oh, boleh kau kau punya tamu ini sih lah. Sih, bisa gitu.
1: Bo, ini mbian tak tamu. Tamu ya, Nom.
5: Mereka.
1: Mungkin, mereka.
5: Mas, Surahing.
1: Ya, Surahing, mari buruh. Iya,
5: mas. Anu, saya biasa. Lebih
1: ni kalau
5: ada
1: abis
5: tak
1: masukin. Siapa mahom?
5: Boleh
1: saya jadi tangkutan kau. Anu, nyimunyit. Nyimunyit, aduh. Bodoh. Anu, abandi kompoi. Aku lagi di pot bon kompoi ya Boris je bon. Bangaraga abung alhamdulillah kompoi si setong ni kabon mano ni kening tinaki bo tak oni ngebabri boleh masuk pangeran tadi tambah kompoi tadi mungkin ni kan dipampak kompoi alhamdulillah nah
5: kalau banyak kompoi
1: nama bo
5: Pak.
1: Bo ini giat no boleh, ya rencana boleh. Jangan tadi nak edam bo no gompoi bu. Jangan kau lagi cak menangkung. Bude jauh jangan menewi jam menomnok kena mah. Mun kesen apa mun ada nata nasi jokung menterunya kamu dah beri vaksin ni wah. Mun ada kejana jok menangkung jimun bisa salusin ini ya. Nyaman hi. Repot, mat mitong besi bilu malam mitong besi kadang mas tak tidung repot om dikel terpan sehat begi om. Amin ki. Kalangkong om.
5: Aso jadi.
1: Enki, buat tamu yang lopai begi kopi om.
5: Nama. Senja
1: cipta. Senja cipta lagi.
5: Sendiri dengan cempaka.
1: Cempaka juga.
5: Ada yang ini juga.
1: Ki. Engki kalangkong ngombuang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar saya kalangkong dek bengah sepoh. Ngombuang. Ibing kengepon. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh seneng ah. Jan gulem pian tanda kamu buk mah. Duh jelep mun. Bu jak gini kan.
6: Bu tiduran.
1: Oh, bu bator mbian de dung tapi minta jogoan ke tetang ke gulem mun tadi dung jogo ki nya. Mbian otia soruan ki ya. Ada nyaman. Ya pasang bu bator mun dikilem mbian.
6: Oh,
1: ki.
6: Saya Mas
1: Wari. Saya. Boh, tapi enggak ambil mari pun mai sempur masa umbu angten ki.
6: Boh, mari pun sakun.
1: Oh, mari pun ma de depa ka ka jombon bon. Mari bo.
6: Mari.
1: Bo mari ki apo lo. Cok pun sempur na umbu angen pun mantep bo ki. Puk. Ay, yang gelagam lagi lanjut jaga selain ni asyarin jaga ki geluk.
6: Ki. Semoga sehat.
1: Amin.
6: Enki. Semoga beri kesempuran.
1: Amin.
6: Rezeki sempurna.
1: Amin.
6: Diburu pada pembuang.
1: Eh, Mas Buang ki. Ya gila empuk.
6: Beda bahalim.
1: Bahalim.
6: Surangin di Kanggara di Asmara. Bas beda pole. Ibu Fathor bende Evi.
1: Evi bende Dewi buru di baru ki.
6: Oh Dewi ki. Terus saya lagi sudah semuanya sudah pasari.
1: Ki gagap pino. Sami-sami Buk Yuni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor saya langkong dak Buk Yuni dari Tansi Dede Mekasen. Situ ngeki ngiring ngitung nelengki. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Saat ini layanan
1: Bo. 123. Baru memak 123. Halo. Bo. Duh. Duduk suara. Assalamualaikum. Aduh-aduh ngejueng lah.
8: Halo.
1: Halo.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Mengaris.
1: Engki dari kamu ni ya?
8: Halo. Ini kan Fan Lama. Haris.
1: Oh, Fan Lama. Buru nyunuk boleh. Pasir ras mana? Bengki baseras mana seram ya nom pelopai kulo nom.
8: Neka Pak Neka di selatan kota Pak Neka.
1: Oh Pak Dik bengki ki. Anu saboran je mah semak gak je mah semak ke monitor babek jebon tu be kini monitor kini dimin kulo nom. Lasarin bon muni kini saya tak ngejuing dan. Lu nah nyaman kan?
8: Nyaman
1: bon, puh, pian sana pada pon dah babung dok kamu Pak Dika.
8: Anika abis mon 5 tahunan bon.
1: Duh, kamu mak ada kerja betul.
8: Engki 5 tahunan. Mangki tak pada keluar berhadis.
1: Bo, engki mun tak pada keluaran anu abung-abung nah. Ye.
8: Jeng-jeng ngajuin balik.
1: Ki pak begini monitor begini Pak Dika. Mari bon. Aduh. Ki ngiring sama ki ngiring salma ke pasar Pak Dika.
8: Ini bon ba.
1: Ki saya bon. Ki.
8: Abi tak keluar anu kurenan. Dapat kurenan. Tak pati anu Paris. Tak begitu sehat cara lambat.
1: Aki ikan masa per itu aki malam muka boleh-boleh sehat ngak lembut. Ki.
8: Hello.
1: Ki, ngirin salam Pak Dika.
8: Ki.
1: Ki.
8: Mika, ano. Ni ada lagi genting Pak Dika.
1: Ting-genting, motor genting ni mari ni kalau Pak.
8: Oh. Ki. Ikan segentingnya itu rok-norok misal.
1: Ki, engki, rok-norok.
8: Ni kai eno sedek dano, sambil sedek. Dia akan jawaban RRI, oda buat ketua SKP RRI.
1: Engki, Pak Hendra.
8: Pas ano kata, Panji Ketawang.
1: Pas Panji Ketawang.
8: Engki, bupat harus selain masuk itu.
1: Bumat, dia pun nak gabungan buru.
8: Oh, iki anu sih bubat har.
1: Ki.
8: Mama intan baris.
1: Mama intan.
8: Juga niki bang.
1: Ki abita bang ki olok no lemang ken ki.
8: Anu ganja saya anu saya kan sulu. Baci munaku.
1: Nah, baca munaku ki.
8: Amil baris.
1: Amil berarti wi boleh.
8: Anu, ayam panas.
1: Ki, amil si bedeng panas.
8: Ki anu. Ampun sehat saja nak.
1: Engki.
8: Malam muka Pak Haris. Nak tetap sehat keluarga.
1: Amin. Mentar sekalangkong Pak Dika.
8: Engki juga.
1: Engki.
8: Kerti doa Pak Haris.
1: Engki.
8: Engki. Ampun sehat di doa bisa os. Insya Allah. Mana biar dekat. Kekari sabun boleh dan doktor.
1: Engki malam muka tetap dengan sehat. Apangki boleh. Mentar sekalangkong Pak Dika.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring dikek biar zaki kenting seterusnya pon.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka matura sereng arte ebon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak.
2: Ya.
1: Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Cara jira ya lah ya.
1: Ya.
2: Jadi maksud temuan adalah lakon kotupakan yang arah raya. Jadi ya, eko caki dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrikna orang senyoro gelak nek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura.

Poi mi ha sentito tanto il problema tra il sacco e l'ancon, la stona tante di tante stagie, ma anche i ting-ting-ting di budaya matura, le bat RRI semuanya. Karena bertemu bentak di sini, mila dari kini itu coba ke coba kisah ke dinto dimin, pangarap tor banyak on malan muka budaya matura tetap lestari. Duk remak seker pilihan ke tinggon yang malah dipote, pangarap tak sekalian malan muka bisa panggi boleh. Pak lupa tidak ke pegunah ke jepot kelina mira, pun depak ada bertona, salopot nyon sapora. Arupa ki kending sepengkasan ngirang biar sahaki, arang salang. Ya hiri kalaban mobilahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ja, dat gaat niet!
1: En we gaan op de net niet op de zin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan.
Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dan esok pagi RRI Sunda akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengatakan program siaran di hari ini, tepat di hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang dengan frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, selamat sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan senang rasanya sekali pendengar, Isa kembali hadir menemani Anda di pagi kali ini, tentunya di program Sampang Pagi. Dan di program Mutiara Pagi kita akan hadirkan berbagai informasi menarik ya. Dan tentunya di Mutiara Pagi sendiri kita akan berdialog interaktif dengan narasumber kita, Fathahul Ulum STHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Banyuwangi dengan tema membahagiakan keluarga, ibadah yang sering terlupakan. Dan tentunya sebelum kita menghadirkan program berdialog interaktif di Mutiara Pagi, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan pembacaan ayat surat ya dari Ustadz Sugianto dengan As-Syafaat ayat 1 hingga 182. Dan tak lupa pendengar, selamat mengikuti di program Sampang Pagi di Mutiara Pagi, tentunya di RRI Sampang. Dan bersama Ishak yang menemani hingga nanti di titik jam 6. Dan tak lupa nanti di jam 6 pagi kita akan mendengarkan kembali di Sampang Pagi, di berita pagi terkini yang hadir dari Persatu RRI Sunum. Dan selamat mengikuti dan tentunya di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang.

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرى

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين.

0: Ya, pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RR Sampang ya. Tentunya yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah bisa terhubung dengan beliau, dengan Ustadz Fathahul Ulum STHI. Beliau adalah penyuluh agama KUA Kecamatan Banyuates. Dengan topik kita yang akan dibawakan membahagiakan keluarga, ibadah yang sering terlupakan. Dan di ujung telepon sudah terhubung dengan Ustadz Fathahul Ulum, dan kita sapa dulu bersama. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Oke. Dengan Istaq Ustaz yang menemani di Mutiara pagi ini Ustaz.
1: Iya.
0: Ustaz, ini kita akan mendengarkan bersama dengan topik membahagiakan keluarga, ibadah yang sering terlupakan. Gimana nih maksud dan terjemahan yang Ustadz bagikan kali ini. Silakan Ustadz.
1: Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali justru terlupakan. Kita sering berbicara tentang kebaikan, tentang sedekah, tentang membantu orang lain, tentang berbuat baik kepada tetangga, teman, atau masyarakat luas. Semua itu tentu sangat mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, ada satu bentuk kebaikan yang kadang justru paling sering kita abaikan. Padahal nilainya sangat besar di sisi Allah. Kebahagiaan itu adalah membahagiakan keluarga kita sendiri. Kita mungkin sangat perhatian kepada orang lain. Kita mudah tersenyum kepada tamu. Kita ringan tangan membantu sahabat. Kita senang memberi hadiah kepada orang yang kita hormati. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang setiap hari hidup dengan kita? Bagaimana dengan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang di rumah? Apakah mereka juga merasakan kelembutan, perhatian, dan kasih sayang yang sama? Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sangat baik di luar rumah, tapi justru keras, dingin, acuh dan tak acuh di rumah, dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya, keluarga adalah amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Mereka bukan sekedar orang yang tinggal serumah, tetapi mereka adalah ladang pahala. Tempat kita belajar sabar, tempat kita menanam cinta, dan tempat kita membuktikan keimanan kita dalam kehidupan nyata. Para pemirsa RRI Pro 1 Sampang yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keluarga. Allah SWT telah memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Dalam ayat tersebut, setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Allah langsung memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Sebenarnya ini bukan tanpa makna. Allah mendahulukan orang tua dan keluarga sebelum yang lain. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang paling utama justru dimulai dari rumah. Sebelum kita sibuk memperbaiki dunia luar, kita harus memastikan bahwa rumah kita sendiri dipenuhi dengan kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab. Rasulullah SAW juga mengajarkan prinsip yang sangat indah dalam sebuah hadis. Mulailah dengan apa yang Allah dahulukan. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dalam berbuat baik ada urusan yang harus kita pahami. Jangan sampai kita terlalu sibuk membantu orang lain, tetapi melupakan kewajiban kepada keluarga sendiri. Jangan sampai kita begitu semangat mengurus urusan luar, tetapi lalai terhadap hak-hak orang yang paling dekat dengan kita. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita renungkan lebih dalam, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, tentang adab, tanggung jawab, dan iman. Anak-anak belajar bicara dari orang tua. Mereka belajar menghormati dari cara kita menghormati. Mereka belajar bersabar dari cara kita bersabar. Mereka belajar mencintai Allah dan Rasulnya dari suasana rumah yang kita bangun setiap hari. Karena itu, rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah madrasah pertama. Rumah adalah tempat pendidikan yang paling awal dan paling berpengaruh. Jika rumah dipenuhi dengan doa, kelembutan, keteladanan, maka insya Allah akan lahir generasi yang baik. Tetapi jika rumah dipenuhi dengan pertengkaran, kata-kata kasar, dan sikap saling mengabaikan, maka yang tumbuh adalah luka, jarak, dan kehampaan. Para pemirsa RRI Pro 1 Sampang berbahagia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebaik-baiknya harta yang dibelanjakan seseorang adalah harta yang diberikan terlebih dahulu untuk keluarganya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Memberi nafkah kepada keluarga bukan hanya kewajiban duniawi, tetapi juga ibadah yang bernilai besar di sisi Allah. Artinya, ketika seorang suami bekerja mencari rezeki yang halal untuk istri dan anak-anaknya, ini bukan sekedar rutinitas mencari penghasilan. Itu adalah ibadah. Ketika istri mengatur rumah tangga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, itu juga ibadah. Ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, itu pun juga ibadah. Bahkan ketika kita membeli makanan untuk keluarga, menyediakan pakaian yang layak, atau memastikan mereka hidup dengan tenang dan aman, semua itu bisa menjadi amal soleh jika diniatkan karena Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini sangat agung. Rasulullah tidak mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bicara tentang kebaikan. Beliau tidak mengatakan bahwa yang terbaik adalah yang paling tampak di hadapan masyarakat. Tetapi beliau menegaskan bahwa ukuran kebaikan seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Ini adalah standar yang sangat tinggi. Karena di rumah seseorang biasanya tampil apa adanya. Di rumah topeng sosial seringkali dilepas. Di rumah, karakter asli seseorang lebih terlihat. Maka jika seseorang mampu bersikap lembut, sabar, dan penuh kasih sayang kepada keluarganya, itulah tanda bahwa akhlaknya benar-benar baik. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan kebaikan kepada keluarga melalui lisan, tapi juga mencontohkan secara langsung. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika berada di rumah, Rasulullah membantu pekerjaan keluarganya, beliau menjahit, membantu urusan rumah tangga, melayani kebutuhan keluarga, dan bersikap ringan tangan di rumah. Namun ketika waktu sholat tiba, beliau segera memenuhi panggilan Allah. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling mulia, pemimpin umat, penerima wahyu, dan orang yang paling sibuk dengan urusan dakwah. Tetapi kesibukan itu tidak membuat beliau merasa terlalu tinggi untuk membantu keluarga. Justru beliau menunjukkan bahwa membantu di rumah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kemuliaan akhlak. Dari sini kita belajar membahagiakan keluarga itu tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Kadang yang paling dibutuhkan keluarga bukan harta yang melimpah, tetapi perhatian yang tulus. Bukan kemewahan yang berlebihan, tetapi kehadiran yang menenangkan. Bukan kata-kata yang tinggi, tetapi ucapan yang lembut. Bukan janji-janji besar, tetapi sikap yang konsisten. Betapa banyak rumah tangga yang sebenarnya tidak kekurangan materi, tetapi kekurangan kasih sayang. Betapa banyak anak yang hidup berketutupan, tetapi merasa kesepian karena orang tuanya terlalu sibuk. Betapa banyak pasangan yang tinggal di rumah, tetapi hatinya terasa jauh karena jarang berbicara dari hati ke hati. Betapa banyak orang tua yang sudah lanjut usia, tetapi merasa kurang diperhatikan oleh anak-anaknya. Karena itu, membahagiakan keluarga adalah ibadah yang sangat penting. Ia bukan hanya soal memberi uang, tetapi juga memberi waktu. Bukan hanya soal menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritual. Keluarga membutuhkan didengar, dipahami, dihargai, disayangi. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada kabar gembira bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang laki-laki menyerahkan pemberian kepada keluarganya berupa nafkah yang ia usahakan, maka ganjaran bagi laki-laki tersebut setara dengan sedekah. Bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga dengan niat mencari ridha Allah akan bernilai seperti sedekah. Ini adalah rahmat yang sangat besar dari Allah. Sesuatu yang tampaknya biasa ternyata bisa menjadi pahala yang luar biasa jika dilakukan dengan niat yang benar. Artinya, setiap langkah kita mencari rezeki yang halal, setiap rupiah yang kita belanjakan untuk keluarga, setiap makanan yang kita sajikan di meja makan, setiap pakaian yang kita siapkan, setiap pendidikan yang kita perjuangkan untuk anak-anak, semuanya bisa bernilai ibadah. Bahkan kelelahan kita dalam bekerja untuk keluarga pun dapat menjadi pahala jika diniatkan karena Allah. Para pemirsa RRI Pro 1 Sampang yang berbahagia, namun tentu saja membahagiakan keluarga ini tidak cukup hanya dengan nafkah lahir. Ada nafkah batin yang tak kalah penting. Ada perhatian yang harus kita berikan. Ada doa yang harus kita panjatkan. Ada komunikasi yang harus dijaga. Ada kesabaran yang harus dilatih. Ada maaf yang harus dibiasakan. Ada penghormatan yang harus dipelihara. Seorang suami hendaknya tidak hanya pulang membawa uang, tetapi juga membawa ketenangan. Seorang istri hendaknya tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga menghadirkan suasana yang menyejukkan. Seorang ayah hendaknya tidak hanya menjadi pencari nafkah, tetapi juga menjadi teladan. Seorang ibu hendaknya tidak hanya menjadi pengatur rumah tangga, tapi juga menjadi sumber kasih sayang. Dan anak-anaknya hendaknya tidak hanya menuntut perhatian, tetapi juga belajar berbakti dan menghormati. Pendengar yang dimuliakan Allah. Keluarga juga merupakan tempat kita belajar sabar. Tidak semua anggota keluarga memiliki sifat yang sama. Ada yang mudah tersenyum, ada yang mudah tersinggung. Ada yang cepat memahami, ada yang perlu diulang berkali-kali. Ada yang kuat, ada yang sedang lemah, ada yang sedang berbahagia, dan ada yang sedang menghadapi ujian. Disinilah nilai ibadah itu muncul ketika kita tetap berbuat baik meski sedang lelah. Ketika kita tetap lembut meski sedang kecewa. Ketika kita tetap menahan amarah meski hati sedang sempit. Maka disitulah kita sedang berjuang di jalan Allah. Membahagiakan keluarga bukan pekerjaan yang selalu mudah, tetapi justru karena tidak mudah, itulah nilai besarnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu membahagiakan keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak-anak dengan baik, berbakti kepada orang tua, dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkahi rumah kita dengan sakinah, mawaddah, rahmah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang saling menolong dan dalam ketaatan, saling menguatkan dalam kesabaran, dan saling mengingatkan dalam kebaikan.
0: Amin, amin.
1: Saya cukup, Ustaz.
0: Ustadz, satu pertanyaan nih, gimana ya Ustadz, jika keluarga ini sudah tercukupi secara duniawi, tapi seringkali kita lalai dalam beribadah dan apa tujuan hidup yang dibilang seimbang, Ustadz? Seperti apa, Ustadz?
1: Ini Ustaz, artinya keluarga itu memang tidak diukur dengan kecukupan duniawi saja, juga kita harus apa namanya seimbang dengan ukhrawinya juga. Artinya ya beribadah itu adalah sebuah kewajiban kita dan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam membentuk keharmonisan keluarga itu pentinglah kita ini apa namanya ya bergurau dengan keluarga kita. Peluangkan waktunya. Lalu ketika mau tidur kita bergurau itu adalah hal yang tidak penting tapi sangat penting dalam keluarga. Berbicara hati ke hati, apalagi ketika kita mau tidur seperti itu. Artinya hati kita taruh, jangan sibuk dengan sendirinya yang si apa bapak, ayah, suami sibuk dengan TikToknya, istri sibuk dengan Shopee-nya dan lain sebagainya seperti itu. Itu hal yang bisa membuat meretakkan keluarga. Mungkin dari segi materi dia tercukupi, tapi dari segi batin dia tidak tercukupi. Karena kita jarang berbicara, hati ke hati, jarang sharing dan sebagainya gitu. Makanya waktu di rumah itu adalah untuk keluarga. Ketika keluar kita mungkin bekerja untuk kantor dan sebagainya seperti itu. Makanya segala aktivitas di luar harus diletakkan ketika kita sudah nyampe di rumah. Itu semuanya untuk keluarga kita sendiri. Itu adalah salah satu untuk manajemen keluarga yang sakinah seperti itu. Dan juga kita saling mengingatkan dan menguatkan dalam beribadah. Kan itu adalah sebuah kewajiban dan pertanggungjawaban kita nanti kelak di hari kiamat seperti itu.
0: Dan satu lagi Ustadz, ada seorang suami yang dibilang kecukupan, sudah kecukupan, tapi ada suatu permintaan batiniah dari seorang istri yang dimana ada keinginan yang belum tercapai, tapi salah satunya duniawi, mempunyai kendaraan pribadi misalnya Ustadz ya, tapi suami sudah mencukupi dengan cara sudah memiliki rumah pribadi, tapi istri itu merasa ada yang kurang. Seperti apa untuk menanggapinya dan cara menanggapi seorang suami mengizinkan istri itu bekerja? Apakah itu juga termasuk dibilang keluarga yang seimbang? Apa seperti gimana Ustaz? Coba saya dengar, pengen tahu seperti apa masukan dari Ustaz.
1: Ya gini, artinya tadi sudah dijelaskan di depan ya, artinya kebahagiaan itu tidak hanya berupa materi kan seperti itu. Juga kebahagiaan itu juga ada membahagiakan keluarga kita dari segi non materinya kan gitu. Seperti kata tadi itu yang saya jelaskan bahwa tidak hanya materi, seorang istri atau anak juga perlu perhatian dari kita. Itu adalah kebahagiaan batin. Makanya ketika saya pernah membaca suatu kisah yang seorang suami itu sudah menakuti istrinya setiap malam, bukan setiap malam, maaf ya, semua materi sudah diberikan tercukupi, tapi istri itu tetap menuntut cerai. Ternyata apa yang jadi penyebab? Ketika di rumah suami itu sibuk dengan aktivitasnya sendiri, dia sering nonton drakin dan sebagainya. Itu adalah satu penyebab. Mungkin kepuasan zahir dia sudah terpenuhi, tapi kepuasan batin dia tidak terpenuhi. Itu hal sepele, coba itu berdampak besar. Tapi kalau untuk yang tadi itu, suami membantu istri untuk bekerja, yaitu bagaimana kita dalam manajemen keluarga menurut saya seperti itu ya. Artinya mungkin karena rezeki itu sudah Allah yang atur, kita suami sudah bekerja, sudah pontang-panting dan sebagainya. Coba hasilnya seperti itu, tidak lebih kan seperti itu, mungkin kekurangan si istri juga membantu seperti itu. Hal itu adalah yang balance menurut saya. Artinya intinya suami tadi juga mengizinkan seperti itu.
0: Tapi dalam batin suami itu sebenarnya dia menolak karena sudah sesuatu yang sudah tercukupi menurut suami tersebut, Ustadz. Tapi mau gimana? Karena sudah kemauan dari istri, jadi dia secara batin tidak
1: Ya, ya.
0: membolehkan. Tapi gimana nih Ustadz untuk menenangkan pikiran seorang suami karena sudah mengizinkan istri itu untuk bekerja.
1: Ya, ya itu nih Ustaz. Artinya apalagi kita hidup di zaman sekarang ini,
0: Ya.
1: karena terkadang itu seorang istri itu punya apa namanya ya, sebagai mentornya itu adalah artis-artis atau TikToker atau selebgram dan sebagainya. Itu yang sebenarnya menjadi masalah dari kita. Makanya perlu manajemen dalam keluarga, perlu hati apa namanya? Perlu kita bicara hati ke hati kan seperti itu. Ustaz. Kalau itu sudah tercukupi, segi materi sudah banyak, saya kira kita harus bicara hati ke hati seperti dengan istri
0: Tapi
1: kan
0: gini,
1: kayak gitu.
0: Ustaz, mohon maaf deh saya potong. Bukan masalah terlihat dari maaf sosial media, tapi dia berkaca pada saudaranya sendiri. Karena
1: Ya.
0: saudaranya sendiri itu dibilang mampu karena bisa memiliki hal yang sekiranya itu tidak dimiliki oleh istri tersebut.
1: Iya. Iya, itu memang apa namanya tidak ada kepuasan seperti itu ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Artinya ada rasa kekurangan sehingga dia mau bekerja sendiri. Itu
0: Iya.
1: memang yang harus dibicarakan ya kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga dan istri juga. Artinya bagaimana yang terbaik seperti itu. Memang makanya banyaknya perceraian, angka perceraian ketika saya baca di sosial media seperti itu karena ketidakpuasan istri, kekurangan apa merasa kekurangan istri terhadap apa yang diberikan oleh suami, dan mereka tolak ukurnya adalah artis-artis, selebgram
0: Ya,
1: dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah ya.
0: ya,
1: Juga tetangga dekat kita, juga keluarga kita, apa namanya, saudara-saudara kita juga itu menjadi tolak ukur kan seperti itu. Itu makanya perlunya kita bicara hati ke hati dengan istri itu. Artinya tak semuanya apa namanya rezeki itu sama kan
0: sama.
1: seperti. Mungkin pekerjaan kita sama, cuma hasilnya juga beda
0: Beda.
1: gitu.
0: Oke. Berarti intinya kita harus sharing saling
1: Iya, ya
0: memahami
1: harusnya
0: ya saling memahami dan
1: iya
0: dari
1: perlu
0: hati ke
1: memahami.
0: hati.
1: Iya, itu bicara apa namanya komunikasi yang baik itu
0: Baik.
1: yang sangat penting seperti itu.
0: Tapi takut di kemudian hari Ustadz setelah kita sharing hati ke hati, tapi pasti ada gejolak sedikit di dalam tersebut. Untuk mengantisipasinya seperti apa, Ustaz?
1: Untuk mengantisipasinya yang bagaimana, Pak?
0: Setelah kita ngomong dari hati ke hati, kalau kita sudah memberikan masukan, kalau kita ini sudah seperti ini, pasti bisa memenuhi apa yang jadi keinginan seorang istri. Terus dia ibaratnya ya, meminta
1: Lebih.
0: untuk berhenti. Bekerja, apakah itu perbuatan yang menurut Ustadz baik apa tidak baik Ustadz?
1: Istri minta berhenti bekerja
0: saya
1: gitu.
0: sebagai suami bukan saya sepertinya suaminya
1: Suruh
0: meminta
1: berhenti bekerja. Ya, karena itu semuanya tanggung jawab suami mencari rezeki. Sifatnya istri kayak gini itu hanya sifatnya membantu, menopang.
0: Okay.
1: Bukan sebagai apa namanya, sebagai inti kan gitu.
0: Okay.
1: Artinya suami istri pun menyuruh suami kita, suaminya untuk berhenti itu mungkin hal-hal yang kurang baik seperti itu, karena memang tugas mencari nafkah adalah tugasnya suami seperti itu. Dan istri pun ya harus bagaimana memanage keuangan dan memanage keluarga yang baik seperti itu.
0: Oke.
1: Ini putus sistem.
0: Ya, siap. Makasih Ustaz ya sudah
1: Oke.
0: tepat jam 6 ini waktunya sudah saatnya undur diri di program Mutiara Pagi dan terima
1: Oke,
0: kasih
1: makasih.
0: waktunya buat Ustadz yang sudah berkenan mengisi acara di Mutiara Pagi di RRI Sampang. Terima kasih Ustadz Fatahul Ulum yang
1: Iya,
0: sudah
1: Pak.
0: mengisi ruang waktunya. Dan saya Ishak yang bertugas undur diri di program Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dan itulah pendengar perbincangan kita di Mutiara Pagi dengan tema membahagiakan keluarga, ibadah yang sering terlupakan. Dan jangan lupa pendengar, tepat di jamnya kita akan mendengarkan bersama di Berita Pagi yang dimana kita akan hadirkan dari 4 kabupaten ke ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Sampang.
2: Sampang pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ocung itu uniknya, kalau di panggung itu lawan, kalau di bawah itu kawan. Tidak ada permusuhan.
2: Mengamankan satu tersangka juga jual narkotika jenis sabu, inisial DE. Nah, untuk berat.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Berita Pagi selengkapnya. Generasi muda menjadi harapan utama dalam kelestarian tradisi Ocung sebagai warisan budaya khas Madura. Regenerasi yang terus berlangsung dinilai menjadi modal penting agar budaya tersebut tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Rukaya Zen melaporkan.
4: Generasi muda menjadi harapan utama menjaga kelestarian tradisi Ocung. Ketua Paguyupan Ocung Sapo Angin Sumenep Saddam Hussein menegaskan regenerasi pelaku Ocung hingga kini masih berjalan dengan baik. Menurutnya minat generasi muda terhadap tradisi tersebut tetap tinggi karena Ocung diwariskan secara turun-temurun dan masih rutin dipelajari oleh masyarakat. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi Ocung, Paguyuban menggelar latihan setiap malam minggu yang terbuka bagi siapa saja tanpa dipungut biaya. Latihan ini bertujuan membekali para pemuda dengan teknik bermain yang benar sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas, persaudaraan, dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Saddam juga menilai dukungan masyarakat dan pemerintah semakin meningkat setelah Ocung mulai masuk dalam berbagai agenda kebudayaan. Ia berharap keterlibatan generasi muda terus diperkuat agar tradisi ini tidak hanya bertahan di Madura, tetapi juga semakin dikenal di tingkat nasional.
1: Ocung itu uniknya, kalau di panggung itu lawan, kalau di bawah itu kawan. Tidak ada permusuhan selamanya, kalau di panggung biasa permusuhan. Bagaimana trik-trik cara untuk pukulan yang menang, cari angka-angka yang menang. Dan itu perbanyak teman, kalau kesenian-kesenian yang lain kan kebanyakan terus bermusuhan, kalau Ocung tidak. Saya sangat mengharap memang Ocung ini ke tingkat nasional.
4: Saddam juga berharap semakin banyak generasi muda yang bangga mempelajari dan melestarikan Ocung sebagai identitas budaya Madura. Menurutnya keterlibatan anak muda menjadi kunci agar tradisi tersebut tetap hidup dari generasi ke generasi.
3: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, namun belum seluruhnya terdokumentasi dan dikembangkan secara optimal. Karena itu, budayawan setempat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan pendataan dan pemberdayaan pelaku budaya sebagai upaya menjaga identitas daerah. Chairul Umam melaporkan.
5: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun potensi tersebut dinilai belum terdokumentasi dan dikelola secara maksimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mendorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih serius melakukan inventarisasi serta pengembangan potensi budaya lokal. Menurutnya, banyak pelaku budaya dan pemerhati sejarah yang memiliki kompetensi namun belum terdata dengan baik. Bustomi mengatakan pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, bahasa daerah, seni tradisional, dan budaya lokal. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pelestarian budaya yang berkelanjutan.
6: Ya harus ada semacam apa ya kerjasama lintas sektoral, harus ada sinergitas, harus ada semacam ya, apa itu namanya penggalian budaya ini. Artinya persoalannya ini siapa saja orang berpotensi. Ini artinya begini, jangan hanya lari ke pendukung politik aja. Yang kedua, harapan saya butuh dua museum.
5: Ia berharap pemerintah membangun sinergi lintas sektor dalam upaya penggalian, pendataan, dan pengembangan budaya daerah. Langkah itu dinilai penting agar identitas budaya Kabupaten Sampang tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Khoirul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Pamekasan mendorong para pemuda untuk terlibat dalam pelestarian budaya, promosi wisata, dan pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu cara yang dilakukan Pemkab Pamekasan adalah dengan menggelar pemilihan Kacong Ceping dan Putra Putri Batik Pamekasan tahun 2026. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus, mengatakan ajang ini sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan budaya, serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam mempromosikan potensi Kabupaten Pamekasan.
7: Kabupaten Pamekasan memiliki kekayaan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta warisan batik yang menjadi identitas daerah dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Pengembangan sektor tersebut memerlukan keterlibatan generasi muda yang mampu menjadi representasi daerah, baik dalam bidang promosi, pelestarian budaya, maupun pengembangan ekonomi kreatif.
3: Firdaus menambahkan kegiatan tersebut juga untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga generasi muda terhadap pelestarian budaya lokal serta warisan batik Pamekasan. Berikut kita ikuti tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang peran pemuda dalam pelestarian budaya Madura.
8: Saya Rizkia, alumni mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Sumenep. Menurut saya, pemuda sebagai garda terdepan dalam melestarikan budaya dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan seni lokal, memadukan unsur budaya dengan tren masa kini, serta ikut langsung dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelestarian seni budaya. Itu salah satu cara ikut melestarikan budaya.
9: Saya Hasani di Sumenep. Ya benar, sebagai generasi muda, sebagai pemuda harus punya kewajiban sebagai garda terdepan dalam pelestarian seni budaya. Apalagi di era digital seperti saat ini, saya yakin pemuda saat ini mampu menjawab semua itu.
10: Saya Arini di Sumenep. Di era digital saat ini, kalau saya lihat cara melestarikan seni budaya di era digital, para remaja biasanya memadukan kearifan lokal dan teknologi seperti membuat konten seni budaya, konten digital. Semoga dengan semangatnya pemuda untuk melestarikan seni budaya sampai generasi berikutnya tetap lestari.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar berita pagi hari ini adalah pemuda sebagai agen pelestari budaya di era digital. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, generasi muda sering disebut sebagai generasi digital. Hampir setiap aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi, kini tidak lepas dari internet dan media sosial. Di tengah derasnya arus informasi global, muncul satu pertanyaan penting. Mampukah pemuda menjadi garda terdepan dalam menjaga identitas budaya bangsa? Jawabannya tentu bisa. Bahkan, di era digital saat ini, peran pemuda dalam melestarikan budaya justru semakin strategis. Teknologi bukan ancaman bagi budaya, melainkan peluang besar untuk memperkenalkan kekayaan tradisi kepada dunia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ribuan warisan budaya. Mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, kuliner, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun perkembangan zaman membuat sebagian budaya mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang lebih akrab dengan budaya populer dari luar negeri. Disinilah peran pemuda menjadi sangat penting. Pelestarian budaya tidak lagi hanya dilakukan melalui pertunjukan seni atau kegiatan adat. Kini, budaya dapat dikenalkan melalui konten digital yang kreatif dan menarik. Banyak anak muda memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, hingga podcast untuk mengangkat budaya lokal. Mereka membuat video tentang tarian tradisional, mengenalkan makanan khas daerah, mengulas sejarah situs budaya, hingga mendokumentasikan tradisi yang mulai jarang dikenal masyarakat. Langkah sederhana tersebut memiliki dampak besar. Konten budaya yang menarik dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional bisa mengenal kekayaan budaya Nusantara. Namun, menjadi agen pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan membuat konten. Pemuda juga perlu memahami nilai, filosofi, dan sejarah yang terkandung di balik setiap tradisi. Dengan begitu, informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak sekedar menjadi hiburan semata. Pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan melalui digitalisasi arsip budaya, pembuatan dokumentasi kegiatan adat, hingga promosi destinasi wisata budaya. Semua itu merupakan bentuk nyata kontribusi generasi muda dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Di Kabupaten Sumenep misalnya, berbagai tradisi budaya seperti musik saronin, ocung, topeng dalang, kerapan sapi, hingga beragam kesenian daerah memiliki potensi besar untuk terus diperkenalkan melalui platform digital. Ketika pemuda ikut terlibat dalam mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengembangkan budaya lokal secara kreatif, maka budaya tersebut akan tetap relevan bagi generasi berikutnya. Pelestarian budaya juga menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Melalui budaya, generasi muda belajar tentang nilai gotong royong, toleransi, kerja keras, penghormatan kepada orang tua, hingga semangat menjaga persatuan dalam keberagaman. Era digital telah membuka ruang yang sangat luas bagi siapa saja untuk berkarya. Oleh karena itu, pemuda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus menjadi kreator yang mampu menghasilkan konten positif dan membangun kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Mari jadikan media digital sebagai jembatan untuk mengenalkan budaya lokal kepada dunia. Sebab budaya yang terus dikenalkan akan tetap hidup, sementara budaya yang dilupakan perlahan akan kehilangan jejaknya. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk menjadi agen pelestarian budaya. Dengan kreativitas, inovasi dan semangat berkarya, warisan budaya Indonesia akan terus lestari, dikenal luas, dan menjadi kebanggaan hingga masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Seorang pria berinisial DE ditangkap Satres Narkoba Polres Bangkalan dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 34 gram. Penangkapan dilakukan di Dusun Rabasen Timur, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan setelah tersangka berusaha melarikan diri saat digerebek. Berikut laporan Miftahul Umar.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan mengamankan seorang pria berinisial DE di Dusun Rabasen Timur, Desa Parseh, Kecamatan Socah dari tangan tersangka. Petugas menemukan sabu dengan total berat kotor mencapai 34,0 gram beserta sejumlah alat pendukung. Kasat Res Narkoba Polres Bangkalan Ibtu Kiswoyo Suprianto mengungkapkan, saat dilakukan penggerebekan di rumahnya tersangka sempat berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan. Penggeledahan awal menemukan satu kantong plastik berisi sabu seberat 1,24 gram di saku celana pendek yang dikenakan tersangka. Ia menambahkan petugas kemudian melanjutkan penggeledahan ke kandang kambing milik tersangka. Di lokasi tersebut ditemukan sebuah dompet hitam berisi sabu seberat 32,81 gram, satu sendok sabu dan satu timbangan digital.
3: Mengamankan satu tersangka diduga jual narkotika jenis sabu, inisial DE. Nah, untuk berat BB-nya diamankan 32 gram berserta timbangan sama klip kosong berserta sendok. Barang dapat dari DN yang sekarang DPO.
2: Ia menambahkan hasil pemeriksaan menyebutkan barang bukti tersebut milik seorang berinisial DN. Tersangka DI berperan menjual sabu dengan imbalan Rp200.000 per hari. Menurut Kiswoyo, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Sebanyak 1.227 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumenep masuk dalam daftar verifikasi awal keberangkatan haji untuk tahun 2027. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Sebanyak 1.227 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumenep masuk dalam daftar verifikasi awal keberangkatan haji tahun 2027. Jumlah tersebut merupakan bagian dari kota awal Jawa Timur yang mencapai 42.053 calon jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, selain 1.227 calon jemaah haji reguler, terdapat 48 calon jemaah prioritas lanjut usia atau lansia yang juga masuk dalam proses verifikasi awal. Menurut Halimi, verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan calon jemaah sebelum ditetapkan sebagai peserta keberangkatan haji tahun 2027. Proses tersebut meliputi konfirmasi kesediaan berangkat serta pemeriksaan kelengkapan administrasi. Data calon jemaah yang masuk verifikasi awal merupakan mereka yang mendaftar haji pada periode 10 Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Namun, data tersebut masih bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan.
5: Jadi yang terjadi di verifikasi awal ini adalah yang mendaftar dari tanggal 10 Desember tahun 2012 sampai 9 Januari 2013. Tapi nanti data ini tetap akan bergerak karena kan ada biasanya setiap tahun itu ada yang siap berangkat, ada yang tidak siap berangkat, ada mungkin jemaah yang kadang-kadang sudah meninggal tapi belum melaporkan. Jadi mereka itu nanti akan kita verifikasi.
4: Halimi berharap proses verifikasi dapat berjalan lancar sehingga persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan lebih matang dan seluruh calon jemaah memperoleh pelayanan yang optimal.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai Koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
6: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko melalui bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto mengatakan, selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyalurkan fasilitas pendukung operasional.
7: Kalau yang masuk itu truk, satu roda 6, terus satu roda 4, dua roda 3, sama alat perlengkapan gerai dan alat stand simpan pinjam.
6: Menurutnya, penyaluran fasilitas secara bertahap guna memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal. KMP ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
0: Pasca jeda operasional selama 3 minggu, Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sampang kini kembali aktif menjalankan tugas. Langkah strategis diambil dengan melakukan penguatan kualitas layanan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemberian Gizi atau SPPG demi memastikan standar nutrisi dan higienitas tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto menegaskan bahwa masa libur selama 3 minggu tersebut dimanfaatkan sebagai momen evaluasi menyeluruh. Pihaknya kini fokus melakukan pembenahan operasional mulai dari manajemen logistik bahan pangan hingga peningkatan keterampilan juru masak di tiap-tiap dapur SPPG.
8: Harus lebih baik dan sudah dikumpulkan beberapa kali untuk kedepannya standarisasi, kemudian menu dan faktor-faktor lain termasuk izin usaha, limbah, sampah, dengan lingkungan harus baik, penerimaan manfaat harus jelas, itu harus dikedepankan.
0: Menurut Sudarmanto, pembenahan ini mencakup proses pengawasan yang lebih intensif di lapangan. Pihak Satgas melakukan supervisi langsung untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan tetap segar dan proses pengolahan dilakukan dengan standar sanitasi tinggi. Hal ini dilakukan guna mencegah potensi penurunan kualitas pelayanan yang mungkin terjadi setelah dapur tidak beroperasi dalam waktu yang cukup lama.

0: Langkah atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open 2026 harus terhenti di babak 16 besar. Berikut laporan Familia.
1: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
2: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga, pengennya bisa melaju babak jauh.
1: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

dan siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya. Salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sumenep pagi ini.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Awali hari ini dengan senyum terbaik dan tentunya dengan hati yang penuh syukur ya. Tetap jaga kesehatan karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Dan luangkan waktu untuk sarapan, minum air yang cukup, juga berpikir positif supaya energi kita tetap terjaga sepanjang hari. Ya, saya Ani Purnama, senang sekali masih menemani Anda semua pagi ini di Sumenep pagi ini ya. Dan pendengar, seperti biasa Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk perakiraan cuaca 4 kabupaten di Madura edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 yang saya kutip dari laman BMKG Jawa Timur ya. Untuk Kabupaten Sumenep hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai dengan 85%. Kita bergeser ke Pamekasan. Untuk Pamekasan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 56 sampai dengan 86%. Kemudian untuk Sampang hari ini juga diperkirakan cerah seperti Pamekasan ya, dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai dengan 91%. Terakhir untuk Bangkalan hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai dengan 91%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saat kita mendengarkan lelucon, membaca buku komedi, atau bahkan saat bercerita tentang hal-hal lucu bersama sahabat, dapat membuat kita tertawa bahagia. Tertawa merupakan ekspresi dari kebahagiaan. Tapi tahukah Anda, ternyata tertawa baik untuk kesehatan. Selain dapat menghilangkan stres karena tekanan pekerjaan, menggantikan olahraga, juga bisa meningkatkan kualitas tidur, serta mengurangi resiko serangan jantung.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pagi ini, pendengar di Sumenep pagi ini. Tadi sudah saya hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Selanjutnya saya akan hadirkan informasi update bahan pangan, ya, harga bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk harga beras jenis premium, harga hari ini per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, sementara untuk minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, untuk daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, untuk cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, untuk kentang Rp16.000 per kilogram, sementara tomat merah Rp8.000 per kilogram, untuk sayur wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.